Sampurasun, Rampes. Ucapan salam khas masyarakat Sunda ini tidak hanya merupakan ucapan sapaan belaka, namun lebih dari itu merupakan proses ucapan yang mengajak pada diri sendiri dan juga orang lain yang disapa salam untuk bisa mengoreksi seluruh kesalahan yang dimiliki untuk kemudian memperjuangkan kebenaran yang akan diwujudkan. Sementara ucapan rampes yang diucapkan oleh orang yang disapa dengan sampurasun memiliki makna yang mengiyakan arti dari salam. Selain memiliki makna tersebut, sampurasun dan juga rampes memiliki makna membukakan pintu kebaikan, baik pintu secara fisik dan pintu hati. Budayakan salam tersebut dan jangan pernah sungkan menunjukkan jati diri.

Iya, 18 menit berlalu dari pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Di pagi hari ini Abang Dadaka, saya melihat tadi sebentar, waduh matahari cukup melimpah ya. Sinarnya menyinari hati kita. Sampai ke hati kita Abang Dadaka. Karena Medan lagi cerah-cerahnya ya. Secara saya menyapa Anda di tanggal muda ya, tanggal 1 Juli. Kira-kira tanggal 1 Juli apa sih yang diperingati begitu Abang Daka? Nah nanti sampai dengan pukul 8 ini kita hadirkan untuk Anda beberapa momen yang bisa kita bagi tahu ya mengenai bagaimana tentang hari ini Abang Daka. Nah diantaranya adalah selamat ya untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri, di mana tanggal 1 Juli diperingati sebagai Hari Bayangkari atau Hari Ulang Tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ke-80 tahun Bayangkara ya Bang Danaka. Dan merujuk informasi resmi Humas Polri, peringatan tahun ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema tersebut menggambarkan komitmen Polri untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat ya. Logo HUT ke-80 tahun juga mengusung filosofi pengabdian, transformasi serta semangat pelayanan publik. Hari Bayangkara diperingati setiap tanggal 1 Juli untuk mengenang penetapan pemerintah nomor 11/SD tahun 1946 yang menempatkan Kepolisian Negara sebagai institusi nasional yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah.

Gundala-gundala berasal dari suku Karo yang ada di Sumatera Utara. Tradisi yang berbentuk tarian tersebut mengandung unsur magis dan spiritual. Pada masa lalu, budaya lokal ini dipercaya dapat memanggil hujan, terutama ketika terjadi kemarau panjang. Upacara adat khas Karo tersebut tercipta dari seorang raja bernama Sibayak. Saat itu, raja tersebut bertemu dengan burung raksasa. Ternyata burung itu adalah jelmaan petapa sakti Gurda Gurdi. Ia pun kemudian mengajak hewan tersebut pulang lalu dijadikan penjaga anaknya. Burung raksasa tersebut menyimpan kekuatan yang berada di paruhnya. Namun sayangnya Gurda Gurdi tersentuh oleh putri raja. Ia pun memberontak dan marah. Karena khawatir melukai anaknya, Raja Sibayak mengirim pasukan untuk mengatasi burung sakti tersebut. Sampai akhirnya Gurda Gurdi berhasil dikalahkan dan mati. Kematian Gurda Gurdi membuat masyarakat Karo menjadi berduka. Sang pencipta pun seakan-akan ikut bersedih sehingga langit menjadi mendung dan hujan pun seperti menangisi kepergiannya. Dari legenda inilah upacara Gundala-Gundala pun terlahir. Itu sebabnya tarian yang dibawakan dalam ritual ini terkesan memiliki kesedihan yang mendalam. Para penari akan mengenakan atribut topeng dengan busana unik. Kalau sahabat budaya menyimaknya dengan seksama, pasti akan merasa sedih juga melihat tradisi adat tersebut.

88,4 MHz Perwat FM, Suara Budaya Nusantara. Dian Saragi, lagunya Sonon Dasa Audong. Nih, unik ya. Tapi ya cukup lumayan bisa menyentuh hati kita. Tapi jangan sedih Abang Naraka ya, jangan terbawa suasana gitu Abang Naraka. Hari ini masih hari yang spesial untuk siapa ya? Berikutnya adalah Hari Kemerdekaan Kanada, Abang Naraka. Nah, jadi tanggal 1 Juli diperingati sebagai Hari Canada Day, Hari Nasional Kanada. Nah, mengutip dari National Today, peringatan ini menandai terbentuknya Dominion of Canada pada 1 Juli 1867 ya, melalui British North America Act. Nah, Canada Day menjadi salah satu perayaan terbesar di negara Kanada, di mana masyarakat biasanya menggelar acara resmi ya, konser, pertunjukan kembang api, parade, hingga berbagai kegiatan budaya di berbagai kota.

0: SBI for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.
2: RRI.co.id
3: RRI.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id

Iya, program apa dan Suara Budaya Nusantara. Kita kembali lagi Bang Dadaka di hari ini dalam sejarah. Oh iya, tadi sudah ada yang bergabung ya. Ibu Arbiati, Lukman, Bu Ade, selamat pagi. Mudah-mudahan masih berada di rumah ya. Ada di rumah nggak sih? Atau di perjalanan? Selamat mendengarkan ya. Tadi melalui acara Mutiara Pagi Pro 1 yang disiarkan langsung melalui program 4. Baik Abang dan Kak, di pagi hari ini berikutnya adalah Hari Kemerdekaan Burundi. Nah, tahu kan negara Burundi, ayo di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Ya, Burundi adalah salah satu negara di kawasan Afrika ya Abang dan Kak. Jadi hari ini merupakan Hari Kemerdekaan Burundi, dan menurut National Today, negara tersebut memperoleh kemerdekaan dari Belgia pada 1 Juli 1962. Setelah berada di bawah pemerintahan nasional kolonial selama puluhan tahun. Nah, peringatan ini diinisiasi dengan berbagai kegiatan nasional seperti upacara kenegaraan, pertunjukan budaya, perayaan masyarakat ya, untuk mengenang perjalanan sejarah negara tersebut. Masih ada lagi, ada Hari Ghana ya, Hari Republik Ghana. Ini juga sama negara yang berasal dari Afrika. Menurut kalender National Today menjelaskan bahwa peringatan ini menandai perubahan status Ghana menjadi negara republik pada tahun 1960 ya. Negara ini memperoleh kemerdekaan setelah 3 tahun berselang, Abang Daraka. Hari Republik Ghana menjadi momentum untuk mengenang perjalanan demokrasi dan pemerintahan Ghana, sekaligus menumbuhkan semangat persatuan di kalangan masyarakat.

Nah, jadi meski bukan hari libur resmi ya, International Joke Today populer di berbagai negara dan sering dirayakan melalui media sosial maupun berbagai kegiatan hiburan ya. Dan mudah-mudahan hari ini Anda bahagia begitu ya dengan adanya hari lelucon internasional. Baik, pagi hari ini Abang Rekan jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, kita akan beralih suasana nih untuk menikmati suasana sesi berikutnya, yaitu Markobar ya. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar Abang Neka. Kami undang kembali Anda untuk berinteraksi nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan tema-tema yang ringan khas Prompat, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Perempat. Abang Danaka, pada masyarakat Mandailing ada yang dikenal dengan sebutan Marsial Lapari. Marsial Lapari adalah sebagai bentuk wujud ketahanan pangan dan budaya gotong royong, di mana warga saling membantu menanam padi di sawah secara bergiliran. Tradisi ini mempererat silaturahmi, memelihara harmoni, dan membuat pekerjaan berat terasa lebih ringan dan cepat selesai. Adapun ciri khas dari nilai Marsial Lapari, di antaranya dilakukan secara bergiliran. Tidak hanya gotong royong biasa, tetapi dilakukan secara bergiliran ke lahan setiap anggota kelompoknya. Dilakukan bersama kerabat, tetangga, ataupun teman tanpa upah dan sukarela. Umumnya, yang mengerjakan pekerjaan berat adalah laki-laki, sementara perempuan menanam ataupun memanen padi. Saat istirahat, pemilik sawah biasanya menyediakan makanan dan minuman, menciptakan suasana kekeluargaan yang erat. Tradisi ini mencerminkan kearifan lokal yang kuat dan masih bertahan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prambanan.

0: 1 Juli 2026 ya. Tentunya bertambah usia untuk Kota Medan. HUT ke-436 Kota Medan 1 Juli 2026, yang mana dulu diperingati tanggal 1 Juli 1590 ya. Dengan tema Medan Tangguh Maju untuk Semua, mudah-mudahan kota tercinta kita ini tentunya semakin cantik, semakin menarik perhatian untuk pariwisatanya ya, Abang dan Kakak, terlebih warganya juga semakin open minded, terbuka dengan segala perubahan yang ada ya. Karena Kota Medan dikenal dengan tentunya keberagaman, ini menuntut untuk kita supaya terus beradaptasi dengan segala perubahan yang ada ya, Abang dan Kakak. Selamat untuk Kota Medan ya, yang terus bertambah umur ya, usia. Baik, di pagi hari ini dengan tema yang sama, kira-kira apa sih yang Anda ingat ketika Kota Medan itu waktu Anda masih kecil begitu ya? Adakah jalan-jalan yang dulunya mungkin kebun atau apa gitu ya, zaman dulu zaman sekarang. Jadi Medan dulu di Medan sekarang cemana gitu ya ceritanya ya. Di 0618463115 atau juga pesan WhatsApp di 0811614428 ya. Nampaknya sudah ada yang tergabung nih dengan perempat, siapa ya, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, aku memarkobar tentang
0: tetap ini aja. Hai Medanku sayang.
1: Baru sarapan kan?
0: Iya, udah sarapan. Tahu enggak Kota Medan lagi ulang tahun?
1: Karena udah Cici bilang tadi.
0: Iya. Dan ini temanya tentang Kota Medan. Kalau Kak Farida tahun berapa ada di Medan?
1: 90 berapa itu ya?
0: Tahun berapa? Tahun 90-an lah ya, udah di sini ya.
1: 90-an ke atas lah itu. Mm-hmm. Aku di Kiwi kemarin tuh sama tempat kakak sukuku.
0: Okay, saudara ya. Di Jalan Kiwi.
1: Karena kan dari Siantar aku kan sama uakku, sama maknya ya kan. Mm-hmm. Jadi udah dijual rumah yang di Siantar, kami ke Kiwi. Mm-hmm. Ya, itu kami ke Kiwi, mamanya lah ya kan, anaknya satu-satunya itu. Jadi ikutlah aku ke Kiwi, dibawa uakku itu.
0: Oke, dan menurut Kak Farida, lain dulu lain sekarang nih, Kota Medan dulu cemana waktu Kak Farida kecil dan sekarang bagaimana tentang perkembangannya?
1: Belum kecil kali lah, udah
0: tua.
1: Udah 17-an lah gitu.
0: Cemana boleh cerita?
1: Dulu sering ke Sambu. Sambu itu kan ada, sekarang gak ada lagi ya angkotnya.
0: Gak ada angkotnya?
1: Desa Maju tau.
0: Iya.
1: Desa Maju dulu angkotnya yang sering. Dia itu bemo ya kan? Bemo. Sekarang nggak ada lagi.
0: Oh, dulu ada bemo di sini ya?
1: Iya.
0: Itu jurusannya kemana aja?
1: Ada ke Sambu. Dari, misalnya dari tempat kakak situ gitu kan. Dari Sunggal lah itu misalnya. Nah, lewat lah itu, melewatin Kiwi ya kan. Naik lah kami iya. Kadang. Itu kadang Desa Maju ada ya kan. Sekarang nggak ada lagi.
0: Jadi dulu kalau pakai angkot atau bemo itu dulu berapa ongkosnya?
1: Lupa aku asik yang kosnya. Udah itu ada apa lagi? Damri ya kan?
0: Kalau Damri udah ada.
1: Masih ada?
0: Ya masih Damri. Lah.
1: Itu. Zaman-zaman itu lah yang kesini itu.
0: Iya. Jadi kalau zaman dulu mungkin sudah ada juga mall-mall atau supermarket ya?
1: Udah.
0: Gitu aja. Ada lagi yang mau disampaikan tentang Kota Medan. Ucapan selamat dong Kota Medan gitu. Coba.
1: Ada lagi lah markanya. Ucapannya selamat ulang tahun kan?
0: Iya betul.
1: Selamat ulang tahun Kota Medan. Semoga makin jaya, semoga makin maju. dan mudah-mudahan jangan banjir-banjir lagi, mudah-mudahan.
0: Iya.
1: Nah, ya Pak Pemko, mudah-mudahan jangan banjir lagi lah Pak Pemko.
0: Pak Pemko.
1: Iya kan, dia kan?
0: Iya.
1: Iya kan? Nah, ya Pak, jangan banjir lagi lah Kota Medan. Kami ini Sembada tukang banjir, Pak. Sembada ya Pak, tahu kan Medan Selayang 2. Iya Pak, promosi ini sekalian Pak. Rumah ini pantang macam semalam pantang hujan dan merembes dari bawah.
0: Emang di situ sering banjir ya?
1: Ini merembes nih dari bawah dah.
0: Oh iya.
1: Kalau
0: iya.
1: Pak direspon ya Pak.
0: Oke deh.
1: Responnya rakyatnya nih ya Pak. Prabowo juga Pak Prabowo. Makin jaya ya Pak Prabowo, makin sehat ya Pak Prabowo.
0: Oke.
1: Okay. Akiki, aku mau lagu yang kemarin Akiki.
0: Yang mana?
1: Sunda Akiki tuh.
0: Oh, Talak Tilu.
1: Mojang Priangan.
0: Oh, Mojang Priangan. Iya. Oke, okay, siap.
1: Gadis dari mana? Gadis dari mana kata Akiki tuh?
0: Dari Priangan.
1: Iya kan, itu artinya kan.
0: Iya, dari Sunda.
1: Suka aku lah Kiki. Betul. Yang remik itu Kiki.
0: Iya, biar agak joget-joget sedikit ya.
1: Ya, karena tas Kiki mutar itu aja, kan orang Sunda ya kan.
0: Iya, nanti jam 9 lebih banyak lagi Sundanya hari Rabu ya. Kita ya. Banyakin juga.
1: Saya sekeluarga ya Kiki sama Mama Kiki di sana ya.
0: Oke, sama-sama.
1: Sama Kiki sana ya. Kan kirim salam yang ya.
0: Iya.
1: Disampaikan apa itu namanya?
0: Iya, kirim salam. Kolang-kalingnya mana kolang-kalingnya?
1: Tapi belum.
0: Oh, belum ya.
1: Satu nih Tami kan ini Kiki tadi mutiara pagi ini masuk perempat ya kan, masuk WA ya kan.
0: Kenapa enggak bertanya sama Ustad?
1: Aku masih ngelayang-layang, nggak dengar
0: aku tanya. Ngelayang-layang. Ya udahlah.
1: Hujan aja tadi malam enak kali tidur ya kan.
0: Iya. Oke deh.
1: Sehat-sehat keluarga.
0: Yuk.
1: Nanti kecarikan nih fans-fans ya kalau gigi macam mana. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Berbicara mengenai Kota Medan tentu dari tahun ke tahun sudah merupakan kota yang besar ya, metropolitan. Banyak pembangunan yang tentunya sudah berjalan ya. Kita ingin menyapa kembali Anda Bang Kakak di Markobar hari ini. Halo, selamat pagi Markobar.
2: Pagi, mari ngomel berbagi kabar.
0: Sudah sarapan belum?
2: Sarapannya belum, ini masih minum teh manis.
0: Oh oke, okay. Kan hari ini udah tahu nggak hari ini hari apa?
2: Ini hari ulang tahun Kota Medan.
0: Iya betul, hari Rabu ya, tanggal 1 iya. Juli 2026. Yang terbesit oleh kamu mengenai HUT 436 Kota Medan itu seperti apa sih? Kota Medan ini dulu dengan sekarang tuh bagaimana gitu?
2: Kalau dulu beda, dulu nggak ada tsunami, nggak ada banjir. Sekarang udah ada banyak
0: tsunami.
2: Iya, banyak banjir tuh
0: gitu. Oh banjir, mana? Kalau sekarang sering banjir maksudnya gitu?
2: Iya, kalau dulu kan nggak, sekarang banjir gitu.
0: Itu kira-kira apa permasalahannya nih menurut versinya kamu?
2: Mungkin apa orangnya apa buang sampah apa sembarangan ya kan?
0: Buanglah sampah pada tempatnya.
2: Gara-gara itu jadi banjir karena buang sampah sembarangan sama penebangan hutan secara liar gitu.
0: Nah, Kota Medan kan unik tuh dengan keberagamannya ya kan? Kamu punya kawan nggak misalnya dari suku lain atau agama lain gitu?
2: Oh, kalau gitu kita nggak ada. Sedangkan kita apa orang Medan semua.
0: Orang Medan
2: semua tinggal.
0: Oh, gitu karena di rumah di situ lingkungannya ya.
2: Iya.
0: Oh.
2: Gak pernah jauh-jauh.
0: Tapi ada nggak saudara yang dari Minang gitu dapat orang Medan gitu? Atau dari
2: tidak
0: mana?
2: Tidak ada juga.
0: Ah, kamu kadang ya ditanya iyain aja dulu.
2: Iyain aja dulu, emang.
0: Ya udahlah, terima kasih ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam untuk Cynthia di Mabar ya. Kalau Cynthia menyayangkan Kota Medan ini kok sering banjir sekarang-sekarang ini. Sebenarnya sih terlepas dari apa ya, cuaca gitu ya. Kebiasaan kita sendiri nih yang harus kita benah ya Bang Nadaka, karena kalau sampah menumpuk apalagi dibuang ke sungai ya, ketika menet, istilahnya menet itu apa ya, ketika musim hujan ya, maka salurannya akan tidak berfungsi dengan lancar ya, karena banyak sampah yang menumpuk gitu ya. Baik Abang Reka yang ingin juga bergabung, boleh silakan ya di 061-846-3115. WA ada gak sih yang sudah masuk ya? Oke, kalau tadi ada Bu Arbiati ya, selamat pagi ya. Kita hadirkan untuk Anda lagu spesial untuk Anda, Medanku Sayang ya, dan juga Mojang Priangan untuk Anda. Selamat mendengarkan Perwat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: apalagi ada serundeng. Ai, dah lewat tuh mertua, tak ingat lagi aku.
1: Ahai Medanku sayang, ahai ku rindu pulang.
2: Lontong Medan. Kuliner yang satu ini sangat dirindukan oleh warga Medan yang merantau di luar daerah Sumatera Utara. Khususnya di kota Medan, setiap kali memasuki Hari Raya Idul Fitri, dipastikan kalangan ibu-ibu sibuk untuk memasak lontong Medan yang sudah menjadi menu wajib untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Entah mengapa, lontong Medan begitu favorit. Padahal, setiap harinya di kota Medan, para pedagang sarapan pagi selalu menyediakan lontong Medan. Bahkan, para artis yang berasal dari Medan, jika pulang selalu mencari lontong Medan. Lalu, apa kata Pak Salman, Ibu Yanti, dan Mursan Kusuma mengenai lontong Medan?
3: Lontong Medan itu enak sekali. Taulah di Medan kalau udah hari raya, gak ada lontong, gak sah. Lontong Medan itu, kalian tengok lah itu, bukan hanya sekedar lontong. Lontong itu, lontong Medan itu ada tucuk udangnya, ada sayur gulenya, ada gulai ayam, ada peyek, ada rondangnya lagi, ada serundeng. Mana semua lengkap kalau namanya di Medan. Kemari kalian ke Medan kalau mau makan lontong Medan, sedap kali lah.
4: Nggak abdol kalau nggak ada lontong Medan. Hari rayanya berkurang karena lontong Medan itu merupakan suatu ikon yang ada di Medan. Karena di kota-kota lain yang namanya lontong Medan jarang ditemukan.
5: Lengkap.
4: Ada rendang, ada ayam goreng, ada tucu Medan.
0: Kalau disebut namanya lontong Medan, alamak. Sodap itu. Apalagi ada serundeng. Hai. Dah lewat tuh mertua, tak ingat lagi aku. Aduh, lontong Medan dah terkenal di mana-mana. Aduh, gole lama lagi. Ai, pokoknya kalau mampir di Medan, janganlah ditinggalkan tuh lontong Medan.
1: Ahai Medanku sayang, ahai ku rindu pulang.
2: Begitulah pendapat warga kota Medan tentang lontong Medan, yang seakan sudah menjadi tradisi bagi warga Medan ketika Lebaran tiba. Lontong Medan pun harus tersedia. Memang benar, di setiap daerah di negara kita ini memiliki kuliner yang serupa dengan lontong. Beraneka ragam lontong divariasikan dan dimakan dengan berbagai masakan. Tetapi tidak sama dengan lontong Medan. Apalagi di hari Lebaran, lontong Medan bertambah menu yang istimewa seperti rendang dan sambal hati keripik kentang, sehingga menambah cita rasa dari lontong yang biasa dimakan untuk sarapan pagi. Lontong Medan memang sangat disukai oleh warga Medan, sehingga kuliner yang satu ini sangat istimewa di saat Lebaran. Bahkan, sebagian masyarakat ada yang hanya memakan lontong saja di satu hari raya itu, seakan nasi putih sudah dilupakan. Hal inilah yang disebabkan mengapa setiap berkunjung ke rumah famili atau kerabat, pastilah disediakan lontong Medan untuk disantap. Apa kata Tri jika hari Lebaran tidak ada lontong Medan?
6: Kalau di Medan itu hari raya nggak ada lontong Medan, nggak enak. Pasti kalau Lebaran itu di setiap rumah ada lontong Medan. Karena lontong Medan itu beda dari lontong daerah lain. Lontong Medan itu lengkap, ada sayur gulenya, ada ayam, ada tauco, ada serundeng, ada rendang. Kalau di daerah lain kan enggak. Pokoknya lontong Medan

Ternyata, memakan lontong Medan di saat Lebaran tiba sudah menjadi tradisi yang dilakukan masyarakat Kota Medan sejak dahulu sampai sekarang. Semoga tradisi memakan lontong Medan di saat Lebaran tiba tetap terpelihara dan terjaga oleh masyarakat Kota Medan.

0: lagu Sunda ya, Mojang Karawang, Abang Denaka. Dan masih kita hadirkan untuk Anda cara Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar mengenai pagi hari ini di HUT 436 tahun Kota Medan, tumbuh berkembang dalam bingkai keberagaman ya. 0618463115 bisa Anda hubungi, atau juga pesan WhatsApp di 0811614428. Kita sapa kembali penelpon kita yang berikutnya ya. Halo, selamat pagi Markobar.
1: Assalamualaikum. Ah, Kiki bukan yang itu.
0: Kok ada lagi ini?
1: Yang sendiri. Udah.
0: Iya. Yo. Astagfirullahaladzim. Oke, Mojang Priangan mungkin ya. Ya udahlah, nanti di Sunda aja ya di jam 9. Baik, kita sapa kembali nih. Halo, selamat pagi Markobar.
2: Selamat pagi Markobar. Apa pagi kabar ya, Bang ya?
0: Iya, betul sekali. Ini dengan orang Pontianak atau ya, betul enggak sih?
2: Lain dong, Bang.
0: Palangkaraya.
2: Iyalah, Kalimantan Tengah, Bang.
0: Iya.
2: Orang-orang Pontianak, biasanya ada orang Pontianak ke Bang ya?
0: Enggak, udah lama kita, Bang. Bang, siapa namanya?
2: Ini siapa nih, Bang? Saya Edo Permana.
0: Iya, Bang Edo. Saya Kiki, Bang Edo.
2: Iya, selamat pagi buat Kiki, sehat selalu, Bang ya.
0: Iya, sama-sama, Bang Edo.
2: Katanya ulang tahun ya, Bang?
0: Kota Medan.
2: Oh gitu ya, selamat ulang tahun buat Abang ya di sana, semua orang Kota Medan ya. Dari kejauhan nih.
0: Iya. Dan mengenai keberadaan Kota Medan, ya, kalau Bang Edo sendiri yang terbesit itu Medan itu seperti apa sih gitu di luar apa di luar Kota Medannya sendiri, mungkin bayangan dari Bang Edo atau pernah main kemari juga atau gimana?
2: Aduh, nggak pernah kemana-mana Bang, di Kota Palangkaraya aja Bang kita Bang, jadi nggak bisa ngasih pendapat gimana ya Bang ya.
0: Tapi ini apa namanya, di sana ada orang Melayu atau Batak juga di sana ada nggak sih?
2: Oh banyak Bang, kadang-kadang nih kalau di Kota Palangkaraya lah, yang sekarang nih jualan banyak yang dari Medan tuh, orang jual sayur banyak Bang masuk Palangkaraya Bang.
0: Oh iya, inang-inang ya.
2: Tapi nggak tahu orang mana, Batak mana, nggak tahu Bang saya.
0: Tapi ada juga dari Sumatera Utara ternyata ya.
2: Ya, tapi kelihatannya untuk di daerah pinggiran-pinggiran tuh kebanyakan orang berdagang sayuran Bang, orang Medan tuh Bang. Kalau dengar suaranya Bang, dengar suaranya ngomong itu Bang. Jadi kebanyakan nih modelnya gimana lah gitu di masukinya gitu nah Bang.
0: Iya, nadanya sudah tanda ya di oh ini pasti ini orang Sumut ya, Sumatera Utara gitu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Dan ramai dia Bang kalau jualan Bang. Jadi untuk orang-orang yang di Kalimantan nih agak ke sisi sedikit Bang. Agak ke sisi sedikit gitu.
0: Agak ke pinggir sedikit.
2: Ya, agak ke apa ke belakang dari biasanya gitu nah Bang.
0: Oh, gitu.
2: Sebetulnya anu Bang, jualan sayur itu Bang dia lengkap Bang semuanya.
0: Oke.
2: Kalau orang yang kita di Kalimantan ini kan gak ada lengkap tuh. Kalau dia kan macam-macam ikannya, macam ikan ayam semuanya. Kalau kalau belanja itu sekantongan, nah cukup lah untuk di rumah semua, gak kemana-mana gitu. Jadi kalau orang kami di Kalimantan tuh kadang-kadang ya sedikit-sedikit kan bisa ke sana kemari, bisa ke sana. Kalau dia enggak Bang, cukupnya semua Bang.
0: Iya, semua ada di situ gitu ya, memang sengaja.
2: Iya, jadi enggak kemana-mana Bang. Jadi untuk di dapur itu cukup semua kalau mencarinya. Jadi orang Kalimantan ini biasanya nggak tapi banyak bahannya, jadi agak ke sisi sedikit Bang.
0: Jadi artinya di sana juga ternyata ada juga orang dari sini merantau ke sana ya?
2: Oh banyak Bang.
0: Biasanya selain pedagang apa aja sih apa profesinya gitu?
2: Kadang-kadang opnang pinjaman duit tuh nah Bang, banyak Bang.
0: Iya.
2: Kadang-kadang aja jadi pinjamkan duit, kadang-kadang ditawarinnya pedagang tuh kan.
0: Koperasi gitu ya.
2: Iya, itu biasanya Bang. Itu orang itu juga Bang, banyak Bang.
0: Iya.
2: Kalau orang-orang Kalimantan nggak tapi bisa bang kayak gitu bang. Jadi banyak kan orang luar kayak ya daerah Medan lah, maksudnya daerahnya Medan okay. Di Bang
0: juga ya. Baik, terima kasih Bang Edo di pagi hari ini dari Palangkaraya sudah bergabung ya di pagi hari ya,
2: bang
0: ini.
2: Edo, anu bang, anu apa?
0: Apa?
2: Takiknya senangnya dengan Radio Perempat Medan, jadi pagi-pagi sudah monitor bang, kadang-kadang nggak bisa masuk bang.
0: Oh iya ya, betul betul.
2: Ini kebetulan nih masuk nih, mungkin lagi sepi ya bang ya.
0: Lagi lowong kendaraannya.
2: Bang maaf bang, kalau suara saya ini agak gimana karena pada biasanya bang?
0: Ya nggak tahu kesehatannya gimana. Lagi biasa, terdengar jelas kok.
2: Bang, bang, kita ini lagi badannya dari kurang fit bang.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Jadi kalau mau apa suaranya agak serak gimana gitu nah bang. Tapi tolong doanya aja bang Kiki ya.
0: Iya, mudah-mudahan lekas sembuh saja ya.
2: Amin amin ya rabbal alamin. Baik,
0: terima kasih Bang Edo, selamat beraktivitas kembali di pagi hari ini.
2: Nanti dulu loh Bang, kalau mampu lagi asik menurut sudah pergi duluan ya.
0: Iya, soalnya pasti banyak yang ngantri juga nih gitu.
2: Oh iya, aku gak dikasih lagu ya Bang ya.
0: Mau request lagu, paling lagu daerah ya.
2: Biasanya kan ditawarin anu nih Bang Edo mau lagu apa ya biasanya. Ini enggak ditawarin mau pergi ya, aja Bang.
0: Itu gimana ya? Itu kalau di acara request macam di Prodangdut gitu.
2: Ya oke dah. Kalau Bang menerima yang lain silakan Bang ya. Aku bukan marah Bang. Tapi biasa aja lah. Enggak apa-apa memang banyak orang yang mau masuk ya Bang ya.
0: Lagunya apa boleh kalau misalnya mau kita putarkan?
2: Lagu daerah mana Bang?
0: Bebas lah, dari Sabang sampai Merauke, dari Kalimantan juga ada, boleh.
2: Boleh dah, 6 bulannya bang.
0: 6 bulan?
2: Ya.
0: Oh, lagu Kalimantan Tengah?
2: Selatan.
0: Oh, Kalimantan Selatan ya?
2: Ya.
0: Baik, nanti kita carikan ya.
2: Boleh lah, mudah-mudahan dapat ya bang yang lagunya ya.
0: Siap.
2: Maaf bang ya, ngomongnya yo. Kepanjangan nih.
0: Gak apa-apa, 6 bulan ya.
2: Tadi mau pergi sudah bang ya.
0: Iya.
2: Ayo silakan lanjut bang, pamit bang ya.
0: Siap, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu bang Kiki ya.
0: Siap, terima kasih juga bang Edo di sana ya, di Palangkaraya. Baik abang Danaka, di pagi hari ini boleh silakan yang lain juga berkomentar ya di 061-846-3115. Lagi lowong ternyata Bang Edo ya. Tapi kalau misalnya nanti mau masuk lagi bisa di sesi acara Sunda ya jam 9 nanti. Ini mengenai Kota Medan yang tentunya sudah bertambah usia ya. Kita akan ngobrol bersama teman-teman kita nih di studio Programa 4 RM Medan ya, dengan satu per satu dulu nih kita perkenalkan. Ada siapa aja nih di sini di pagi hari ini? Halo, selamat pagi.
3: Pagi Bang Kiki.
0: Iya, dengan siapa? Namanya
3: Julia.
0: Julia, Julia.
3: Oke, apa Bang?
0: Kenalin dulu dong teman-teman yang di sebelahnya juga.
3: Di sebelahku ada Vera nih Bang, Vera, dari Aceh.
0: Aceh, oke. Okay.
3: Yang di sana juga?
0: Di depan, iya dong.
3: Yang di depan ada Zaki. Baru yang di sebelahnya Zaki ada Billy.
0: Billy, oke. Okay, kita ngobrol sama kamu aja dulu ya, sebelum okay. Gak ada suaranya? Ada nggak? Ada nggak? Kedengaran nggak?
3: Enggak.
0: Oh di situ. Coba ada.
3: Oke,
0: okay, ada. Nah, ya. Oke, okay, kalau kamu memang asli orang Medan atau gimana nih?
3: Asli Medan, Bang.
0: Asli Medan. Dari kecil, dari lahir di sini, tinggal di sini?
3: Iya, dari kecil.
0: Oke, okay, nah apa yang kamu ketahui tentang Kota Medan dari waktu ke waktu?
3: Apa ya? Gak pernah keluar juga loh, Bang. Jadi gak tahu.
0: Gak tahu ya. Tapi kalau misalnya kan kamu udah lama nih di Jogja juga. Berapa bulan di sana?
3: 3 tahun.
0: Mungkin ada sesuatu yang membuat kamu kok beda ya antara Medan dengan Jogja gitu. Bisa diceritakan gak sih? Coba.
3: Beda. Cuman kalau misal Medan yang ku tahu kayak lebih ke buruknya aja ya Bang. Yang kayak banyak berita-berita. Ada kemalingan lah. Ada apa tawuran kayak
0: begal, gitu,
3: begal kayak gitu. Jadi cuman taunya itu aja. Dan kalau misal dibandingkan sama kota Jogja, ya Jogja nggak pernah kayak gitu. Jadi kayak beda, bedanya di situ.
0: Oh mungkin gini, tingkat kriminalitas di sini memang lebih tinggi gitu ya. Jadi membuat bahwa kok beda dengan Jogja yang lebih lebih apa namanya lebih tenang gitu ya. Itu dikarenakan karena karakternya atau seperti apa sih menurut pandangan kamu nih?
3: Kalau menurutku lebih ke karakter pribadinya sih bang.
0: Iya kan gak semua kota gak Medan semua. Juga keluarganya macam saya ya nyaman-nyaman saja sih sebenarnya ya. Karena kalau begal ini kan banyak faktor ketika seseorang itu berbuat yang tidak baik ya kan. Menjamret misalnya atau apapun itu tindakan kriminalitas ini juga banyak faktor ekonomi misalnya itu juga membuat orang berbuat seperti itu ya. Tapi tidak semua ya. Dan di daerah kamu termasuk aman gak sih di Mandala atau juga di Mandala saya rasa dari kecil juga banyak sekali nih apa berseluruh informasi apa gitu.
3: Kalau di daerahku lebih parah sih kayaknya bang.
0: Oh gitu, boleh nggak apa-apa diceritakan di spill aja gimana?
3: Nggak apa-apa nih.
0: Iya yeah, iya.
3: Yeah. Di tempatku itu anak-anak muda yang masih sekolah lah ya SMP atau SMA kayak gitu, mereka sering tawuran gitu loh bang.
0: Oh. Okay.
3: Kayak padahal jarak rumahnya itu tuh deket gak yang jauh.
0: Tetanggaan.
3: Kayak antara anak rel sama anak ini gitu. Itu mereka tawuran, kadang malam-malam suka apa ya, ada yang bawa sajam, ada yang lempar-lempar petasan kayak gitu. Itu tuh dulu hampir setiap hari.
0: Sekarang gimana?
3: Sekarang udah gak ada lagi, kayaknya udah redup ya. Bahkan ada beberapa kayak komunitas gitu, kayaknya udah redup sih.
0: Udah bang. Berkurang ya. Jadi artinya memang ya Kota Medan kan terus berbenah ya. Pengkonya, masyarakatnya juga gitu. Gak mungkin terus-terusan ada tawuran tanpa ada
3: problem.
0: Iya betul. Jadi walaupun mungkin saya dulu juga berpikir bahwa Kota Medan apa Medan gitu kan. Oh pasti orangnya keras gitu. Tapi ternyata di situ juga tidak semuanya.
3: Benar.
0: Stereotip orang mungkin di luar ketika kita memandang suatu kota ya kan. Itu kita bayangkan bahwa orangnya seperti apa, bagaimana. Setelah kita tahu bahwa Kota Medan ini asik-asik aja sih sebenarnya ya. Cuman masalahnya mungkin di setiap kota besar ya, terutama di kota-kota yang metropolitan semisal Medan, Jakarta, tingkat kriminalitasnya memang tinggi gitu ya. Nah kita akan ngobrol lagi dengan pendengar kita ya di pagi hari ini. Halo selamat pagi, Markobar.
4: Mari ngobrol dan berbagi kabar.
0: Iya, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Karena tadi ada Bang Edo di Palangkaraya, ini dengan siapa di mana nih?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan masuk. Dibuka helmnya, dibuka.
4: Gak pakai helm.
0: Oh, gak pakai helm. Gak pakai helm ternyata. Iya. Bang Rizal.
4: Bagaimana kabar?
0: Iya. Kang Rizal Buana ini?
4: Benar.
0: Iya. Nih. Kalau Kang Rizal Buana sendiri lahir di sini atau gimana awalnya?
4: Gimana?
0: Lahir di Medan atau pindah dari kota mana begitu?
4: Saya lahir di Medan.
0: Iya.
4: Tapi ketika udah SMP dan sampai SMA itu di Garut.
0: Oh di Garut, iya. Dan dari waktu ke waktu gimana nih mengenai keberadaan Kota Medan sendiri yang terus berkembang gitu menurut Kang Rizal nih?
4: Kalau saya sih merasakan Medan itu dulunya tuh ya aman, tentram, adem dan ayem. Tapi belakang-belakang ini mulai dari tahun, saya kan ke Medan tuh tahun 93 ya.
0: Iya.
4: Nah, setelah tamat sekolah dari Garut tuh 93 awal ya.
0: Iya.
4: Terus saya ke Medan ini di Maret. Di Maret tahun 1993.
0: Iya.
4: Itu saya rasa sampai 2000-an itu aman. Nah, 2000 ke atas itu sudah terjadi riuh-riuh yang ada di Kota Medan ini, apakah itu geng motor, begal, dan seterusnya.
0: Nah, itu ya. Yang tentunya membuat resah warga gitu ya.
4: Benar. Jadi rasa tentram, rasa keamanan itu, tapi itu sebenarnya dipicu oleh hal-hal yang membuat anak muda itu sendiri kurang dorongan dari orang tua sih. Kurang apa namanya, saya belum melihat kenakalan orang tua.
0: Kenakalan orang tua.
4: Selalu yang diimpun, yang dihimbau itu hanya kenakalan remaja.
0: Iya, yang dilihat adalah anaknya dulu ya, padahal.
4: Iya, padahal itu rumah. Semua kata-kata di dalam agama juga kan peran orang tua tuh lebih penting gitu. Untuk mendidik si anaknya dari yang jahat ke yang baik.
0: Iya. Dan kini dirasakan dari waktu ke waktu ternyata Kota Medan terus apa namanya berbenah, apalagi Pemko yang tentunya menjamin begitu untuk para warganya untuk supaya tentram hidupnya di sini. Nah, menurut Kang Rizal sendiri ada perubahan sedikit nggak mengenai tawuran atau dan seterusnya?
4: Untuk di 2025 ini ke atas, alhamdulillah sedikit semi sedikit itu cukup
0: baik.
4: Tapi juga begini, ada beberapa hari yang lalu terjadi ketika anak.
0: Halo, Kang Rizal, bangun. Ini kenapa lain teleponnya ya? Kita coba dulu deh. Boleh silakan untuk Kang Rizal Buana yang tadi sempat terputus ya. Kenapa nih terputus ya di 0618463115 langsung ngeleg, langsung ngefreeze ya, langsung ngebeku. Nah, kalau yang lainnya boleh silakan. Ini kalau tadi kemarin apa namanya siapa? Zaki sama Billy ya. Yang ini yang satu lagi Vera namanya ya. Oke, Vera. Vera sama satu tempat kuliah?
5: Iya, sama.
0: Oke, Vera, kamu berapa bulan sudah ada di Kota Medan?
5: Sudah 5 bulan.
0: 5 bulan. Ya. Pertama kali kamu pertama kali ke Medan atau sudah waktu dulu pernah juga kemari?
5: Pernah.
0: Oh gitu. Jadi kamu tahu lah ya karakter bagaimana tentang orang Medan?
5: Sedikit.
0: Sedikit. Ya. Yang paling kamu pertama kali ketika berinteraksi dengan orang Medan itu seperti apa sih image-nya Kota Medan ini?
5: Sama siapa aja nih?
0: Ya siapa aja, misalnya entah itu kawan baru gitu atau misalnya siapa gitu.
5: Ini sih pembawaannya lebih kayak kalau misalnya menurut saya tuh kayak kalau misalnya di sini kan biasa aja kan.
0: Iya.
5: Kalau di sana tuh kalau pembawaan nya tuh kayak ngerasa kasar.
0: Ngegas gitu ya.
5: Ngegas.
0: Kamu sempat ini terkejut juga gitu awalnya?
5: Enggak juga sih. Karena kan sering lihat-lihat juga kan di konten-konten TikTok.
0: Oh gitu. Karena setiap daerah mungkin mempunyai apa namanya dialek logatnya yang masing-masing berbeda ya.
5: Iya.
0: Apalagi di daerah mana, Lok Sumawe ya.
5: Iya.
0: Lok Sumawe itu sebenarnya tidak jauh sih dari Kota Medan kan, cuma 6 jam ya. Jadi di sana ada perkumpulan enggak atau komunitas atau teman-teman yang dari Sumatera Utara?
5: Ada contohnya kayak misalnya dari orang Medan tuh kuliahnya ke Politeknik di Lok Sumawe.
0: Ada juga ya?
5: Ada.
0: Oke. Dan sebenarnya tidak ada masalah ya ketika kamu berinteraksi dengan teman-teman di luar Lok Sumawe sendiri ya?
5: Enggak.
0: Udah biasa lah ya.
5: Iya.
0: Oke. Baik, di pagi hari ini Abang Neneka. Oh, masih ada nih ya. Satu penelpon lagi deh ya. Mungkin bisa kita terima kembali di line telepon 0618463115. Halo, selamat pagi.
4: Ah, meni peget ini lah. Nah, bisa peget,
0: Di sugan pingsan. Oh,
4: jaringan ya teh.
0: Jaringan
4: ya. Riwuh pisan.
0: Riwuh pisan. Oke, ini karena detik-detik terakhir nih, di menit-menit terakhir Kang Izal.
4: Jadi begini, menyambung cerita tadi.
0: Boleh, silakan.
4: Ada beberapa hari ini dinasihati oleh owaknya gitu.
0: Mm-hmm.
4: Tapi orang tuanya enggak terima, namanya anak baru gede.
0: Iya.
4: Nah, padahal tujuan si owak ini kan baik.
0: Mm-hmm.
4: Tujuan abang mamanya ini kan baik.
0: Iya.
4: Tapi nggak terima gitu, anaknya dimarahin.

0: tua yang membentuk karakter.
1: Benar, memang di pengawasan rumah, orang gitu tua. Ya? Tapi orang tua sekarang, apapun kerja anaknya, dia selalu mendukung. Baik itu kan di bidang narkoba, anaknya mendukung. Banyak sekarang orang tua ini yang nakal, tapi tidak pernah mengimbau kenakalan orang tua, tapi selalu yang diimbau itu kenakalan remaja.
0: Oke. Dan terkait tentang Kota Medan yang tentunya terus berbenah nih, apa harapannya?
1: Jadi untuk harapannya kepada Pemko Medan, khususnya kami ini ingin merasa aman, ingin merasa tentram seperti dulu. Nah, kalau bisa memang diaktifkanlah Kamtibmas itu betul-betul keamanan tertib lingkungan supaya kami itu bisa beraktivitas sebagaimana mestinya.
0: Iya, terima kasih. Karena
1: yang buat kami butuhkan itu merasa aman. Jadi kami mengharapkan kepada aparat keamanan khususnya Pemko Medan untuk mengarahkan aparat keamanan untuk betul-betul menjaga lingkungan supaya masyarakat itu betul-betul merasa aman dan tentram di Kota Medan ini. Amin. Karena Medan ini kan merupakan sebenarnya acuan dari seluruh Indonesia itu untuk merasa aman dan tentram.
0: Iya. Aman, tentram, nyaman, damai, gemah ripah, lojinawi gitu ya.
1: Itu orang bisa beraktivitas dengan leluasa.
0: Iya. Gitu. Oke deh.
1: Jadi dengan adik-adik nih, salam kenal lah dari sini.
0: Betul.
1: Ada katanya dari Loksemawe tadi ya?
0: Ada Vera.
1: Oh, Vera dari Loksemawe ya?
0: Iya.
1: Di mana Loksemawe?
2: Di Cokgiri Kandang.
1: Oh, Tandang. Katrip gak bedanya?
2: Katrip.
0: Nah, keluar nih bahasa Loksemawe ini memang lidahnya lidah multikultural gitu.
1: Iya. Terus satu lagi dari mana nih?
0: Ada
2: Julia dari Medan, Bang.
0: Julia Medan.
1: Oh, Medan juga. Dari kampus?
2: Isi Jogja.
1: Oh iya. Lah, semoga sukses buat adik-adik. Sama Vera, salam Tuli.
0: Iya. Oke, nanti sebentar lagi kita acara Sunda. Mau nongkrong lagi di Sunda, boleh nanti jam 9 ya.
1: Oke, siap. Atur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Narka, satu lagu permintaannya Kang Edo. Ini sebenarnya bukan request ya, tapi karena menyenangi lagu-lagu daerah gak apa-apa lah ya. 6 bulan ya dari lagu Banjar ya. Menutup sesi acara di pagi hari ini. Terima kasih untuk Vera, untuk Julia, untuk Billy, ya, untuk Zaki juga. Selamat mendengarkan kembali Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Mendengar alunan musik suling dan kecapi, kita akan terbawa suasana khas pedesaan. Itulah salah satu ragam seni tradisi Sunda yang masih lestari. Suku Sunda mendiami wilayah Jawa Barat dan Banten dengan akar budaya agraris ataupun pertanian. Namun, ternyata etnis Sunda juga ada di perantauan, misalnya di Sumatera Utara. Seperti dituturkan Kang Ayi Hikmat, seorang penggiat seni Sunda di Aceh, mengatakan bahwa awal mula tahun 1900-an, pada masa penjajahan Belanda, banyak mendatangkan pekerja kuli kontrak dari Jawa. Pada perkembangannya, setelah masa kemerdekaan, ada yang kembali ke kampung halaman, ada yang menikah dan berketurunan, seperti misalnya banyak terdapat di Kampung Banten di Medan dan sekitarnya. Bahkan ada nama Jalan PWS, Paguyuban Wargi Sunda, dan Jalan Pasundan. Bahasa Sunda juga masih dapat didengar di desa Pematang Johar, Deli Serdang. Sebagai bentuk kerinduan akan kampung halaman, juga dalam pelestarian budaya leluhur di Sumatera Utara, tumbuh dan berkembang seni Sunda seperti pencaksilat, tembang Cianjuran, gamelan Sunda, tari Badaya, dan tari Merak. Meski tidak sebanyak suku Jawa, ada di antaranya komunitas suku Sunda seperti Pabansu, PWS, Pasundan, AMS, PUB, dan yang lainnya. Tentunya menjadi keberagaman di Sumatera Utara yang kaya akan suku, adat, dan budaya. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: beragam tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

Sumangga orang lajeng kan deui Akang teh sadayana boh milih anu badai jam waktu malaku ngiring gaya bani acara dina pidangan obrolan budaya komunitas Sunda tangtosna sim kuring pun Kiki Koswara ngaturkeun ewu nuhunnya parantos ngagabung dina ieu acara pidangan Sunda nu maneh tiap dinten Rebo dugi ka tabu salapan 58 menit waktu Indonesia Barat. Tangtos nage nu bade geuyeuh bani acara sumangatunya di lentelpon 061 8461335 ya. 3115. Hatanapi 0811 6144248. Kahatur tadi kanggo Kang Rizal bawa milih bade nge lebet deui atunya waktosna tiasa mangga bade panginten ngawawas deui waktos urang nuju alit keneh aya di mana di Sunda kitunya di Jawa Barat tah kitu. Kalau yang tidak tahu artinya ada di bawah ini nih Abang dan Kak. Nah, itu sebagai pembukanya ya. Nah, kita hadirkan informasi mengenai tentang spot wisata Abang dan Kak di pagi hari ini. Dari rri.co.id Kuningan, Jawa Barat ya. Nah, beragam wahana dan fasilitas yang tersedia di Telaga Biru Cicerem, Desa Kaduela, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Di daerah Cicerem ya Bang Nedaka ya. Koordinator wisata Telaga Biru Cicerem, Diding mengatakan bahwa ayunan ganda yang berada di sisi barat kawasan wisata menjadi salah satu ikon utama destinasi tersebut. Nah, wahana ini banyak diminati pengunjung karena menawarkan pengalaman berfoto dengan latar telaga biru yang jernih dan asri. Tentunya memiliki pemandangan ikan-ikan berwarna-warni yang berenang di dalamnya, Abang Nedaka. Yang menjadi favorit di Telaga Biru adalah wahana ayunan, di mana ayunan ganda yang di sebelah barat merupakan ayunan yang viral yang diburu oleh para pengunjung. Ya. Selain ayunan ganda, pengelola juga menyediakan ayunan tunggal dan ayunan burung. Fasilitas tersebut melengkapi berbagai pilihan aktivitas yang dapat dinikmati wisatawan selama berkunjung. Dan tidak hanya itu, terdapat pula wahana perahu yang memungkinkan pengunjung menikmati suasana telaga dari dekat ya. Pengalaman tersebut membuat salah satu aktivitas favorit keluarga dan komunitas Abang Nenaka. Di sekitar telaga, sejumlah gazebo disediakan sebagai tempat beristirahat maupun berkumpul bersama keluarga. Nah, kehadiran berbagai fasilitas tersebut menjadikan Telaga Biru Cicerem menjadi destinasi wisata yang menawarkan pengalaman rekreasi yang lengkap. Baik untuk Anda, tempat-tempat wisata sering juga menjadi inspirasi untuk sebuah lagu ya. Nah, ini kita hadirkan juga diantaranya Sunda dengan lagu Talaga Remis ya. Talaga Remis Abang Naka, Talaga Remis dari Teh Nining Meida dan juga yang lainnya ya. Selamat mendengarkan Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

0: Kang Dul Sumbang ya, Pangandaran, Abang dan Kakang Tetes Adayana. Wah, lagunya memorable banget ketika saya masih kecil, lagunya booming ya. Dan memang Pangandaran memiliki tentunya bentangan alam yang luar biasa indah ya, Abang dan Kakak. Dan kembali untuk Anda yang ingin bergabung di acara ini, boleh silakan. Oh, ada Kak Farida. Oke, siap-siap. Dengan siapa nih? Kita sapa dulu ya. Halo, Wilujeng Enjing. Selamat pagi.
1: Wilujeng Enjing, punten.
0: Mangga sampurasun.
1: Rampes.
0: Punten mangga ariga Gatot Kaca.
1: Asik-asik.
0: Yes. Tita tadi ditunggu-tunggu di dago-dago ngadon kalian.
1: Dengan tosan sim kuring nembe teh aya priogi. Janten aya priogi sekedik. Iya. Keluar tem kakara uin.
0: Oh gitu. Hai Kang Rizal Buana teh Sundana tiasa, Minangna oge tiasa tetes. Eta kumaha yeuna kitu di bumi Sunda bisa apa memang ada hari-hari tertentu misalnya Senin Senin Minang gitu di RRI.
1: Ente, iya iya. Umpami Sunda heula kan di pesantren kan nyariusnya Sunda hukul.
0: Oh mohon jadi Garut nya.
1: Di pesantren mohon.
0: Mohon mohon.
1: Dina naon teh bahas hadis dibahasakeun ku Sunda.
0: Oh, kitu kitab kuning oke ke bahasa Sunda.
1: Mohon.
0: Masya Allah.
1: Kitab kuning ku bahasa Sunda.
0: Mohon.
1: Kitab Riyadhus Shalihin diartikeun ku bahasa Sunda.
0: Arab gundulnya.
1: Arab gundul. Mun janten dina nyarios Sunda ni alhamdulillah gitu kan.
0: Mohon mohon.
1: Dan memang aya sekedik-sekedik dina getih di Sunda.
0: Mohon mohon. Tah ayeuna nih tenan Sunda teh kan ayeuna kawentar teh Kang Dedi Mulyadi.
1: Mohon. Pangbageurna sadunya ya teh.
0: Iwal anjeun. Eta mah anjeun judul lagu.
1: Sanes.
0: Kumaha kumaha.
1: Ditingali dina naon profil-profil si Kang Kang Dedi.
0: Mohon Kang Dedi nya.
1: Eta mah pujian-pujian orang Jawa Barat sararea.
0: Mohon.
1: Tu memang benten lah senu sareng nusanes.
0: Mung nyata kedah orang teh naon atunya kalau dalam bahasa Indonesia mah jangan terlena dengan pujian.
1: Bah, betul. Memang kan sekarang banyak ya orang-orang tuh senang dipuji.
0: Mm-mm.
1: Tapi jadi ya, bukan pujian juga tuh membawa kebahagiaan atau kesenangan.
0: Iya.
1: Kadang bisa juga pujian itu bisa menyerumuskan diri kita sendiri.
0: Betul. Dan terkait tentang apa namanya kepemimpinan orang Sunda ya, jauh-jauh dari zaman dulu juga kerajaan tertua di Indonesia teh aya di Sunda, Tarumanagara.
1: Tarumanagara.
0: Gitu. Salakanagara, Salakanagara teras ka dieuna Tarumanagara Raja Pajajaran ya.
1: Pajajaran
0: Siliwangi.
1: Siliwangi.
0: Tah ayeuna mah muncul Kang Dedi Mulyadi.
1: Ya mugi-mugi wis pertos ka non
0: jaman baheula deui nya.
1: Jaman nya kapungkur-kapungkurna lah.
0: Mohon mohon.
1: Jatanya memang tambahan orang sararea itu
0: betul. Dan bentuk ketokohan seseorang itu kan dilihat dari sepak terjangnya, dari
1: betul.
0: Apa namanya?
1: Jadi artinya
0: kepemimpinan.
1: Ketokohan itu bukan dilihat dari nokohnya gitu.
0: Aya nokoh orang Sunda mah nyata nipu eta teh benten.
1: Gitu. Orangnya mah cuman ayeuna mah banyak orang yang banyak tokoh tapi suka nokoh.
0: Nah.
1: Jadi maunya tokoh itu menjadi dambaan semua orang.
0: Betul
1: jadi
0: sekali.
1: Acuan semua orang. Mm-mm. Kita jadi pemimpin itu kan sebagai imam ya. Benar-benarlah imam itu harus takut kepada Gusti Allah.
0: Oh. Janten mulang deui ka jaman baheula nun naon namina teh raja-raja pajajaran zaman baheula mah kan Siliwangi. Jadi silih mewangi kitu nya. Silih nyengitan.
1: Silih ngelingita, silih naon nyengitan gitu.
0: Nyengitan mohon.
1: Janten panutan jalmi sararea. Mm-hmm. Gitu. Masih kajengan, cekajengan teh mah. Lamun orang nu ditikanya harus naon ka hati karena dipika dede.
0: Nah gitu. Silih asah, silih asih, silih asuh. Kadang kieu nya pamimpin misalnya kieu, pamimpin baheula dibanding-bandingkeun jeung pamimpin ayeuna. Salersama teu kedah kitu, kumargi masing-masing panginten naon namina teh aya visi misina, aya target-targetna anu kedah di.
1: Tapi memang kumaha jadi ditinggali di zaman kiwari dina anu janten pamimpin eta teh janten rebutan gitu
0: kan. Mohon.
1: Sanes kahoyong jalmi. Umpami kahoyong jalmi, pandambaan jalmi.
0: Gitu. Mohon. Namanya orang sami-sami dukung we sahawai nu janten pamimpin.
1: Mohon
0: boh di Jawa Barat, di Sumatera Utara, di mana mae ayana.
1: Nu penting kaarti we kaja ka rakyatna.
0: Tah gitu.
1: Ditinggali ka naon ka hoyong rakyatna.
0: Mohon.
1: Anu ayeuna mah teh sagala rupi teh rarawis. Kumaha tah janten mirah gitu.
0: Iya, Bang. Mudah-mudahan bisa didengarkan oleh semua ya.
1: Dambaan urang sadayana gitu tah.
0: Mohon mangga. Hatur nuhun atuh Kang Rizal Buana ya. Tos rumpahin.
1: Biasa teh nyuhun tembang.
0: Menurut lagu naon atuh?
1: Sarabi haneut.
0: Oh, Surabi.
1: Surabi haneut, tah Surabi haneut.
0: Mangga, mangga.
1: Ini raos gitu.
0: Sabar ribuan.
1: Sarebu.
0: Sarebu
1: atas subuh, cenata.
0: Mangga.
1: Diantosnya Kang Kiki, mugi-mugi.
0: Sami-sami.
1: Sarayana.
0: Mohon.
1: Ini ya, murah rezekinya.
0: Amin, insya Allah.
1: Di babari Gusti Allah, rezekinu ageng gitu.
0: Mangga, hatur nuhun.
1: Lancar segala rupi. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh Sadayana, orang sami-sami dangu ngedeinya, lagu-laguan di acara obrolan budaya Sunda, Rebo Nyunda dinten ieu dugi ka 10 waktu Indonesia Barat.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

langkung semenit. Dugi ka kapal kaping dugi ka tabu 10. Mangga Kang Tetes sadayana, saya Kiki Koswara mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas gagal hilapan. Billahi fis sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Eh Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kok bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Makna dari lagu Rere Mana Rere. Lagu Rere Mana Rere adalah lagu yang berasal dari daerah Tapanuli Selatan atau Mandailing yang diciptakan oleh Bahraini Lubis pada tahun 1989. Lagu Rere Mana Rere dinyanyikan saat pengantin perempuan akan meninggalkan rumah orang tuanya menuju rumah pengantin pria, yang menciptakan suasana haru dan penuh makna. Lagu Rere Mana Rere merupakan lagu perpisahan haru seorang anak perempuan dari orang tuanya karena akan menikah dan memulai hidup baru di keluarga suaminya. Berisi ucapan selamat tinggal, permohonan maaf ataupun kesalahan, dan harapan akan keberkahan hidup baru. Lagu Rere Mana Rere sering dinyanyikan dalam acara adat Mandailing sebagai pengiring pengantin perempuan. Lagu ini mengekspresikan perasaan sayang yang mendalam, kesedihan, sekaligus untuk meninggalkan masa lalu demi masa depan.

0: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.
1: Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasi buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam dan Lapeh dari Sumatera Barat.

0: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.
1: Lirik lagu yang menyebutkan sebagai rasa kasih sayang ibu kepada anak yang disayanginya. Namun ternyata anak justru melihat rasa kasih sayang tersebut sebagai ungkapan rasa kemanjaan. Sehingga tidak adanya timbal balik rasa sayang yang terjalin dari hubungan ibu dan anak tersebut.

88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Iya, Abang dan Kakak, salah satu bentuk kearifan lokal dalam budaya Jawa yang masih sering ditemukan adalah tradisi sinoman, ya. Tradisi ini sangat identik dengan proses hajatan seperti pernikahan, hitanan dan semacamnya. Sinoman ini merupakan sekelompok orang dalam masyarakat yang bekerja sukarela untuk membantu proses pelaksanaan hajat seseorang. Sinoman memiliki tugas untuk melayani para tamu atau lebih mudahnya seperti pramusaji, ya, seperti itu. Nah, tugas ini biasa disebut dengan laden. Mereka adalah orang-orang yang menghidangkan makanan dan minuman untuk tamu dalam suatu hajatan.

0: tanjak dan tengkuluk bukan hanya sekedar penutup kepala, namun pemaknaannya artinya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan, meski dibuat sama-sama dari sehelai kain. Penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi, diantaranya Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk, salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk bagi anak muda.
1: Nah, prestasi yang saya dapatkan semenjak dari kelas 1 SMP, saya mengikuti sanggar seni dan saya sering mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara. Dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021, prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022, saya mendapatkan juara Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan, Mbah. Kegiatan saya untuk saat ini, saya adalah seorang mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma dan saya semester 1. Saya memiliki mesin kecerdasan atau MK, itu Intuiting Introvert. Dan saya mengambil konsentrasi, yaitu manajemen pariwisata, karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya, ya biar keren aja. Tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai. Dan ini harus dikembangkan lagi. Dan itu harus dari pemuda seperti kita ini, Pak.

0: Zah juga menyampaikan bagaimana ia awalnya tertarik pada tengkuluk.
1: Jadi awal mula saya menyukai panjat atau tengkuluk itu pertama kali saya melihat bidan pengantin, Mbak. Jadi ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal pakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih harus belajar lagi, Mbak. Jadi saya nanya di mana sih belinya. Pertama saya mau beli dan kedua saya pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu saya mencoba mendatangi salah satu brand yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu brand Tengkuluk dengan nama Alam Tengkuluk. Jadi saya mencoba belajar dengan seseorang namanya Abah Alam. Lebih akrab dia panggil Abah Alam.
0: Tengkuluk memiliki beragam jenis dan peruntukannya pun tidak sembarangan.
1: Nah, sejauh ini saya masih belajar dan saya sudah bisa membuat beberapa lipatan. Banyak sih, diantaranya ada tengkuluk dendam tak sudah, tengkuluk balung raja, ada tengkuluk mahkota alam, dan yang paling saya gemari itu ada satu lipatan yang dinamakan lipatan belah mumbang, Mbah. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur, apa mumbang
2: tumbuh tunas
1: yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga, nah itu namanya belah mumbang.
2: Itu kamu bisa buat?
1: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuluk yang dipakai raja di raja, Pak, saat memerintah Kesultanan Asahan.
0: Sementara itu, untuk proses pembuatan tengkuluk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuluk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuluk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.
1: Nah, untuk pembuatannya atau prosesnya kurang lebih 1 jaman lah ya, Bang. Dan ini dibuat dari kain, sebaiknya kain songket ya, kain songket tenun yang asli. Tetapi pasar meminta hal-hal yang lebih praktis gitu, yang harganya tak menguras kantong. Jadi bisa kita buat dari songket meteran, Bang. Jadi dengan cara membuatnya, pertama kita mengambil kain songket yang meteran atau tenun yang asli. Nah, lalu itu diukur. Sebenarnya untuk ukuran itu sesuai kepala pemakai, Pak. Lingkaran kepala pemakai. Jadi kita ukur pada yang biasanya di 83 cm itu persegi 4. Lalu dilipat menjadi segitiga. Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama ukurannya tadi sama kain songket. Nah, setelah segitiga itu disetrika, Bah. Sehingga dia rapi kan, udah keras. Biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat. Tetapi saya rasa dengan memakai kain keras itu sudah cukup kuat, Mas. Jadi itu nanti pinggirannya dijahit. Segitiga itu pinggirannya dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan kita mau melipat apa? Kita mau jenis apa gitu.
0: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.
1: Namun saya hanya membuat kepada pesanan khusus seperti bidan pengantin, ada atau acara-acara kasidah.
2: Ada lagi yang lain?
1: Dan saya juga seorang mahasiswa, saya lebih fokus kepada belajar dulu daripada berwirausaha. Tapi saya mencoba menggabungkan dua hal ini meskipun cukup sulit, tapi berusaha saya nikmati, Pak. Alhamdulillah pasar pesanan kita sudah sampai ke beberapa luar provinsi, baik Aceh, Riau, dan juga Sumbar. Kemarin juga ada yang mesen nih, Bah, dari Kalimantan.
0: Beruntungnya, Muammar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Muammar Hamzah.
1: Dalam kurun 2 bulan ini, kita juga bekerja sama dengan Dispora Kabupaten Asahan membuat pelatihan pembuatan tengkulup lah. Alhamdulillah. Untuk kendala sibah sejauh ini ya masih manual lah, masih mengerjakan dalam konteks yang manual. Dalam itu karena kita kan pakai mesin manual, gak pakai mesin pabrik ya. Jadi dalam pembuatan satu itu atau pemesanan banyak, kita kewalahan. Jadi harus menambah jasa gitu untuk bekerja sama, dan kita harus melatih lagi, dan di situ kita juga membuat pelatihan lagi gitu. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis
2: supaya
1: untuk memenuhi pasar lokal, nasional dan internasional tentunya, Bang.
0: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tengkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat ini?
1: Pertama, saya harus memulai dari diri sendiri ya, Bang. Jadi saya membiasakan diri saya dengan hal-hal yang berbau budaya, dan saya pelan-pelan mengajak. Saya menggunakan keeksistensian saya dalam media sosial, dalam bermedia sosial, berkata-kata dan menulis untuk mengajak para pemuda bahwa kalau pakai tengkul itu keren loh gitu. Selain itu, ini juga bagus untuk souvenir dan juga untuk perkembangan pariwisata di Sumatera Utara ini, Bang. Saya berharap kepada anak muda khususnya, ayolah kita sama-sama bergerak kembali membudayakan pakaian tradisional, terutama yang tengkuluk, agar tengkuluk ini lebih dikenal masyarakat luas. Karena ini adalah khasanah budaya kita. Ini adalah budaya lokal. Kalau bukan kita yang memperkenalkannya kepada masyarakat luas, siapa lagi coba? Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, saya punya pantun nih, Pak. Jadi nggak puas gitu bicara budaya Melayu tapi nggak pakai pantun. Panjak bukan sembarang panjak, berdiri segak tak akan layu. Ini anak bukan sembarang anak, ini adalah anak Melayu. Ahoy Kota Medan.
0: Abang dan kakak, budaya dan tradisi Melayu saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar khasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang ditelan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan?

0: Kahita na longon di mandeling godang. Mian masaranak boru na mabalu. Rabdod daganak na namarguar si Sampuraga. Anak matjara bulung haholongan niya maina. Tumuk may anak sakibong namarguar si Sampuraga. Bia carito na, di kaseton hita caritoon. Betak mambain pangajaran tu daganak ta. Di sada hati hamak kuning masi Sampuraga. Tuinang nalaus ke tu pangarat toan.
1: Mak, omak, oh, kita nak kais menyebut tuduk potang. Pangumuan hendang buat soban. Hendengkan mama aku tandang. Marat tu hutan leban. Olo mak, mak, olo mak.
2: Oh, mak anakku Sampuraga. Anakku amak siluan punya. Horo batu-batu sinte ku amang. Ulak tinggal kena amang nasa sa unapas. Mudalak ka amang semanjojaan. Tunah daw masa mertujuan. Isiru amak pertunaatku. Tulia do amang nang kanjalahan.
1: Udalak kepian cobot, tibu dua umulak, hati-hati kupi marengot-ngot, hubo terumak nama dungun marsak.
2: Angko dungi damak keputusanmu, lak kami narada tarambatan, upa buat doa mang dot doa aku, koras mamang marhat keputusan. Upa buat ku amak kebalian nyebeta, kutuk ku sindahan balan jomu, kutaut ku namang marsul pilih mata.

0: Narito niya lang na jolo na marguar si Zamburaga. Sa dahalak na durako buti na malumarina. Bisirambas sa bajir na jolo tempat kejadian na. At ang betang marguna tu daganak ta. Marerat ka pangidoon tu pamarenta. Ang surapun yang dibangun betang marguna siya no tu kudinyari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yudu sana. Saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, dusana.

Anda masih di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Abang dan kakak, terima kasih atas kebersamaan yang masih terus dengarkan Perempat FM untuk hari ini. Dan kita pastinya semua pernah mendengar Pasar Apung, terutama di Banjarmasin. Kenapa sih ada Pasar Apung di Banjarmasin? Nah, ternyata sejarahnya sangat panjang ya. Menurut penuturan salah seorang keturunan Khatib Dayan, ulama Kerajaan Banjar bernama Syarif Bistami SE, keberadaan Pasar Terapung ini memang enggak lepas dari berdirinya Kerajaan Banjar itu sekitar tahun 1595 ya. Dan Pasar Terapung ini kan ikonnya kota Banjarmasin. Jadi ada keunikan Pasar Terapung ini nih abang dan kakak. Yang pertama itu kota seribu sungai. Banyaknya sungai dimanfaatkan menjadi sarana transportasi dan membuka lapak para pedagang. Kemudian beberapa pasar terapung yang terkenal di Banjarmasin itu ada Pasar Terapung Muara Kuin di Sungai Barito. Kemudian Pasar Terapung Lok Bintan, Baintan di Sungai Martapura. Ada Pasar Terapung Sirang di Sungai Martapura. Dan awalnya Pasar Terapung ini sudah ada sejak abad ke-14 loh, abang dan kakak, ya, sebelum Kerajaan Banjar berdiri. Jadi sudah ada sebelum Kerajaan Banjar, keberadaan Pasar Terapung ini gak lepas dari berdirinya Kerajaan Banjar sekitar tahun 1595. Tapi keberadaan Kerajaan Banjar menjadikan Pasar Terapung lebih ramai. Dan salah satunya adalah daya tarik wisata. Jadi di sini itu para pedagang dan pembeli berinteraksi dengan menggunakan jukung. Jukung ini adalah perahu kecil dalam bahasa Banjar sebagai alat transportasi. Dan biasanya dijual kebutuhan sehari-hari berupa sayuran, buah-buahan, dan bahan hasil bumi lainnya. Pasar Terapung ini buka pada pagi hari dan dapat bertransaksi menggunakan metode barter ya. Karena keunikannya, Pasar Terapung pun dijadikan aset negara oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1900. 80.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Danau Toba. Siapapun yang memandang panorama danau ini akan berdecak kagum karena alamnya yang sangat indah. Sisa kedahsyatan letusan super vulkano Toba ini menjelma menjadi warisan manis di generasi ini. Masyarakat sekitar menyebutnya Tau Toba Nauli, yang artinya Danau Toba yang permai. Danau Toba memang tersohor dan menjadi danau yang terbesar di dunia, merupakan reservoir air tawar segar terbesar di Asia Tenggara. Kini danau ini seolah meradang. Ternyata masalah yang dihadapinya cukup kompleks. Eksploitasi

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah. Disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

Selamat siang Abang dan Kakak Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, sesaat lagi kita akan mendengarkan siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Relay Pro 4 Jakarta. Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara.

program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Abang Po, kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Ayam mau ajak Abang Po jalan-jalan ke Palangkaraya ya. Kita menuju ke RRI Palangkaraya, ada rekan saya di sana Anissa Umami, ngobrol tentang dari pemuda untuk bangsa menjaga bahasa merawat budaya. Ayo sapa dulu yang sudah standby di sana. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mpo.
1: Halo.
2: Ada suaranya, Mpo?
1: Ada suaranya. Tadi udah dicas kan?
2: Sudah banget.
1: Sudah banget. Ya. Iya. Makanya ngecasnya mesti pagi-pagi tuh ya, biar antriannya dapat gitu ya.
2: Oke.
1: Anissa, gimana kabarnya? Sehat?
2: Hari ini baik sekali, secerah Palangkaraya hari ini. Kita semua semangat ya SBM-nya hari ini nih.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Cuacanya juga cerah di sana ya.
2: Cerah banget.
1: Cerah banget. Satu langit kita berarti, Jakarta juga seperti itu.
2: Asik.
1: Oke deh, hari ini kayaknya menghadirkan seorang perempuan luar biasa terbaik satu Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026.
2: Betul sekali.
1: Oke, hadir di studio kah atau lewat Zoom?
2: Sudah hadir di studio bersama dengan kita.
1: Sudah hadir di studio. Daripada make up-nya luntur nanti masuk TV-nya ya. Mendingan ayah kasih kesempatan dulu deh buat Po Anissa. Buat Po. Di sana panggilan penyiarnya siapa?
2: Ada Bawi biasanya.
1: Oh, Bawi. Oke, Berarti ayah panggilnya Bawi Anissa.
2: Boleh banget, Po.
1: Oke, Bawi Anissa bareng sama Bawi Rahmalia Wulan Azizah gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Oke deh, silahkan ngobrol dulu. Nanti barangkali 30 menit dah. Di tepat pada 13.30 maksudnya gitu ya. Terus kita kasih kesempatan buat penelpon yang pengen nelpon dan juga WhatsApp. Silahkan Bawi Anissa.
2: Terima kasih banyak Mpo Nova ya, luar biasa sekali memang semangatnya hari ini ya. Senang sekali kita bisa bergabung bersama dengan Suara Budaya Nusantara kembali. Dan tentunya sudah hadir bersama kita cantik sekali. Ada Kak Rahmalia Wulan Azizah yang juga sebagai terbaik satu Duta Bahasa Kalimantan Tengah tahun 2026. Halo, selamat siang kayaknya ya. Selamat siang Kak Wulan.
3: Halo, selamat siang.
2: Wow, dari suaranya aja udah merdu banget. Gimana kabarnya hari ini?
3: Kalau kabar sih semoga baik ya.
2: Harus selalu
3: baik kita jawabnya.
2: Oke. Nah, Kulapa Hari dan juga seluruh pendengar Pro4 Indonesia ya. Kalau Kak Wulan ini belum lama untuk pemilihan terkait Duta Bahasa Kalimantan di tahun 2020 Adab ini. Sebelum kita lanjut bersama dengan materi kita ya di hari ini, Kak Wulan, terkait dari pemuda untuk bangsa menjaga bahasa merawat budaya. Kita nanya dulu dong alasannya kenapa kakak ikut serta dalam duta bahasa ini sendiri.
3: Oke, kenapa sih mau ikut duta bahasa gitu ya? Sebagai bagian dari generasi muda, aku kan masih muda ya.
2: Asik.
3: Terus cukup fokus ke komunikasi awalnya, backgroundnya tuh komunikasi, belajar bagaimana orang berinteraksi, bagaimana orang mendengar, bagaimana orang berbahasa. Lalu ketika aku pulang ke Kalimantan Tengah, ternyata aku menyadari bahwa, oh ternyata aku tuh masih perlu banyak sekali belajar. Tidak hanya belajar bahasa Indonesia, tapi juga belajar bahasa daerah. Dan juga bahasa asing ya. Atas kesadaran itu, aku mencoba nih mencari ruang di mana ya aku kira-kira bisa belajar, bisa berproses dengan generasi muda lain untuk mengeksplorasi terkait dengan bahasa gitu. Dan waktu itu di tahun 2026 muncul nih iklan.
2: Asik.
3: Dari Balai Bahasa.
2: Iya.
3: Ada pembukaan Duta Bahasa Kalimantan Tengah. Karena itu aku akhirnya memutuskan untuk kita coba dulu deh, siapa tahu ini ruang yang tepat untuk berproses bersama generasi muda lainnya. Gitu.
2: Wow, luar biasa sekali ya. Kak Wulan juga menjadi salah satu pemuda yang juga menempuh pendidikan mungkin di luar pulau ya, Kak.
3: Betul banget.
2: Dan akhirnya memilih untuk balik ke kota asal untuk mempelajari keunikan-keunikan kembali ya di Kalimantan Tengah ini. Tapi ya kayak kalau kita ngomongin tentang kesenian daerah, mungkin yang terpikir apalagi di Kalimantan Tengah ini kan seni, ada juga tarian atau bahkan baju adat dan lain sebagainya. Ketika kita ngomongin bahasa daerah, apalagi di anak muda sekarang,
3: betul.
2: Mungkin agak cukup agak sedikit tricky bahasa sekarang ya kak ya. Kalau kakak sendiri melihat anak muda sekarang, kenapa cenderung jauh dari bahasa daerahnya?
3: Oke, kita melihat ya kak bahwa generasi muda ini kan hidup di tengah budaya teknologi yang semakin pesat perkembangannya dari tahun ke tahun. Mereka itu menjadi audiens yang aktif, mereka bisa memilih mana konten yang mau mereka konsumsi. Tapi di satu sisi banyaknya informasi itu membuat mereka juga menjauh dari identitas kelokalannya, atau dalam hal ini tentu bahasa daerah. Di sosial media mereka lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan di rumah pun begitu juga, ada pergeseran bahasa. Tidak lagi full bahasa daerah, tapi mungkin menggunakan, okay, karena kita bersosial media, akhirnya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seperti itu. Dan kita harus melihat fenomena ini dengan mata terbuka ya kak, tentu saja. Oh, kita ngelihat nih sebagai generasi muda, ternyata banyak loh sekarang yang gak paham bahasa daerah, atau jauh lah ya istilahnya dengan bahasa daerah. Gimana ya, apakah mau dibiarkan saja trennya menurun, angka secara kuantitatifnya menurun, atau kita bisa nih melakukan strategi-strategi. Dan itu yang sedang kita lakukan di Ikatan Duta Bahasa dan juga Balai Bahasa.
2: Ah, berarti ini sudah masuk ke dalam isu sosial yang memang tidak terlupakan ya, bahkan sudah sedang diupayakan juga. Nah, kalau tadi sudah disinggung kakak terkait anak muda sekarang mungkin akan cenderung menggunakan bahasa Inggris atau sekarang kita bilangnya bahasa gaul.
3: Betul.
2: Apalagi sekarang banyak banget ya di tengah-tengah bahasa Indonesia selalu ada literally.
3: Iya.
2: Selalu ada actually.
3: Wah. Which is gitu.
2: Which is. Nah, ini kalau misalkan balik lagi katanya bahasa ini adalah identitas, apakah dengan pencampuran kalau dari bahasa Indonesia menggunakan bahasa gaul ini juga menjadi penyesuaian yang kayaknya di sekarang termasuk dampak atau bahkan perkembangan nih kak?
3: Wah, ini pertanyaan yang menarik ya. Campur kode bahasa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita mau melihat dari sudut pandang mana dulu? Kalau secara kampanye Trigatra Bangun Bahasa, tentu kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Dan menguasai bahasa asing. Tapi kalau kita lihat di generasi muda kita, kita harus berbicara soal konteks, di mana mereka menggunakan bahasa itu. Apakah di ruang-ruang publik seperti ruang akademik kah? Atau bersama dengan teman kah? Atau untuk peruntukan yang lebih formal lagi? Kalau untuk kebutuhan formal yang di mana memang itu adalah di Indonesia, akademik memang dianjurkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi ketika mungkin ada dari internasional gitu ya, mancanegara, bisa kita menggunakan bahasa Inggris. Tapi gimana nih kita melihat fenomena campur kode ini? Apakah ini sebuah rintangan atau ini harus kita jauhi gitu ya? Kita harus melihat juga, sekali lagi berbicara konteks. Kita melihat bahwa ketika generasi muda melakukan campur kode, mereka juga belajar. Belajar soal bahasa asing. Kalau itu menjadi sebuah metode mereka untuk belajar, just do it gitu. Tapi kita tetap harus tahu bagaimana caranya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Jadi sebuah fenomena kebahasaan itu tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang yang saklek ya. Salah dan benarnya itu tidak bisa kita putuskan di saat itu. Kita harus melihat konteks, melihat subjeknya seperti apa. Apakah ada manfaatnya. Karena kalau kita melihat ya, kita bisa berbicara bahasa Indonesia secara baku. Untuk tulisan dan lisan saja tuh berbeda.
2: Betul.
3: Betul kan? Apalagi ketika ada generasi muda yang, ah aku mau menguasai bahasa asing. Tapi gimana ya caranya, aku gak bisa nih praktik sendiri. Oke, aku coba deh sesekali campur kode dalam obrolan-obrolan informal. Bersama teman, atau mungkin di sosial media. tanpa melupakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, saya rasa itu masih positif ya kak.
2: Oke, berarti dari sini jawabannya teman-teman ya, ketika kita menggunakan mungkin ada percampuran kode dalam bahasa ini juga tidak disalahkan secara keseluruhan, tapi kembali lagi kepada konteks dan juga situasi.
3: Betul.
2: Ya, kan? Apakah ruang publik ini layak untuk digunakan menggunakan bahasa ini atau dalam kondisi formal atau bahkan informal gitu. Kalau mungkin kayaknya untuk ngobrol sehari-hari oke-oke aja gitu. Karena kalau ngelihat VOV anak muda, ini juga tadi jadi ajang pembelajaran juga kak ya. Jadi jangan sampai karena kita merasa ini berbeda dengan kaidah Indonesia, jadinya melarang untuk anak-anak muda sekarang tidak mau untuk belajar bahasa internasional juga gitu, karena ada pengaprahan yang kayaknya berbeda gitu kak ya.
3: Betul.
2: Dan setelah kakak masuk ke dunia nggak tuh
3: dunia nih dimensi kali ya,
2: masuk ke ranah duta bahasa Provinsi Kalimantan Tengah ini pasti diawali dengan melihat isu sosial yang
3: betul ada, banget
2: yang ada di Kalimantan Tengah sendiri. Sebenarnya apa sih kak yang akhirnya membawa tekad kakak untuk kayak, oh kita harus membawa ini melalui duta bahasa ini juga?
3: Oke. Berangkat dari perspektif pribadi ya sebenarnya. Aku tuh lahir di Palangkaraya, asli Kalimantan Tengah. Tapi karena mungkin ada variabel-variabel tertentu seperti pendidikan, keluarga yang tidak menggunakan bahasa daerah full dan lain sebagainya, pengalaman kebahasaanku tuh terputus ketika aku tumbuh. Jadi aku lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa asing. Pulang kembali ke Kalimantan Tengah, ke kota Palangkaraya, mengabdi untuk mengajar, lingkunganku tuh banyak juga yang berbahasa daerah. Muncul rasa ingin tahu, kira-kira kalau di usia segini masih bisa belajar gak ya? Kira-kira aku bisa beradaptasi gak ya? Karena tidak bisa kita lupakan bahwa bahasa daerah itu membawa identitas kita.
2: Betul.
3: Bahkan di luar saja aku sering ditanya, bisa gak bahasa sana? Itu pertanyaan yang agak sulit ku jawab kadang. Pasif sih, karena tidak pernah berbicara dengan aktif banget gitu. Dari situ aku juga sadar bahwa kalau menggunakan perspektif orang yang mau belajar bahasa daerah, terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, mengutamakan bahasa Indonesia, dan punya pengetahuan soal bahasa asing, gimana ya caranya aku menempatkan diri di duta bahasa ini? Apakah aku akan kalah ya dengan orang-orang yang memang dalam kesehariannya, pengalaman kebahasaannya, mereka memang sering menggunakan bahasa daerah? Apakah motivasi atau niat baik untuk belajar ini akan bersambut tangan dengan baik? Dan ternyata aku jalani sangat bersambut baik dengan Balai Bahasa. Mereka mengakomodir teman-teman generasi muda yang memang mau belajar bahasa daerah. Mereka sadar identitas mereka, tapi mungkin dalam pengalaman kebahasaannya tidak punya banyak ruang untuk berpraktik. Di keluarga tidak bisa berpraktik, di lingkungan sosialnya juga dia tidak bisa berpraktik. Maka kita ukur dari semangat itu aja dulu. Oke, bareng-bareng apa yang mau kita lakukan? Belajar pelan-pelan, berbicara dalam keseharian, mulai menggunakan bahasa Dayak lagi. Dan itu menjadi pengalaman kebahasaan yang menyenangkan di duta bahasa ini. Karena aku bertemu dengan teman-temanku yang gak cuman bicara bahasa Dayak Ngaju, ada juga Dayak Maanyan, ada juga bahasa Mendawai, dan lain sebagainya. Itu pengalaman yang sangat berkesan sih buat aku.
2: Berarti kalau kita melihat terkait isu sosial yang ada di Kalimantan Tengah sendiri, berbicara tentang mungkin kita nggak bisa pungkiri juga penurunan penggunaan bahasa daerah memang terjadi.
3: Betul.
2: Dan sudah disadari oleh teman-teman dari Balai Bahasa juga. Tapi ketika melihat akarnya ini tuh sebenarnya dari mana, kita tidak bisa menyertakan bahwa menyalahkan kesadaran personalnya ya kak. Tapi kembali ke lingkungan yang tumbuh.
3: Betul banget. Karena seperti yang aku bilang ya, kebahasaan itu tuh sesuatu hal yang sangat kompleks sekali. Kita mau bicara soal subjeknya aja atau orangnya saja, wah mereka gak punya kesadaran. Tidak juga gitu, kesadaran itu dibentuk dari sosialnya. Kepada siapa dia berkomunikasi, bagaimana dia mengomunikasikan dirinya. Saling timbal balik. Tidak mungkin, atau kita mau menyalahkan lingkungannya aja. Kalau lingkungannya sudah terbuka, sosialnya udah terbuka, tapi orangnya juga tertutup juga gak bisa. Jadi memang itu sesuatu yang sangat kompleks sekali, coba kita benahi pelan-pelan, karena memang kalau kita melihat data dari Balai Bahasa, beberapa bahasa daerah di Indonesia memang mengalami penurunan penuturnya. Salah satunya bahasa Dayak Ngaju juga. Itu yang coba kita galakkan kembali kampanyenya, kalau di ruang publik bersama teman gak apa-apa kok pakai bahasa daerah gitu. Itu sesuatu yang harus kita banggakan. Dan itu juga kemarin aku angkat di Krida Duta Bahasaku gitu.
2: Terkait penggunaan bahasa daerah di lingkungan sehari-hari itu juga ya. Dan mungkin teman-teman Kulapa Hari dan seluruh pendengar, bahwa dari sini juga mungkin menjawab ya pertanyaan-pertanyaan anak muda. Sebenarnya kita tuh krisis identitas tahu.
3: Iya.
2: Sebenarnya kita tuh bukan krisis identitas. Emang karena kita tumbuh di lingkungan yang mungkin dari awal tidak terbiasa menggunakan bahasa daerah. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap terus belajar, dan tidak ada batasan umur kan Kak.
3: Betul banget. Betul. Gak ada tuh batasan umur ya.
2: Iya.
3: Mau muda mau tua, ketika kita punya motivasi untuk belajar, lakukan saja, iya. Belajar tuh gak mengenal itu.
2: Karena ruang untuk belajar pun sekarang terbuka sangat lebar. Tinggal betul, kita yang milihnya di mana. Ngomong-ngomong tentang program kerja atau bahkan Krida tadi Kak, apa nih Kak yang kemarin dibawa oleh Kak Wulan sendiri pada Duta Bahasa ini?
3: Oke, kalau kita menyebutnya Krida Duta Bahasa, sama saja dengan program sebenarnya. Apa sih yang sebenarnya mau kamu lakukan ketika kamu menjadi Duta Bahasa? Dan kemarin semua finalis itu membuat dan membawa idenya masing-masing. Dari berbagai perspektif, lalu kita mempresentasikan itu di depan para juri dan teman-teman peserta. Waktu itu aku sempat berpikir lama ya, apa yang mau aku angkat ya gitu. Karena aku mau memasukkan program ini tuh menggunakan perspektifku sebagai orang yang punya identitas, orang yang asli Kalimantan Tengah, tapi pengalaman kebahasaannya itu tidak semaksimal yang lain. Atau dalam tanda kutip aku menyebutnya dalam proposalku adalah penutur pasif. Memahami, tapi untuk berbicara secara aktif itu masih mengalami keterbelakangan atau keterbatasan gitu ya. Aku ngangkat kemarin Hasupah Sundau. Berangkat dari budaya juga yang ada di Kalimantan Tengah, Hasupah Sundau atau Ramah Tamah. Kita tuh orang Kalimantan Tengah tuh ternyata budayanya kaya banget loh. Mungkin kita sering ya mendengar istilah, iya ada acara Hasupah Sundau tuh, Ramah Tamah. Ternyata dari orang Kalimantan Tengahnya, dari orang Dayak, itu tuh punya sebuah budaya untuk mengakrabkan dengan sesama, budaya kekeluargaan, budaya untuk bertukar nilai, bertukar bahasa. Itu yang aku angkat kemarin. Aku berpikir bahwa kalau kita mau menjadi generasi muda yang berpikiran terbuka, maka kita gak bisa mengkotak-kotakan mereka, oh semua orang tuh harus berbahasa Dayak dengan aktif, sehingga yang pasif tersingkirkan. Kita harus mempertemukan mereka. Dengan cara idenya kemarin adalah kita menggunakan kartu percakapan bahasa daerah di ruang-ruang publik. Bisa itu di kafe, atau bisa di tempat makan, di perpustakaan. Dengan niat baik bahwa ketika ada orang-orang yang merasa dia punya identitas Kalimantan Tengah, dia bingung dengan pengalaman kebahasaannya, tapi dia mau belajar, dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang memang sudah bisa berbahasa daerah. Seperti itu. Jadi diharapkan dengan dinamika dan dialektika yang terjadi, pengguna atau penutur bahasa daerah itu bisa meningkat dengan signifikan. Dimulai dari hal kecil saja, memesan menu dari pelayan atau dari kasirnya dengan kita, konsumennya, menggunakan bahasa daerah di tempat makan. Hal simpel yang mungkin jarang dilakukan, tapi kalau itu dilakukan secara masif, maka secara data saya yakin akan meningkat dengan signifikan juga. Gitu.
2: Wow, luar biasa sekali. Bukan hanya berbicara tentang kesadaran terkait isu sosial yang ada di sekitar, tapi juga memberikan sebuah inovasi melalui media yang memang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Bener banget ya, anak zaman sekarang gak ngopi kayaknya gak oke.
3: Iya kan, kita harus datang ke tempat mereka, ke ruang publik yang ada. Gak bisa kalau kita berharap, wah generasi muda aja yang ke kita, gak bisa, kita yang lempar bola, gitu sekarang strateginya.
2: Iya, karena sekarang kalau misalkan nunggu anak muda untuk mencari tempatnya, sepertinya mereka pun akan cukup kesulitan untuk mencari tempat tersebut.
3: Betul.
2: Jadi dengan ada upaya-upaya ini juga ya. Kalau boleh tahu nih Kak, selama pembentukan Krida kemarin tentu ada riset yang juga dilakukan beberapa waktu sebelum akhirnya Kridanya bisa disampaikan kepada dewan juri juga kan.
3: Betul.
2: Ya. Dari riset tersebut mungkin ada hal yang baru ditemukan oleh Kak Wulan selama di lapangannya langsung nih bersama dengan anak muda.
3: Oke, aku lebih ke melakukan riset terkait dengan kita lihat deh fenomena kayak gini tuh pernah ada gak sih di dunia? Pernah ada orang gak sih atau ahli yang memikirkan ini juga gitu, gimana caranya value atau bahasa juga itu bisa bertukar di ruang publik? Kemarin sih aku membawa teorinya public sphere ya, gimana ternyata kedai-kedai kopi, ruang makan, tempat-tempat sosial itu tuh adalah arena, dalam tanda kutip, arena pertukaran nilai, bahasa, dan budaya yang jarang kita fokuskan gitu. Kita lebih fokus pada ruang-ruang formal seperti mungkin ruang akademik atau kampus atau sekolah ya. Padahal ada ruang-ruang sosial di mana, oh, kalau kita mau bertukar bahasa, kita mau belajar bahasa, kita mau bertukar budaya, kita mau bertukar value, mengakrabkan, ada ruang-ruang publik lainnya. Itu yang kemarin aku lihat dan berangkat juga dari fenomena-fenomena di lapangan. Wah, ini enggak bisa nih kalau mereka yang kita minta untuk mengambil bola, harus kita yang melempar gitu. Jadi dengan harapan ketika kita kasih media pembantu atau media pembelajaran, mereka akan ya minimal di meja kasir ya, oh kalau misalnya makan tuh bahasa daerahnya ini ya, kalau mau pesan menu tuh kayak gini ya, sesimpel itu aja dulu gitu.
2: Wow, karena kita memang terpaku pada ruang formal tadi juga ya.
3: Betul.
2: Mungkin upaya dari teman-teman pendidik pun sudah melalui dengan mata pelajaran dan juga lain sebagainya, dan sekarang upaya pun dilakukan melalui pendekatan sosial juga.
3: Betul.
2: Gitu. Tuh ya, dan juga anak muda sekarang, kalau dulu memang tantangannya anak muda dituntut untuk ikut bahasa gaul karena menyesuaikan yeah. dengan lingkungan yang terus maju, dan sekarang ini malah harus kita balikan untuk anak muda ini bisa sadar terkait bahasa daerahnya sendiri.
3: Betul banget. Kampanye Trigatra Bangun Bahasa itu sudah mencakup semuanya. Jadi muncul ya pertanyaan, gimana kan ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, ada bahasa daerah sebagai identitas, dan juga ada bahasa asing untuk menjembatani kita kepada dunia. Trigatra Bangun Bahasa itu kita harus menguasai bahasa asing, lalu juga pertama kita mengutamakan dulu bahasa Indonesia, lalu kita melestarikan bahasa daerah, dan kita menguasai bahasa asing. Tiga hal itu berjalan beriringan. Secara kebahasaan, bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, kita mengutamakan. Jadi dalam keadaan apapun, kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita tidak melupakan, kita melestarikan bahasa daerah kita, dan juga kita menguasai bahasa asing untuk tetap terhubung dengan dunia. Itu yang paling ideal sekarang.
2: Nah, itu dia. Jadi tidak ada bentuk kesalahan atau dampak, tapi ini adalah bentuk ajakan untuk membuat ini tuh seimbang.
3: Betul, iya. Betul banget.
2: Jadi tidak ada yang harus dilupakan, tidak ada yang harus dikorbankan sebenarnya, teman-teman ya. Oke, Kak, sebelum kita berlanjut pada tanya jawab, mungkin ada satu pesan yang bisa Kak Ulan sampaikan ke kita. Masih terkait penggunaan bahasa daerah tadi juga ya, yang mungkin sekarang sedang diupayakan bersama dengan teman-teman dari IKADUBAS ya. Ya, silahkan Kak Ulan.
3: Oke, untuk generasi muda di luar sana, sama, kita juga merasakan apa yang kalian rasakan. Bingung kali ya mau belajar bahasa daerah di mana, dengan siapa, lewat media apa. Jangan pernah hilangkan api untuk belajarnya, rasa ingin tahunya. Bisa bergabung dengan Ikatan Duta Bahasa melalui pemilihan Duta Bahasa tahun depan, atau mungkin bisa merapat juga ke Balai Bahasa. Dan juga ada banyak komunitas kebahasaan yang ada di Kalimantan Tengah, tidak hanya di Palangkaraya. Itu bisa dimanfaatkan menjadi ruang eksplorasi kebahasaan. Jangan sampai kita melupakan identitas kita lewat bahasa daerah itu.
2: Luar biasa sekali. Karena kembali lagi ya, anak muda ini adalah tombak utama dari sebuah daerah. Mungkin ketika kesederhana kita jalanlah ke seberang pulau, maka kita akan dicari identitasnya juga gitu.
3: Betul.
2: Oke, terima kasih banyak Kak Ulan. Kita mungkin akan tersambung kembali ya bersama dengan Pok Nova.
1: Seru ya.
2: Waduh,
1: seru banget gitu ya. Dua orang yang pintar ngomong gitu dipertemukan gitu ya, apalagi punya banyak pembendaharaan kata, mulai dari bahasa daerahnya, wah bisa dibilang oke banget gitu ya, bahasa asingnya juga gitu kan tadi ya. Terus tadi saya tergelitik sama Mbak Ulan tadi. Dia itu terbiasa dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing katanya. Nah, di saat masih sudah dewasa ini ikutan itu ya Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2006 ya?
2: Betul.
1: Nah, tadinya merasa agak gamang, agak galau, bisa enggak sih gitu kan ya. Nah, itu dia yang jadi motivasi buat generasi-generasi sekarang mungkin ya Mbak Ulan ya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai gitu ya. Oke, dah kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelpon kita lain telepon untuk sama Rinda. Palangkaraya. Palangkaraya berapa?
2: Hai, kalau dari Palangkaraya boleh banget hubungi di lain telepon kita di 0536-3235-969 atau lewat WhatsApp kita di 0811-520-1233.
1: Saya setel dulu biar lebih pelan lagi, Bawi, Anissa.
4: Tadi mau bilang juga ini anak muda terlalu bergebu-gebu.
1: Iya. Saya setel dulu, saya pelanin dulu deh.
2: Oke. Iya, boleh banget di line telepon kita di 0536-3235-969.
1: Oke, WhatsApp-nya ya.
2: Ada di 0811-520-1233.
1: Untuk Jakarta 0213504510 atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Namun sebelum kita terima ya Bawi Anissa, kita break sejenak dulu ya.
2: Oke, terima kasih banyak Mpo.
1: Iya, Abang Mpo dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita break dulu, nanti kita akan kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Ya, mau nonton siaran visualnya ya, RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, kita masih bersama dengan RRI Palangkaraya, Bawi Anissa, dan juga ada Bawi Ulan Azizah di sana. Halo.
3: Hai hai.
4: Halo.
2: Hai hai. Berasa ayam muda lagi. Hai hai.
3: Oke deh.
2: Iya, tapi enggak apa-apa lah ya. Usia boleh bertambah tapi yang namanya jiwa masih tetap muda terus ya.
3: Asik. Kalian muda banget.
2: Ajie. Bawi Anissa, sudah adakah yang kerangkering-kerangkering di sana? Kita ulang lagi teleponnya untuk Palangkaraya berapa?
3: Boleh, di Palangkaraya ada di 0536-3235-969 dan juga di 0811-520-1233.
2: Sudah ada yang kerangkering-kerangkering, boleh diangkat?
3: Sementara ini belum ada, mungkin dari teman-teman Jakarta dulu.
2: Oke, untuk Jakarta silahkan yang mau gabung di 0213504510 ya, atau boleh ke 0213440798 atau di 0812112498. Untuk WhatsApp-nya sudah ada yang bergabung kah?
3: Sepertinya belum ada Mpok nih, mungkin dari Jakarta dulu kali ya kita angkat.
2: Oke, kita coba cari. Yang Jakarta juga belum ada yang nongol di 0213504510. Kita ke WhatsApp-nya aja dulu ya.
3: Boleh.
2: Ada Bang Wahyu di Cibubur. Ada Bang Wahyu di Cibubur. Hai Kulawan, Yaku saking apaan sih ini? Di Jakarta. Salam kenal Amun Kulan. Itu bahasa sana ya?
3: Kayaknya di bahasa Dayak kali ya.
2: Amun Kulan Barataan, penyiar era di Palangkaraya dan narasumber. Bahasa Dayak ya?
3: Iya, kayak antara bahasa Dayak atau Banjarmasin tuh, Mbok.
2: Ai Kulayan, Kulaan Yaku saking Wahyu di Jakarta gitu katanya.
3: Ah, Banjarmasin kayaknya, Mbok ya.
2: Iya, yeah, main tebak-tebakan. Iya, yeah. Salam kenal kata Bang Wahyu untuk yang ada di Palangkaraya ya.
3: Salam kenal kembali Bang Wahyu ya.
2: Oke, pertanyaannya Mpok Nopa, tolong ulangi nomor RRI Palangkaraya. Dia minta diulang. Oke, diulang lagi nomor teleponnya. Silakan.
3: Oke, dari Palangkaraya 0536-3235-969.
2: Baik.
3: WhatsApp kita ada di 0811-520-1233.
2: Oke, Bang Wahyu itu ya Bang Wahyu ya. Udah dipelanin tuh sepelan-pelannya sama Bawi Anissa ya nomornya untuk Palangkaraya ya. Silakan yang mau gabung ke Palangkaraya, juga yang mau gabung ke Jakarta ya. Tapi saya mau tanya nih sama Bawi Ulan, berarti bisa bahasa daerah selama ini enggak pernah berbahasa daerah di rumah?
4: Iya, kebetulan kalau di rumah menggunakannya bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia ya.
4: Betul.
2: Tapi tinggalnya di Kalimantan.
4: Tinggal di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Oh, keluarga tinggal.
4: Juga Betul, rata-rata asli Kalimantan Tengah semua. Cuman karena background akademisi rata-rata jadi menggunakannya bahasa Indonesia.
2: Oke. Tapi setelah ikut duta bahasa akhirnya baru kerasa gitu ya. Iya enggak sih?
4: Benar, jadi ada teman ngobrol, Po.
2: Jadi belajarnya setelah ikut duta bahasa ini dari mana? Kenapa pede banget memberanikan diri untuk ikut duta bahasa? Padahal kan untuk bahasa daerahnya baru bisa dibilang ngerti tapi gak bisa ngungkapin, begitu ya?
4: Betul banget, karena kita pede dulu, Mpo.
2: Oh nah, iya gimana bener.
4: Gimana ya kalau gak pede gak berangkat nih kita.
2: Iya benar-benar, percaya diri dulu ya. Iya. Urusan bisa okay. Gak bisanya belakangan lah gitu ya.
4: Dan ternyata jadi ruang belajar juga, Mpo. Bahwa ternyata kalau mau belajar bahasa daerah memang paling enak ada teman ngobrolnya.
2: Iya dong. Kalau enggak kita ngobrol sama apa? Sama cermin gitu.
3: Izin, Bo, mungkin kita dari Palangkaraya ada yang
2: okay, telepon. Oke, silakan saya izinkan.
3: Oke. Oke, Bang, silakan. Kita bersama dengan pendengar kita ya. Halo, selamat siang.
5: Po yang siang di Palangkaraya.
3: Dan di mana nih?
5: Wah, ini sore dulu ya. Ponova.
2: Iya. Yeah, hadir.
5: Kita mandi Palangkaraya dulu.
2: Iya, yeah, Silakan sok mangga tuh.
3: Oke, okay. Dengan Bang siapa nih? Kayaknya Nisa juga baru pertama kali nih. Ah, pendengar yang Mpok Nova nih.
2: Tapi suaranya sayup-sayup tidak sampai di telinga saya.
3: Oh iya.
2: kalau sampai pasti saya bisa nerka ini.
5: Minta nomornya Palangkaraya.
2: Oh, Bang Wahyu.
5: Iya, salam kenal buat ini Palangkaraya dan narasumbernya.
2: Oke, Bang Wahyu yang Cibubur tadi yang minta nomor ya. Udah dikasih sok, bertanya dah, silahkan.
3: Seru ya. Oke.
5: Bahasa daerah juga sih. Jadi ya gimana, pengen tahu aja sih bahasa daerah seperti apa gitu kan. Jadi buat pengalaman nanti suatu saat ke daerah kita bisa tahu.
2: Maksudnya bahasa daerah kayak apa ini? Bahasa daerah kan banyak, Bang.
5: Yang lagi topik yang dibahas ini kan untuk bahasa Palangkaraya sendiri.
2: Oh, ya. Ngomong dong yang jelas. Bahasa daerah Palangkaraya tuh kayak apa? Bahasa daerah Kalimantan kayak apa? Gitu. Okay. Kalimantan aja banyak ragamnya ya, Mpok, ya?
3: Betul.
5: Namanya kita kalau saat nanti mungkin kita hadir di Palangkaraya kan kita bisa sedikit-sedikit walaupun ya nggak fasih banget gitu kan.
2: Oh, yang tadi Bang Wahyu bahasa itu Aeku lawan itu dari mana? Bahasa apa? Nyari di Chat GPT apa? Oh, bukan.
4: Pantesan bingung kita ya.
2: Padahal meledak semua tahu
4: bahasa mana. Makasih loh, Bang, udah dicoba, Bang.
2: tapi itu salah satu usaha lo ya kan. Perlu betul. Kita hargai ya enggak? Kita apresiasi. Iya, Bang Wahyu dari mana? Tadi bahasa itu dari mana Bang Wahyu taunya? Apa cari di Google-nya atau gimana?
5: Translate.
2: Oh, carinya di Google Translate. Wow. Itu Google Translate-nya dari Kalimantan mana?
5: Cuma kita ketik di Palangkaraya aja udah.
2: Oh, mungkin Aye yang bacanya yang agak susah nih. Ae kulan gitu loh. Yang tadi Mpok Anisa bilang tadi untuk nyapa pendengar pakai apa tadi?
3: Kula pahari.
2: Oh, kula pahari. Ini di sini kulan. Oh, jadi
3: agak mirip-mirip.
2: Iya, agak mirip-mirip. Jadi Bang Wahyu maunya Bawi Anisa sama Bawi Wulan nih bahasa daerah. Suaranya mana? Masih ada enggak sih?
5: Aku enggak bisa bahasa sana, makanya saya translat gitu.
2: Oh, ya udah, bagus, cakep. Paling tidak sudah berusaha gitu ya. Kita apresiasi. Oke deh.
3: Oke. Tapi ini Pak izin kayaknya Bang. Kayaknya Bang Wahyu ini memang mau mengenal lebih dekat dengan bahasa daerah di Palangkaraya. Yeah. Mungkin pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan di bahasa daerah Palangkaraya sendiri dengan Kalimantan yang lain gitu kan ya. Ah.
5: untuk narasumber ini, orang tuanya sendiri tuh memang tidak ya dari kecil ya, apa tidak mengenalkan bahasa daerahnya itu sendiri ke Cina, ke narasumbernya itu sendiri.
2: Wah, ini cakep. Ya, cakep ya, pertanyaannya. Ya, nyelekit banget ini pertanyaannya. Narasumbernya. Ya, pakai deh Bang Ayu. Oke, siap.
5: Enggak ya, mohon maaf.
2: Iya, iya.
5: Kan agak susah gitu untuk berbicara sana.
2: Oke, okay. Gitu. Udah ditangkap sama Bawi Anissa itu pertanyaannya.
3: Oke. Okay.
2: Oke, okay, Bang Ayu ya. Ya.
3: Iya. Terima kasih banyak ya Bang Wahyu sudah jauh-jauh ke Palangkaraya dan terima kasih untuk sudah tertarik dengan bahasa daerah kami dan
2: ya, oke.
4: Okay. Ayo main ke sini Bang, Palangkaraya menunggu.
2: Sebelum jawab punya Bang Wahyu, ini ada dari Jakarta dulu kita kumpul ya.
3: Oke.
2: Okay. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, Nova.
2: Selamat siang, Teteh Dinda yang ada di Bogor.
6: Iya, Bogor lagi panas sekali. Jakarta gimana, Nova?
2: Sama, kita dekatan berarti langitnya sama ya.
6: Dengan kita ya.
2: Iya. Oke, Teteh silakan langsung ke narasumbernya kita.
6: Iya, siapa narasumbernya?
2: Ada Bawi Wulan namanya.
6: Bawi Wulan apa Ulan? Ulan apa Wulan?
2: Wulan.
4: Ulan
2: merindu, Ulan merindu. Iya. Ingatkan Ulan lagunya. Merindu. Iya.
6: Hostnya dulu ya. Nah, apa? Bawi Nas Anissa dan Bawi
2: iya.
6: Ulan. Ya.
2: Betul.
6: Iya. Bawi Ulan. Hana kabar?
4: Kabar bahalap.
6: Bahalap ya. Alhamdulillah bahalap. Kalau bungung. Tadi udah dengar ulasannya yang sedemikian dengan public speaking yang keren banget emang benar.
4: Terima kasih.
6: Gitu ya,
2: iya benar-benar.
6: Iya. Tadi di komunitas sendiri sudah banyak program-program tuh agenda-agenda dari kemana aja dan bagaimana begitu ya. Apakah di antaranya setelah selain di komunitas? Ada jugakah program atau agenda untuk misalnya ke sanggar-sanggar budaya atau ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan atau berdialog dalam bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah lah ya, karena banyak juga ya di Palangkaraya tuh bahasanya ya, begitu ya Ulan ya.
2: Okay.
6: Betul. Jadi itu yang jadi pertanyaannya. Kalau Teteh cuma bisanya ya itu balap itu aja.
4: Iya.
2: Balap sepeda apa balap motor Teh?
6: Balap sayangku.
2: Oh balap bukan balap ya. Oke oke. Iya siap.
6: Itu katanya balap itu katanya baik begitu.
2: Oke siap Teteh Dinda.
6: Oke dari itu aja Nanisa, Wulan dan Nova dilanjut. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wulan punya kesempatan menjawab sampai di menit 56 silahkan.
4: Oke, okay, tadi dari Teteh dulu ya kayaknya. Boleh. Ya.
2: Oh, Teteh Dinda dulu. Oke, okay. Karena Bang Wahyu itu agak panjang gitu ya.
4: Iya, itu.
2: Oke, silakan.
4: Kayaknya, Bu.
2: Iya, silakan.
4: Oke, okay, dari Teteh terima kasih pertanyaannya. Kita juga berkoordinasi dengan sanggar-sanggar budaya yang ada di Palangkaraya dan juga Kalimantan Tengah. Lalu untuk ke sekolah nih, seru nih kalau Balai Bahasa itu punya program membuat buku dongeng berbahasa daerah Dayak Ngaju. Jadi bisa diakses di laman Balai Bahasa Kalimantan Tengah. Itu juga sedang kita kerjakan bersama. Lalu juga ada versi audio visualnya. Jadi buat anak-anak nih yang mau belajar bahasa daerah, kalau baca buku yang terlalu teoritis kan masih berat ya. Lewat buku-buku dongeng yang bergambar itu mungkin akan lebih mudah media pembelajaran bahasa daerahnya. Gitu Teteh, semoga menjawab ya untuk pertanyaannya. Lalu yang kedua tadi pertanyaan dari Bang siapa tadi? Bang Wahyu. Halo Bang Wahyu dari Bekasi ya? Kalau nggak salah Cikarang.
2: Cibubur. Dari Cibubur.
4: Lupa-lupa ingat ya. Kalau ditanya gitu ya, apakah di keluarga itu tidak mengajarkan bahasa daerah atau tidak? sebenarnya mengajarkan tapi secara pasif seperti itu. Jadi di awal memang Ulan didorong untuk mampu berbahasa Indonesia dulu. Dan ketika kuliah di S1 tahun 2018, ya 2018 itu waktu itu langsung ke Pulau Jawa. Sampai 7-8 tahun di sana, jadi tidak punya kesempatan untuk belajar lebih dalam terkait bahasa daerah. Lalu juga kalau kita melihat di usia sekolah, SD, SMP, SMA pun lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun dalam keseharian sesekali memang masih berbahasa daerah, tapi ketika pergi keluar pulau menempuh pendidikan untuk background akademis, jadi terputuslah pengalaman kebahasaan itu. Dan saya rasa juga ini yang banyak dialami ya oleh generasi muda sekarang. Bukan berarti keluarga tidak mengarahkan untuk belajar bahasa daerah, tapi ruangnya memang yang kurang dan semakin berkurang seiring kita tumbuh dewasa. Seperti itu. Jadi mungkin untuk para orang tua di luar sana, tetap berikan pelajaran bahasa daerah untuk anak-anaknya, sesimpel untuk memanggil diri sendiri, memanggil ibu, memanggil bapak, menanyakan kabar, hal-hal sederhana itu saja dulu. Begitu, Bang Wahyu dari Cibubur.
2: Oke, berarti enggak, bukan berarti enggak diajar Bang Wahyu, diajarin. diperkenalkan gitu ya. Bukan diajarin, diperkenalkan bahasa daerah yang ada di Palangkaraya ya Mbak Wulan ya.
4: Betul sekali.
2: Biar enggak terputus itu bahasanya, biar ada regenerasinya. Memang dari dini kita kudu wajib. Kalau ayah juga orang rantau sih Mbak Wiulan, ayah ngerantau ke Jakarta, tapi anak-anak ayah tetap bisa berbahasa daerah. Sampai sekarang mereka mereka enggak hilang bahasa daerahnya. Kita di rumah membiasakan berbahasa daerah, karena kalau bahasa Jakarta udah pasti dong ya, udah pasti bisa. Oke deh, itu tadi pesannya dari Ulan ya. Jangan terputus ya, tetap perkenalkan bahasa daerah walau hanya memanggil diri, memanggil ibu gitu ya, atau hal-hal kecil nyuruh makan barangkali ya, nyuruh ke sekolah walaupun tidak begitu intens ya Bayu Ulan ya.
4: Iya, walaupun kan mungkin kita terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, tapi sesekali bolehlah kita selipkan bahasa daerah. Itu media pembelajaran yang paling efektif sejauh ini.
2: Oke, siap kalau begitu. Mbak Wiulan, terima kasih banyak. Ini udah di menit 13.56. Mbak Wianisa, masih adakah di kau di sana?
6: Masih ada.
2: Ayo cuma lihat Mbak Wiulan. Oke, terima kasih banyak ya. Salam buat teman-teman yang ada di Palangkaraya. Sukses untuk Mbak Wiulan ya, sukses terus ya.
4: Terima kasih.
2: Iya.
6: Terima kasih kembali juga Mpok ya. Semoga ada kesempatan lain bisa ngobrol lebih panjang.
2: Amin, amin, amin. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Terima kasih. Abang Mpok, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palangkaraya bersama Bawi Anisa dan juga Rahmalia Ulan Aziza, terbaik 1 Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026. Ayo akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini 1 Juli 2026 Rabu tepatnya. Makasih Mas Doni, makasih untuk semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak,

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po, penataan kawasan bantaran Kali Cagak di Jalan Tanah Sereal Raya RW 08 Kelurahan Tanah Sereal Tambora Jakarta Barat ditargetkan rampung September mendatang. Pekerjaan ini dilaksanakan sejak Sabtu 27 Juni yang lalu. Lurah Tanah Sereal Tubagus Masrul Imam menjelaskan penataan meliputi pengecatan tanggul sepanjang sekitar 150 meter dan penempatan tong sampah pilah. Menurutnya, penataan kawasan ini sebagai upaya mengantisipasi bantaran kali menjadi tempat pembuangan sampah atau TPS liar dan diharapkan dapat mengurangi kawasan kumuh serta meningkatkan kualitas lingkungan di wilayah tersebut.

Kita beralih ke berita lainnya. Selasa kemarin, pemerintah Kota Makassar berencana mengembangkan warisan Kerajaan Talo sebagai destinasi wisata budaya unggulan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Munafri Afri Pudin, Wali Kota Makassar, mengatakan pengembangan kawasan ini dilakukan untuk melestarikan sejarah sekaligus mendorong sektor pariwisata daerah. Menurutnya, kawasan Kerajaan Talo memiliki nilai sejarah yang tinggi yang dapat menjadi daya tarik wisata edukasi bagi masyarakat dan wisatawan. Pemerintah kota akan melakukan penataan serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Selamat siang Abang dan Kakak, senang sekali rasanya Sahnan bisa kembali hadir menyapa di ruang dengar Abang dan Kakak, tentunya lewat 88,4 RRI Pro 4 Medan. Abang dan Kakak, sampai pukul 15.00 nanti, Sahnan akan setia menemani waktu santai Abang dan Kakak dengan deretan lagu-lagu keroncong yang penuh kenangan dan beragam informasi menarik. Jadi Abang dan Kakak pastikan di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

kasih bayangan. Loh, ini kan lagu cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

Lanjut lagi abang dan kakak Pro 4 Medan, masih bersama saya Sahnan. Abang dan kakak, berbagai macam informasi menarik akan Sahnan persembahkan untuk abang dan kakak. Nah abang dan kakak, berbicara tentang olahraga, tentunya Piala Dunia yang saat ini masih eksis sampai dengan 32 besar menjadi salah satu olahraga yang sangat-sangat spektakuler, terutama bagi masyarakat di Indonesia. Nah abang dan kakak, Piala Dunia yang sudah memasuki babak 32 besar dengan sejumlah pertandingan yang siap menyajikan persaingan sengit. Nah abang dan kakak, malam ini perhatian tertuju pada duel Inggris PS Republik Demokratik Kongo, disusul laga Belgia PS Senegal. Kedua pertandingan ini akan menjadi penentu langkah menuju babak 16 besar. Sementara itu abang dan kakak, hasil pertandingan sebelumnya menunjukkan Prancis berhasil mengalahkan Swedia dengan skor 3-0 dan Norwegia menyingkirkan Pantai Gading dengan skor 2-1. Dan abang dan kakak, tadi pagi barusan Meksiko juga melaju ke babak berikutnya setelah menang 2-0 atas Ekuador. Abang dan kakak, banyak pertandingan yang sangat menarik di laga Piala Dunia 32 besar ini. Ada malam ini ada Inggris lewat Republik Demokratik yang kita sudah tadi sebutkan. Ada juga Amerika Serikat, Bosnia dan Spanyol, Australia untuk besok, dan Portugal, Kroasia serta Swiss, Aljazair. Abang dan kakak yang hobi bola, tentunya kami harus ingatkan untuk tetap menjaga kesehatan dan agar fit untuk menonton bola di pagi maupun malam hari, abang dan kakak. Abang dan kakak Pro 4 Medan, jangan kemana-mana. Sahnan bakal puterin salah satu lagu keroncong yang asik ya, yang berjudul Lewat Angin Wengi. Nah jadi abang dan kakak, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ih, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Hei, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Pro 4 FM, radio siaran budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Din, matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ni lagi seru-serunya main game Udin ni.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin ni kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Lanjut lagi abang dan kakak Pro 4 Medan. Itu dia tadi lagu dari Chris versi keroncong Tiara abang dan kakak. Abang dan kakak, di hari ini cuaca nampaknya hujan. Kadang tadi pagi cuacanya sangat cerah ya abang dan kakak, tapi siang ini hujan. Jadi memang cuaca di bulan Juli ini sangat-sangat tidak menentu abang dan kakak. Berikut informasi terkait dengan cuaca dari BMKG untuk hari ini dan besok. Abang dan kakak Pro 4 Medan, hari ini sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami cuaca berawan hingga hujan ringan. Namun, masyarakat di sejumlah daerah perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang, terutama di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Selain itu, abang dan kakak, BMKG juga mengingatkan adanya pengaruh bibit siklon tropis 96W yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Untuk kondisi besok, kondisi cuaca secara umum masih berpotensi didominasi berawan dan hujan ringan hingga sedang. Potensi hujan lebat masih dapat terjadi di beberapa wilayah sehingga masyarakat dihimbau tetap memantau perkembangan informasi cuaca baru terbaru sebelum beraktivitas, terutama bagi yang akan melakukan perjalanan jauh. Abang dan kakak, di cuaca yang tidak menentu ini kami selalu mengingatkan untuk kiranya abang dan kakak selalu menjaga kesehatan, dan kalau ingin keluar dan perjalanan jauh agar sedia jas hujan, atau kalau mau ke beli nasi mungkin yang mau makan siang kalau lagi hujan, pakai payung lah daripada masuk angin atau sakit nantinya ya abang dan kakak. Abang dan kakak Pro 4 Medan, itulah dia tadi informasi cuaca dari BMKG untuk Kota Medan dan seluruh Indonesia abang dan kakak. Abang dan kakak Pro 4 Medan, kami akan memutar lagu dari Edi Saputra yang berjudul Meratap Hati, tentunya versi keroncong. Tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Oi, apa dah?
1: Nur, tolong aku Nur. Aku pinjam duit Nur.
0: Hah? Pinjam duit?
1: Iya Nur, 500 ribu aja. Setengah jam lagi aku balikkan.
0: Ada sih, tapi aku perlu.
1: Tolonglah Nur, ini penting kali.
0: Yaudah, janji ya.
1: Iya.
0: Setengah jam lagi nih.
1: Iya. Aduh, udah sebulan. Aku harus bayar lagi yang di sana. Aku harus minjem sama siapa lagi coba ya. Aduh, takutnya aku bingung kali aku nih. Ke Nur lagi aja kali ya. Nur.
0: Oi.
1: Nur, Nur tolong aku Nur. Aku perlu duit lagi 500 ribu aja Nur.
0: Lagi?
1: Nanti setengah jam lagi aku bayar Nur.
0: Untuk apa sih?
1: Nur, tolong Nur, penting Nur, perlu kali.
0: Iya, tapi jelasin dulu sama aku. Karena setiap bulan aku lihat kamu tuh Ida selalu pinjam uang. Setengah jam lagi aku ganti, setengah jam lagi aku ganti. Emang buat apa?
1: Nur, sebenarnya aku terjebak pinjaman online.
0: Hah? Ida, ya ampun, kok

0: KPI for Yay Info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayak gak percaya aja lo.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
0: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helm ya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
2: Oh.
0: FYI, for Yay Info.
3: Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya, Nusantara.

0: Abang dan Kakak Pro 4 Medan masih bersama Sahnan, Abang dan Kakak. Abang dan Kakak, enggak terasa nih udah 1 jam Sahnan ngawanin Abang dan Kakak tentunya di alunan musik keroncong di Pro 4 Medan. Mungkin Abang dan Kakak sekarang lagi ada yang mungkin duduk minum kopi atau lagi nungguin sesuatu. Lagi bahkan ada mungkin yang lagi baru mau makan siang ya kan Abang dan Kakak. Dan untuk itu Sahnan mengucapkan terima kasih dan semoga Sahnan di siang hari ini pada edisi alunan musik keroncong dan informasi-informasi menarik dapat terhibur dan juga dapat sedikit membuat senyuman di bibir Abang dan Kakak. Abang dan Kakak, di penghujung acara ini Sahnan ingin memberikan sedikit informasi terkait dengan kelelahan kita ketika sedang bekerja atau lagi dagang atau lagi ada kegiatan. Beberapa tips yaitu kita harusnya memulai, sebelum kita memulai sesuatu pekerjaan, mulailah dengan rasa syukur dan menetapkan target yang realistis. Fokus pada hal-hal yang bisa dikerjakan hari ini tanpa terlalu memikirkan hasil yang belum tentu terjadi. Saat pekerjaan mulai terasa berat, luangkan waktu beberapa menit untuk beristirahat, minum air atau berjalan sebentar agar pikiran kembali segar. Jangan lupa Abang dan Kakak menyempatkan diri melakukan hal yang disukai seperti mendengarkan musik, bercengkrama dengan keluarga atau teman, menikmati secangkir kopi atau mendengarkan musik di RRI Pro 4 Medan. Nah, ada juga dan jangan, kalau enggak kopi juga boleh teh. Dan juga menekuni hobi dengan waktu luang. Jadi rutinitas itu tidak selalu menonton Abang dan Kakak. Sesederhana itu akan dapat membantu mengurangi kejenuhan dalam beraktivitas Abang dan Kakak. Jadi kita tidak boleh monoton dengan berbagai aktivitas terutama pekerjaan dan berdagang. Kita harus lebih menikmati sebuah proses dan hasil yang lebih realistis Abang dan Kakak. Abang dan Kakak, sekian dari Sahnan, dan Sahnan pamit undur diri dari ruang dengar Abang dan Kakak tentunya di 88,4 FM RRI Pro 4 Medan. Nah, setelah ini Abang dan Kakak bakalan ditemani oleh teman saya Najwa. Jadi Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.
1: Mama, ada makan coklat ini boleh?
2: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
1: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
3: Mau dong. Abang yang ini ya.
1: Oke abang.
3: Makasih adek.
1: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
3: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
1: Iya abang. Terima kasih abang.
3: Sama-sama adek.
4: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Music Jazz. Woohoo! Kopi Dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang coba sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsApp-nya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: Kakak tua, Bang dan Kakak, selamat sore ya. Prodenda sore hari ini kembali Najwa hadir menemani pastinya sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sudah ada yang bergabung nih. Halo Prodangdut.
1: Makin asik, makin
0: yahut. Makin asik. Waalaikumsalam Bang Lumi.
1: Apa kabar Kak Najwa?
0: Sehat Alhamdulillah. Bang Lumi sehat?
1: Sehat pastinya. Cuaca masih aman Kak Najwa, udah mendung belum?
0: Bukan mendung lagi, udah diguyur hujan dari tadi.
1: Udah sore sih, sini belum kebagian Kak Najwa.
0: Mau kebagian hujan?
1: Iya, bakal lagi transfer hujan nanti kembali Kak Najwa.
0: Iya, belakangan ini emang hujan terus ya kan? Iya. Ya udahlah Bang Lumi, mau rekesan gue apa Bang?
1: Nah, itu Kak Najwa, selamat ulang tahun dari Julia Perez.
0: Selamat ulang tahun?
1: Iya, dari Evita Mala.
0: Selamat ulang tahun Evita Mala, oke boleh. Siapa yang ulang tahun, Bang?
1: Itu Pak Habib itu yang di Lapilindo, semalam dia ulang tahun nih hari Kak Najwa.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi ulang tahun buat Pak Habib ya, kalau di monitor, siap selalu lancar cerita keluarga ya Pak Habib. Tidak terlalu sana. Makasih Kak Najwa ya.
0: Sama-sama.
1: Terus kerasan terijinya. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah ada yang bergabung lagi. Kita angkat Abang Kakak. Halo Pro Dangdut.
2: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut Kak Ririn.
2: Iya, apa kabar Kak? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar Kak Najwa?
0: Sehat. Alhamdulillah Kak Ririn sehat.
2: Alhamdulillah, hari ini sehat.
0: Iya, hujan di sana?
2: Enggak, haredang, panas.
0: Oh, haredang.
2: Tapi enggak tahu nanti sore ya, Kak. Semalam juga sini udah mendung. Udah gelap, udah berangin, enggak jadi hujan.
0: Iya, angin kencang ya, kan?
2: Tapi ini enggak tahu juga lah ya, kan.
0: Ya udahlah, oke lah, mau request lagu apa, Kak Ririn?
2: Lagunya dari Ayu Ting Ting, Kak.
0: Ayu Ting Ting, apa judulnya?
2: Iya deh.
0: Ya iya atau iya iya?
2: Ya iya deh, judulnya.
0: Ya iya deh, ya iya deh. Gak ada nih.
2: Ada. Gak ada.
0: Yang sudah ya sudahlah nih yang ada.
2: Oh, tepuk tangan?
0: Tepuk tangan. Tepuk tangan juga gak ada. Tatitut.
2: Ya, gak ada juga. Jadi apa ya?
0: Ini ada Jangan Gitu Dong. Ada Johnny Kimpul, Kamu Kekasihku, Mikirin Kamu, Gayboy Mujair, terus ada Minyak Wangi, Sakit Tanpa
2: itu
0: Luka.
2: Itu lagu barunya dia Kak, yang lagi ting-ting.
0: Yang
2: udah
0: mana?
2: Ini aja apa ya jadi ya.
0: Yang mana lagu barunya Kak?
2: Itu kan enggak yang belum pernah diminta gitu maksudnya loh.
0: Oh iya, mungkin belum dimasukin ke list ini karena lagu baru.
2: Cinta Dari Seberang aja dah.
0: Cinta Dari Seberang, itu dari siapa tuh?
2: Tika Altia.
0: Cinta Dari Seberang, bentar ya. Vita Alvia.
2: Gak ada.
0: Vita Alvia,
2: gak ada juga.
0: Iya.
2: Jadi apa ya?
0: Judul-judul Kak Ririn ini loh.
2: Ya kan biasanya kalau diminta ada loh Kak, jadi makanya diminta gitu.
0: Nih ya, ini agak-agak apa nih jaringan karena hujan. Takutnya diputerin ke sebelah malah lola dia.
2: Ini aja lah, dari siapa ya?
0: Dari siapa?
2: Cynthia aja lah.
0: Siapa?
2: Ini Cynthia.
0: Cynthia?
2: Ini Cynthia itu, bukan Cynthia, bukan.
0: Apa judul
2: Cynthia
0: lagunya coba?
2: Judulnya apa ya? Jadi lupa Ririn kan. Tadi udah di dalam hati.
0: Ayo.
2: Aduh. Kalau enggak Bulan Separuh aja dari Lilis Karlina, Kak.
0: Bulan Separuh. Ya oke, boleh, boleh. Ada.
2: Nah, makasih ya Kak Najwa.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, untuk apa Kakak ini sudah ada yang bergabung lagi, kita coba angkat dulu ya. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, makin asik makin yahut.
0: Makin yahut Burat nih. Sehat.
3: Najwa yang cantik manis.
0: Sehat, Alhamdulillah. Burat nih sehat.
3: Alhamdulillah, selalu sehat, bahagia, tertawa terus.
0: Tertawa terus, ya.
3: Burat nih request apa lagu? Radio Cinta.
0: Radio Cinta.
3: Jackie Jen.
0: Sebentar ya.
3: lagu itu diserahkan untuk Rudy. Dia kan ulang tahun.
0: Iya, oke, nanti Najwa putarin ya Bu Ratni.
3: Terima kasih Non Najwa
0: yang sama-sama.
3: Lalu lancar-lancar bikinnya. Dapat kejodoh yang sejaya and soleh.
0: Amin.
3: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratni dengan doa yang tidak pernah tinggal ya. Cepat mendapatkan jodoh yang setia dan soleh. Amin. Ini sudah ada bergabung lagi. Kita coba angkat. Halo Prodangdut.
4: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut, Cynthia.
4: Iya.
0: Mau request gimana kabarnya Cynthia sore hari ini?
4: Kabar baik. Gimana kabar nak gua?
0: Baik, alhamdulillah.
4: Situ udah apa? Situ udah itu. Itu udah apa? Udah hujan?
0: Iya udah dari tadi loh.
4: Di sini masih mendung.
0: Oh masih mendung ya. Bakal diguyur lah. Di sini juga angin kencang.
4: Gimana nanti Najwa pulang? Nanti bisa pulang?
0: Gak apa-apa, tinggal teplesetnya.
4: Deket dulu, deket RR ya teman ya.
0: Iya, tinggal bawa payung aja udah nyampe.
4: Nyampe.
0: Yaudah, mau request lagu apa Cynthia?
4: Apa yang dari jadi Hesti?
0: Lesti?
4: Hesti. Oh Hesti, itu di Lucia Najwa.
0: Dari Hesti Damara atau Hesti apa nih?
4: Yang
0: Hesti Klepek-Klepek.
4: Coba apa itu?
0: Hesti Klepek-Klepek ada Curi-Curi Curhat, Daryono, Klepek-Klepek Hatiku, Tua-Tua Keladi.
4: Itu aja?
0: Iya, yang Hesti Klepek-Klepek.
4: Coba yang Klepek-Klepek.
0: Cinta Klepek-Klepek. Klepek-Klepek Hatiku.
4: Iya.
0: Oh iya, ini yang Cintaku Klepek-Klepek bukan?
4: Iya, itu dia.
0: Oh itu dia, oke lah nanti aja putar ya.
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia tadi ya. Oke, ini sudah ada yang bergabung lagi. Kita angkat nih, Abang Kakak. Satu lagi ya. Halo, Prodangdut. Halo, Prodangdut. Gak masuk. Oke, untuk Abang Kakak yang masih mau bergabung, pastinya yang masih bisa menghubungi di layanan telepon kami. Nah, kita angkat lagi nih ya. Semoga gak cumi nih. Halo Prodangdut.
5: Halo Prodangdut.
0: Iya, makin asik, makin?
5: Makin asik, makin apa?
0: Makin yahut.
5: Makin yahut gitu perempat.
0: Iya, betul. Kok kecil nih suaranya nih?
5: Gimana?
0: Kecil kali nih suaranya.
5: Ini kan deras.
0: Oh iya ya, hujan ya.
5: Terus ambil golek nih kok.
0: Sehat. Ini dengan siapa di mana nih?
5: Sekarang tinggi Nadia.
0: Nadia lagi, Mas Antoni ya.
5: Iya. Najwa kan?
0: Najwa loh.
5: Ya udah, sehat kan?
0: Sehat, alhamdulillah.
5: Lagunya dari Rita Sugiarto ya.
0: Rita Sugiarto, apa judulnya?
5: Kalau nggak ingat dosa dikepenjarakan dia.
0: Apa judulnya?
5: Itu dari lupa aku. Sakit hati apa judulnya Pak Teman?
0: Apa judulnya coba?
5: Tadi udah ingat aku jadi lupa lah ya.
0: Ayo.
5: Jadi judulnya ini loh. Kalau enggak ingat dosa dipenjarakan. Apa judulnya itu?
0: Enggak tahu lah Najwa. Lagu lain kalau enggak dari Rita Sugiarto mau.
5: Apa judulnya?
0: Ini kalau dari Bunda Rita ada banyak sih, ada Air Bunga, Benci, Biarlah Merana, terus ada.
5: Aku nggak mau merana lah, ada.
0: Iya, atau lagu Goya, Dua Kursi, Idaman Hati, Mati. Apa?
5: Dua kursi
0: boleh nanti Najwa putar ya.
5: Makasih banyak ya waktunya ya.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Bang Kakak, Najwa putar dulu lagu requestan dari fansnya Prompat. Pastinya dia bakal tetap bersama Najwa sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat, spesial lagu dangdut pastinya ya. Bro dangdut makin asik makin yahut. Lagu pertama requestannya Bang Lumi, ada Selamat Ulang Tahun.

0: Pro Dangdut, makin asik makin yahut.
1: FM Pro 4 RRI Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Najib aslinya Bang dan Kakak. Dan ini sudah ada penelpon lagi, kita coba angkat ya. Halo Pro Dangdut.
2: Makin sore makin yahut.
1: Iya.
2: Makin sore makin hujan makin yahut.
1: Betul. Gimana kabarnya Bu Parida sore hari ini?
2: Alhamdulillah sehat-sehat aja walaupun hujan.
1: Hujan juga di sana ya. Iya, oke. Lah mau request lagu apa nih?
2: Mengejar badai ya.
1: Mengejar badai. Siapa tuh yang nyanyi?
2: Kalau ada Dibal. Kalau enggak.
1: Iya, ini ada Adibal, Maggie Z, sama Nurdin Yaseng.
2: Perempuan?
1: Cowok nih kayaknya. Yang Adibal ada nih, Adibal aja.
2: Ini apa namanya, Dayu Age ada?
1: Gak ada.
2: Yang DJ cewek?
1: Gak ada, adanya Adibal, Maggie Z, sama Nurdin Yaseng nih.
2: Udah, gak usah lagu itu lah. Lagu lain aja.
1: Lagu apa?
2: Lagu si... Inul Daratista.
1: Inul Daratista.
2: Dua ya pun tuntung.
1: Oke, boleh.
2: Sehat-sehat.
1: Ya. Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, ini sudah ada yang bergabung lagi, kita angkat. Halo Pro Dangdut.
3: Makin nasi makin yahut.
1: Makin yahut. Ada siapa di mana?
3: Pak Zainal Tanjung.
1: Ada Pak Zainal. Sehat Pak Zainal sore hari ini?
3: Sehat dan masih hujan di sini.
1: Iya, di sini juga masih hujan ya.
3: Satu langit gitu berarti.
1: Tasnya apa ini yang nangis kira-kira? Mau request lagu apa Pak Zainal?
3: Lagu dari Iis Dahlia.
1: Iis.
3: Payung Hitam.
1: Payung Hitam. Sebentar ya. Mana nih Payung Hitam, Payung Hitam. Oke, boleh.
3: Oke, terima kasih ya.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada yang bergabung lagi, kita angkat dulu. Halo Pro Dangdut.
4: Makin asik makin yahut.
1: Makin yahut. Opa Rasya nih.
4: Ya.
1: Iya, sehat Opa.
4: Alhamdulillah sehat-sehat. Opo-opo lah Najwa ya.
1: Iya Najwa nih di sini sore hari ini.
4: Mau okay. Lagu Najwa.
1: Mau lagu apa? Lagu apa?
4: Lagu itu lagunya si lagu mengejar badai tadi siapa aja?
1: Adibal, Maggie Z.
4: Hai,
1: Maggie Z ya, oke.
4: Okay. Oke, selamat bertugas sampai tuntas ya.
1: Terima kasih.
4: Sehat selalu.
1: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, ada Pak Zainal lanjut. Ini sudah yang bergabung lagi kita angkat. Halo, Pro Dangdut.
5: Pro Dangdut, makin yahut.
1: Iya, makin asik, makin yahut.
5: Iya.
1: Ada siapa? Iya, ada siapa di mana nih?
5: Ini ada Bang Arman ini.
1: Ada Bang Arman. Sehat Bang Arman sore hari ini.
5: Najwa juga. Sehat juga Najwa kan?
1: Sehat dong.
5: Iya, mantap.
1: Mantap. Oke, iya. Bang Arman mau lagu apa?
5: Lagu semalam enggak diputar, lagu apa itu ya?
1: Yang mana?
5: Semua untukmu.
1: Semua untukmu?
5: Iya.
1: Semalam putar.
5: Lagu yang dibawakan Macica Mukhtar.
1: Iya, putar. Semalam hari tanggal berapa sih? Tanggal bukan Najwa.
5: Najwa juga itu abang telepon.
1: Semalam tanggal 30 Najwa subuh, Bang.
5: Oh, jadi siapa semalam?
1: Shirley.
5: Oh, bukan semalam itu, kurasa semalam Seninnya mungkin ya.
1: Seninnya iya. Najwa ya, sip 3, Najwa puter kok.
5: Iya.
1: Putar ada nih.
5: Sekali lagi ya.
1: Semua
5: boleh
1: untukmu.
5: Ya? Iya, dari Macica Mukhtar.
1: Ya boleh, kan harinya okay. Gak sama, gak dua kali.
5: Iya.
1: Okay.
5: Buat Najwa, semoga sehat selalu.
1: Amin.
5: Tetap cantik. Tebal dompetnya.
1: Amin. Oh, Bang, kemarin tuh yeah. Najwa bilang yang requestan dari itu gak ada, adanya penyanyinya si Adli.
5: Iya itulah, nyanyinya lain.
1: Iya gak ada, adanya dari Adli nih, mau itu apa yang lain aja?
5: Dari Majiza Mukhtar itulah.
1: Gak ada di sini, cuman satu yang nyanyi kalau lagu Semua Untukmu.
5: Oh, Rena lah, tukarlah lagu Rena lah ya.
1: Rena, siapa yang nyanyi tuh?
5: Iya, dari apa, Megi Z ada?
1: Dari Megi Z, bentar ya.
5: Iya.
1: Megi Z, pantas abang bilang kayak gak ada yang Najwa puter, karena penyanyinya iya. Beda.
5: Iya, Adlin, lagunya pun lain.
1: Sebuah Untukmu
5: iya.
1: Ya.
5: Iya.
1: Reina, gimana nih? Coba bentar. Reina Megi Z ya?
5: Iya.
1: Bentar ya. Mahal gak sih judulnya?
5: Yang apa gak ada? Yang Reina.
1: Yang Reina? Kok gak ada nih judulnya Reina? Udah cari dari
5: ya udah, YouTube udah, juga. Biar jangan susah. Yang mahal aja, mahal ya.
1: Mahal, boleh.
5: Dari Megi Z ya.
1: Ha-ha.
5: Oke, Najwa. Semoga sehat selalu.
1: Amin. Kayaknya Rena.
5: Assalamualaikum.
1: Oke, boleh. Hah? Muhsin Alatas gak sih? Bukan gak Megi Z.
5: Yang enak Megi Z.
1: Oh iya, gak ada. Tapi Megi Z, adanya iya. Muhsin okay. Nih.
5: Iya, iya.
1: Apa
5: iya.
1: Tadinya tadi?
5: Yang apa itu tadi, mahal, mahal.
1: Mahal, oke, boleh.
5: Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah ya, agak ini agak hektik gitu. Oke, untuk kakak-kakak yang masih mau bergabung di Prodengdut sore hari ini pastinya, karena nanti Najwa akan menemani sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di Propat FM Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: 88,4 FM Pro Pantai dari Medan, suara budaya Nusantara. Abang dan kakak masih bersama aja pastinya di Prodangdut sore hari ini ya. Ini sudah ada yang bergabung lagi nih ya. Kita angkat dulu nih. Halo Prodangdut.
1: Makin sore tamu dus.
0: Tunggu.
1: Gadis Malaysia.
0: Gadis
1: Malaysia.
0: Oh, gadis Malaysia, iya.
1: Malaysia. Terima kasih, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini untuk apa-apa yang masih mau bergabung masih bisa pastinya ya. Kita dari tadi belum ke WhatsApp nih. Kita puterin yang di WhatsApp dulu pastinya. Ini sudah ada masuk dari siapa nih? Ika di Krakatau. Prodangdut makin asik makin nyahut. Mau request lagunya Roma Irama, Gali Lobang Tutup Lobang. Oke, boleh nanti Najo cariin ya. Dan ini juga sudah ada dari bentar. Assalamualaikum Prodangdut makin asik makin nyahut. Sore hari ini Yuna di Kapten Muslim. Oke, Yuna mau request lagunya Gaya Yubi yang gaspol. Oke deh. Dan ini yang terakhir ada siapa nih? Assalamualaikum Sultan dari kawasan Budi Luhur mau request lagu Ayu Ting Ting Gboy Mujair. Oke, nanti Najo puterin ya. Nah, Pak Kakak juga pastikan untuk tetap bersama aja karena ini kita semakin di penghujung waktu nih ya. Udah pukul 16.28 waktu Indonesia Barat. Najo akan menemani Pak Kakak sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat aja ya. Oke, di lagu pertama Gali Lobang Tutup Lobang Roma Irama nih. Selamat mendengarkan.

Blablabla Kompat FM, Romat RN Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang dan kakak, sampai di sini dulu pertemuan Produk Dut sore hari ini bersama Raja, mulai tadi pukul 15 hingga 17 waktu di Indonesia Barat ini ya. Terima kasih untuk antusias sama kakak yang sudah bergabung juga bersama Najwa. Pastikan nonton tetap di 88,4 FM, Perempat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dinni kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, atas rahmat dan karunia darinya kita kembali bersama mengudara di kajian Mutiara Sore RRI Pro 4 FM Medan. Semoga kita diberikan Allah kesehatan, diistiqomahkan dan diberikan ketetapan iman hingga kita tak tergerus dengan dahsyatnya fitnah-fitnah akhir zaman. Rangkaian salam kata melantun kepada baginda Nabi yang santun, kelak syafaatnya akan turun pada hari yaumala yang fa'um malun wala banun. Senang sekali rasanya saya bisa kembali menemani ruang dengar abang dan kakak sekalian dalam program Mutiara Sore pada sore hari ini. Sahabat budaya, abang dan kakak yang dirahmati Allah, perempuan seringkali diidentifikasi dengan kelembutan. Namun, kelembutan ini bukanlah sebuah kelemahan. Sejarah Islam telah mencatat begitu banyak tokoh perempuan yang tidak hanya lembut hatinya, tetapi memiliki jiwa yang sekokoh karang. Mereka adalah perempuan tangguh. Di era modern ini, tantangan zaman menuntut lahirnya kembali sosok-sosok tersebut. Maka pada kesempatan sore hari ini, kita mengambil tema 5 karakter perempuan tangguh. Sangat dahsyat 5 karakter perempuan yang sangat tangguh. Lantas kita ketahui seperti apa ketangguhan, kekuatan dalam potret perempuan tangguh dalam pandangan Islam. Berikut adalah beberapa nama perempuan tangguh dalam sejarah Islam yang memiliki ketangguhan luar biasa di bidangnya masing-masing. Kita lihat seperti Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah potret perempuan mandiri, seorang pebisnis ulung yang cerdas dan kaya raya. Namun, ketangguhan utama terletak pada keteguhan jiwa dan totalitasnya dalam mendukung dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah binti Abu Bakar, ia memiliki daya ingat yang luar biasa. Ibunda Aisyah menjadi salah satu periwayat hadis terbanyak. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumahnya menjadi pusat ilmu tempat para sahabat senior bertanya tentang hukum Islam, waris, politik, hingga pengobatan. Ketangguhan intelektualnya menjadikannya guru bagi generasi peradaban. Asma binti Abu Bakar, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Hira, di Gua Sur dari kejahatan kaum kafir Quraisy. Asma yang saat itu sedang hamil tua dengan berani mendaki gunung di malam hari secara sembunyi-sembunyi untuk mengantarkan makanan. Sahabat budaya, abang dan kakak yang berbahagia, maka pada sore yang berkah ini, mari kita tadaburi bersama ada 5 karakter perempuan tangguh yang wajib melekat pada diri seorang muslimah. Apa aja itu? Kita lihat. Karakter pertama, taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana sahabat budaya kita ketahui di mana seorang perempuan adalah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan yang tangguh bukanlah ia yang mengendalikan kekuatan fisiknya, melainkan ia yang menggantungkan seluruh hidupnya kepada Sang Pencipta. Ia senantiasa berusaha menjauhi segala larangan Allah dan menjalankan perintah-perintah-Nya dimanapun ia berada dan kapanpun. Ketakwaannya itu begitu menghujam hingga ia bisa menangis di keheningan malam karena rasa takut dan rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatannya bersifat konsisten atau istiqomah, baik saat ia berada di tengah keramaian bersama teman-temannya, namun saat ia sedang sendiri dalam kesepian, ketika seorang wanita perempuan takut kepada Allah, maka perempuan Allah akan mencabutkan rasa takutnya terhadap ujian-ujian dunia. Seperti Ummu Sulaim, ia adalah salah satu perempuan kaum Ansor yang masuk Islam sejak awal. Ia dikenal sebagai perempuan yang memiliki prinsip hidup yang sangat kokoh. Ketika Abu Talhah yang saat itu belum masuk Islam datang melamarnya dengan mahar yang mewah, Ummu Sulaim menolaknya dengan tegas dan mengatakan bahwa mahar yang ia minta hanyalah agar Abu Talhah masuk Islam. Begitu dahsyatnya lah seorang Sulaim yang dia memang mau dilamar dengan kekayaan sedemikian rupa, tetapi dia hanya menginginkan orang yang melamar dia itu, yaitu Abu Talhah, agar masuk Islam. Karakter kedua, berpengetahuan luas. Nah, abang kakak pendengar yang setia, karakter kedua ini adalah berpengetahuan luas. Islam tidak pernah membatasi perempuan untuk cerdas. Justru menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, termasuk para perempuan. Perempuan yang tangguh mempersiapkan dirinya dengan ilmu sebagai bekal, bersikap dalam berbagai keadaan, sekaligus sebagai mitra dialog yang bijak dalam keluarga. Dari rahim perempuan yang berwawasan luas, insya Allah akan lahir generasi peradaban yang cerdas, berkarakter, dan mempunyai prinsip yang tangguh, serta mempersiapkan dirinya dengan ilmu sebagai bekal bersikap dalam berbagai keadaan. Kita lihat berikutnya, karakter ketiga. Apa itu karakter ketiga bagi wanita yang tangguh? Yaitu pintar bersosialisasi, cakap dalam berdakwah. Sahabat budaya, perempuan tangguh tidak mengurung diri dari kemaslahatan umat. Ia adalah sosok yang pintar bersosialisasi. Ia pandai dan akhlak, menampilkan akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji. Abang dan kakak sekalian, Pintar bersosialisasi ini sejatinya adalah sarana dakwah yang juga menjadi kewajiban seorang perempuan. Perlu kita ingat, dakwah itu tidak selalu berupa retorika bahasa yang memukau di atas mimbar. Namun, ambisius masa dakwah yang paling nyata dan menyentuh adalah dakwah bilhal, yaitu aktivitas sehari-hari, perilaku, dan keteladanan nyata yang kita tunjukkan di tengah masyarakat. Kehadirannya selalu membawa kedamaian dan solusi bagi lingkungan sekitarnya. Berikutnya, setelah kita ketahui karakter yang ketiga, kita lihat pula karakter keempat bagi wanita tangguh. Apa itu? Yaitu sabar menghadapi cobaan dan ridho pada ketentuan Allah. Perjalanan hidup ini tidak selamanya mulus. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya melimpahkan nikmat, tetapi juga menimpahkan berbagai ujian kepada hamba-hambanya yang beriman untuk menaikkan derajat mereka. Disinilah karakter keempat muncul, sabar dan ridho. Perempuan yang tangguh tidak akan membiarkan dirinya larut dan tenggelam dalam kesedihan yang berlarut-larut saat dihantam berbagai ujian ataupun cobaan. Namun apa? Ujian bisa berupa kehilangan, kekurangan harta, atau masalah keluarga. Namun ia akan tetap bangkit, mengusap air matanya dan melanjutkan langkah pengabdiannya dengan satu keyakinan bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Dan ia terus berjalan demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, karakter kelima. Apa itu karakter kelima itu? Yaitu berbaik sangka. Berbaik sangka, husnuzon kepada Allah. Perempuan tangguh adalah perempuan yang selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia selalu mengharapkan jalan, rahmat, dan pertolongan dari ampunannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dihadapkan pada suatu permasalahan yang rumit, ia tidak akan mengeluh atau menyalahkan takdir, tetapi ia menyikapi segala ketetapan dengan hati yang lapang, sembari meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa ada hikmah mendalam, ada rencana yang jauh lebih indah yang telah Allah persiapkan di balik setiap kejadian yang menimpanya. Husnuzon inilah yang membuat jiwanya tetap tenang meski dunia di sekitarnya sedang bergejolak. Sahabat budaya, abang dan kakak yang dirahmati Allah, kesimpulan dari kajian kita di Mutiara sore ini adalah ketangguhan seorang perempuan muslimah tidak diukur dari seberapa keras suaranya, melainkan dari seberapa kokoh imannya. Seberapa luas ilmunya, seberapa mulia akhlaknya, seberapa kuat sabarnya, dan seberapa tulus husnuzonnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan momentum mutiara sore kita ini untuk terus memperbaiki diri, baik kita sebagai perempuan maupun para abang dan kakak yang mendukung para perempuan di sekitarnya, ibu, istri, maupun anak perempuan kita, untuk tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaian saya ini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

0: صلى على النبي محمد.
1: صلى الله عليه وبارك
0: عليه.
2: The custom LL entertain.
0: Hawa.
3: Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

Abang kakak, saatnya azan salat maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Kabar Berita Pro 4. Karapan Sapi. Abang dan kakak, karapan sapi adalah tradisi khas masyarakat Madura Jawa Timur yang berupa perlombaan balap sapi. Dalam perlombaan ini, dua ekor sapi dipasangkan untuk menarik papan kayu kecil yang dinaiki seorang joki. Sapi-sapi tersebut akan berlari secepat mungkin di lintasan tanah sepanjang sekitar 100 meter. Sebelum lomba dimulai, sapi biasanya dihias dengan ornamen berwarna-warni dan juga diiringi musik tradisional Madura agar suasana semakin meriah. Tradisi ini awalnya dilakukan sebagai hiburan rakyat setelah musim panen. Tetapi sekarang juga menjadi acara budaya dan wisata yang terkenal. Karapan sapi bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga simbol kerja keras, kekompakan, dan kebanggaan masyarakat Madura terhadap budaya mereka. Demikian kabar berita Pro 4 saat ini, dan nantikan kabar berita Pro 4 selanjutnya.

88,4 MHz. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Abang Kakak, saatnya azan salat Isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Isya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga menutup pertemuan kita untuk pada hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah

Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Abang dan kakak serta pendengar program 4 RRI Medan, kali ini akan kami hadirkan cerita rakyat Putri 7 dan legenda asal-usul nama Dumai.

Pada zaman dahulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang ratu yang sangat cantik, pintar, ramah, dan bijaksana yang bernama Ratu Cek Simah. Sang Ratu Cek Simah memiliki 7 orang putri yang sangat cantik dan sangat mempesona, hingga setiap lelaki banyak yang menghampirinya. Namun di antara anak Ratu Cek Simah yang paling cantik dan mempesona adalah putri bungsu yang bernama Mayang Wulandari. Kecantikannya telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mayang Mengurai.

0: Kecantikan Mayang Wulandari telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan, penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mengurai. Panggilan itu sangat cocok dengan sebutan untuk gadis yang sangat cantik. Mayang yang berarti bunga pohon pinang. Bunga ini sangatlah indah, terlihat sangat menawan, namun juga kuat dan mempesona. Ketika Mayang sedang mengurai, sungguh sangat indah wajahnya dan elok dilihat paras cantiknya. Apabila yang melihat itu seorang lelaki yang gagah dan ganteng, ketujuh putri Ratu Ciksimah hidup dengan rukun, tenang dan tentram di istana kerajaan. Mereka tidak pernah ribut dan sejahtera.
1: Lestari, Mayang, gimana kalau pagi ini kita berjalan-jalan nikmati udara di dekat luar istana?
2: Sepertinya seru juga Kak Putri mengajak kami semua adik-adiknya melihat udara di luar sana, dekat istana kerajaan. Mana tahu kalau ada laki-laki yang menghampiri kita semua.
3: Betul juga apa yang kamu katakan Kak Lestari. Kita kan anak emak Ratu Ciksimah yang berparas semuanya dan cantik-cantik. Elok-elok semua wajah kita semua anak emak ini. Sangat elok, ramah dan mempesona.
2: Putri-putriku, di mana kalian semua anak-anakku? Emak mau berkata, kalau kalian ondak pergi menikmati udara di luar istana, pergilah. Tapi cepat-cepat yo kalian pulang. Jangan lama-lama kalian di sana. Cepat kalian pulang. Mak sangat khawatir kalau kalian nih kenapa-kenapa.
3: Yalah mak, janganlah emak kami ini khawatir dengan kami. Kami ini sudah bosan, sudah tahu menjaga diri kami mak. Emak jangan takut yo. Kami pergi dulu ya mak. Enggaknya lama-lama kami pergi mak. Cepatnya kami pulang ke istana kerajaan.
2: Yuk.

Setelah seharian melihat pemandangan alam yang indah, ketujuh putri itu pun sampailah di sebuah danau yang sangat terkenal dengan nama Lubuk Sarang Umai. Dengan air danau yang jernih dan segar, sungguh sangat indah untuk dinikmati. Seperti itulah dalam benak pikiran mereka ketujuh putri Ciksima. Tak membuang waktu lama, mereka pun menceburkan diri ke danau, mandi dan bermain air dengan riang. Mereka sedang asyik bermain air, tanpa mereka sadari, seorang pangeran dan pengawalnya dari kerajaan tetangga melewati tempat tersebut. Pangeran pun diam-diam menyaksikan ketujuh putri yang sedang bercengkrama dan bercanda dengan senangnya.

0: Adik-adikku, Lestari, Kak Mayeng, lihat betapa sangat indah pemandangan danau di lubuk sarang Uma ini. Hati kakak sangat riang ketika melihat pemandangan ini.
1: Iya, Kak Mayeng. Hatiku sangatlah senang dan riang melihat pemandangan ini. Apalagi aku melihat air danau ini. Gimana kalau kita mencubur ke danau? Apakah engkau sudah siap, Kak Putri, Mayeng?
0: Ya, kami sudah siap, Dek. Sudah siap untuk mencubur ke danau ini. Kakak sudah siap untuk mencubur ke danau ini.
2: Coba engkau lihat perempuan-perempuan yang di danau itu. Asik sangat mereka bermain air. Elok kali aku lihat wajahnya. Hatiku kagum sangat melihat mereka semua.
3: Iya, Pangeran. Pangeran diam saja. Kita lihat mereka diam-diam. Jangan ribut kali. Nanti mereka tahu kalau kita lihat mereka lagi bermain di danau.
2: Engkau lihatlah paras wanita yang cantik itu. Dia memiliki senyum yang sangat manis sekali. Senang lihatnya. Sepertinya aku suka dengannya.
3: Pangeran ini sudah ada perempuan yang dia suka. Aku lebih senang melihat perempuan yang itu, Pangeran. Itu, Pangeran, perempuannya yang aku senangi. Pangeran.
2: Sepertinya aku suka melihat perempuan yang elok tuh. Pengawal, ayo kawani aku perkenalkan diriku kepada mereka. Aku sudah tak sabar ingin turun ke danau tuh.
3: Tak usah, Pangeran. Tak usah. Tak usah, Pangeran, turun ke bawah. Untuk memperkenalkan diri Pangeran saja. Kita intip saja mereka. Sabar aja.
2: Benar juga kata kamu. Kita intip saja dari sini. Ingat, suara engkau jangan kuat-kuat ya. Nanti kedengaran mereka.
1: Kak, marilah kita pergi dari tempat ini. Sudah senja sekali, Kak. Dan sudah gelap cuacanya. Sepertinya akan turun hujan, Kak.
0: Iya. Marilah kita beranjak dari tempat ini. Nanti Mak marah kalau kita pulang lama-lama. Apalagi sudah senja. Ayo, ayo, ayo. Cepat-cepat kita beranjak dari danau ini.

pangeran yang ternyata berasal dari kerajaan Empang Kuala itu sangat terpesona melihat kecantikan ketujuh putri Ratu Ciksima. Namun, kecantikan Mayang Wulandarilah yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tanpa sadar, sang pangeran berucap, "Siapa gadis cantik di lubuk umai itu?" Kata-kata tersebut terus diulanginya berkali-kali, sehingga kata di umai terdengar seperti dumai. Konon, karena itulah kemudian daerah tersebut dinamakan dengan Dumai, hingga saat ini menjadi kota Dumai.

0: Sepertinya aku jatuh cinta dengan perempuan yang elok tuh. Paras wajahnya masih selalu terbayang-bayang dalam pikiranku. Bayangan wajahnya selalu ada di dalam hatiku. Tak bisa aku melupakannya.
1: Sepertinya Pangeran jatuh cinta dengan perempuan yang kita lihat di danau tadi. Dari tadi, aku lihat Pangeran senyum-senyum sendiri dan tatapan wajahnya berseri-seri. Apakah benar Pangeran sedang jatuh cinta?
0: Iya, engkau benar. Aku sedang lagi jatuh cinta. Aku sedang memikirkan perempuan itu. Senyumnya yang manis tak bisa kuhilangkan dari benak pikiranku. Itulah yang ku sedang rasakan, pengawal.
1: Pangeran tahu bahwa mereka itu putri-putri Ratu Cisima dari Kerajaan Seri Bunga Tanjung.
0: Apakah itu benar? Apakah yang engkau katakan tadi itu, pengawalku?
1: Ya, benar, Pangeran. Benar apa yang pengawalmu katakan. Mereka itu adalah putri Ratu Cisima. Namun yang paling elok parasnya adalah Mayang Wulandari, putri paling bungsu anak dari Ratu Cisima.

Setelah mengalami peristiwa tersebut, Pangeran tidak dapat menghilangkan bayangan Putri Mayang Wulandari dari pikirannya. Kemudian, Pangeran pun mengutus pengawalnya untuk melamar putri bungsu Ratu Ciksima tersebut. Keesokan harinya, berangkatlah pengawal Pangeran ke Kerajaan Sri Bunga Tanjung dengan membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan bermacam ukuran sebagai tanda kebesaran Kerajaan Empang Kuala. Tepak sirih adalah tempat khusus untuk meletakkan sirih sesuai dengan adat Melayu. Terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran, ada yang bulat, persegi empat, atau belah ketupat. Biasanya terbuat dari kayu atau tembaga. Sedangkan combol adalah seperangkat peralatan makan sirih yang terdapat di dalam tepak sirih. Combol umumnya berbentuk bulat dengan berbagai ukuran, mulai dari besar, sedang, hingga kecil. Di dalam combol inilah biasanya diletakkan pinang, gambir, kapur, tembakau, dan aneka perlengkapan lainnya untuk memakan sirih.

0: Ratu Cisima, kedatanganku ke sini sesuai dengan permintaan pangeran. Pangeran mengutusku ke sini untuk melamar putri bungsu dari Cisima.
1: Saya senang mendengar permintaan pangeran yang ingin melamar putriku.
0: Ratu, saya membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan berbagai ukuran sebagai tanda kebesaran kerajaan Empang Kuala.
1: Sebagai seorang ratu, aku ini sangat menjunjung adat istiadat yang berlaku di kerajaan Sri Bunga Tanjung.
0: Baiklah ratu, silahkan ratu untuk mengisi combol yang terdapat di tepak sirih utusan dari kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir.
1: Ya, terima kasih. Tetapi engkau jangan melihat saya ketika saya mengisi combol yang terdapat di tepak sirih ini.
0: Baiklah ratu.
1: Semoga dengan pilihan aku ini, pilihan aku yang terbaik.
0: Terima kasih ratu. Ratu sudah mengisi combol di tepak sirih dan sudah menerima lamaran dari pangeran.
1: Iya pengawal, silahkanlah engkau pulang.

Setelah Ratu Cisimah mengisi comol yang terdapat di tepak sirih utusan Kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir, Ratu Cisimah meletakkan pinang dan gambir tersebut di comol yang paling besar, sementara keenam comol lainnya dibiarkan kosong. Itu artinya, Ratu Cisimah telah menjawab pinangan sang Pangeran Empang Kuala bahwa putri tertualah yang berhak mendapatkan pinangan terlebih dahulu. Sekalipun Ratu Cisimah tahu bahwa pangeran sangat menginginkan putri bungsunya.

0: Pangeran? Pangeran? Di mana engkau? Aku sudah pulang, Pangeran.
1: Iya, pengawal. Aku di sini. Sedang duduk dan sedang memikirkan lamaran itu.
0: Silahkan, Pangeran lihat sendiri isi combol ini.
1: Iya, Tuhan. Ternyata lamaran aku ini hasilnya. Begitu jahat Datuk Cik Sima denganku.
0: Kenapa engkau menangis, Pangeran?
1: Engkau lihat saja isi dari combol ini.
0: Hah? Lamaran Pangeran ditolak oleh Ratu Cik Sima? Aku tahu Pangeran menyukai putri bungsu Ratu Cik Sima.
1: Combol paling besar yang diisi pinang dan gambir, sementara yang lainnya dibiarkan kosong. Aku sangat mengerti sekarang, dan aku sangat kecewa bahwa lamaranku terhadap Putri Mayang Wulandari ditolak oleh Sang Ratu.

0: Engkau harus bisa menerima ini semua, Pangeran.
1: Begitu kesal dan kecewa aku, pengawal. Aku lebih mencintai putri bungsu dari Ratu Ciksima. Lamaranku ditolak begitu saja.
0: Engkau jangan sedih. Aku sebagai pengawalmu, aku akan menghiburmu, Pangeran.
1: Terima kasih. Kau begitu baik denganku.

Pangeran yang tidak dapat menerima penolakan tersebut sangat marah dan merasa malu, hingga tak peduli akan adat istiadat yang berlaku pada waktu itu. Ia merencanakan perang terhadap kerajaan Sri Bunga Tanjung. Selang beberapa hari, terjadilah pertumpahan darah dari kedua kerajaan yang berada di pinggir Selat Melaka tersebut. Ketidakseimbangan kekuatan menyebabkan kerajaan Sri Bunga Tanjung terpukul mundur. Banyak rakyat yang tewas dari kerajaan tersebut, namun perang tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti.

0: Anak-anakku, kemarilah kalian semuanya. Emak, ada yang ingin emak sampaikan.
1: Iya, Mak. Ya, Mak. Ada apa emak memanggil kami semua?
0: Nak, emak ada yang emak bicarakan sama kalian.
1: Apa yang emak mau bicarakan, Mak? Bicarakan saja.
0: Iya. Begini, anakku. Kemarin, ajudan pangeran datanglah kemari. Pengawal pangeran kemari ingin menyampaikan lamarannya kepada anak-anak emak yang paling bungsu. Namun, kedatangan ia kemari dengan membawa tepak sirih utusan kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir. Emak meletakkan pinang dan gambir di combol yang besar. Keenam combol lainnya dibiarkan kosong. Itu artinya emak menolak lamaran pangeran untuk melamar anak emak yang paling bungsu. Emak lebih menginginkan anak emak yang sulung. Sepertinya pangeran ini marahlah karena emak menolak lamaran dari dia.
2: Hah? Jadi pangeran kemari untuk melamar salah satu anak emak?
0: Iya, anakku. Maafkanlah emak, karena emak baru menceritakan ini semua sama kalian.
2: Iya, Mak.
3: Kerajaanku hancur semua. Banyak rakyat yang tewas dari kerajaan ini. Dan banyak pertumpahan darah dari kedua kerajaan.

dari sini. Emak akan menyelamatkan anak-anak emak. Dan emak akan menyelamatkan anak emak ke dalam hutan. Jangan bersedih, anak-anakku. Janganlah kalian menangis dan jangan kalian bersedih. Emak percaya Tuhan masih sayang sama kita semua dan masih dalam lindungannya. Kita harus tetap kuat dan bertahan. Semua anak emak, emak akan menyembunyikan kalian di sebuah lubang yang tertutup dengan pepohonan. Emak sayang kalian semua, nak. Emak akan melengkapi perbekalan kebutuhan makanan untuk 3 bulan.

Selanjutnya, Ratu Cisimah kembali ke kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu sangat miris melihat kondisi kerajaannya yang luluh dan tidak berdaya. Kala itu juga, Ratu segera menemui jin pertapa di bukit hulu Sungai Umai untuk meminta bantuannya menghadapi serangan kerajaan Empang Kuala. Bukit tempat Ratu Cisimah meminta bantuan jin tersebut kemudian diberi nama Bukit Jin. Saat ini, Bukit Jin menjadi nama daerah tersendiri di Dumai. Hingga suatu sore, peperangan telah memasuki bulan keempat. Para prajurit kerajaan Empang Kuala sedang beristirahat di hilir Sungai Umai usai berperang. Mereka membuat tempat peristirahatan di bawah pohon bakau yang berbuah lebat. Menjelang tengah malam, suasana yang tadinya tenang mendadak menjadi sangat riuh dan penuh dengan jerit kesakitan. Pasukan kerajaan Empang Kuala secara tiba-tiba diserang oleh ribuan buah bakau yang menusuk tajam ke badan para prajurit. Selama separuh malam, kerajaan Empang Kuala telah dilumpuhkan.

0: Wahai orang Sri Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu ke sini?
1: Kedatanganku ke sini untuk menyampaikan pesan agar engkau, Pangeran, menghentikan peperangan ini. Sebab perbuatanmu telah merusak ketentraman pesisir Sri Bunga Tanjung. Itulah maksud kedatanganku ke sini, Pangeran.

Pangeran yang kesakitan tidak bergeming menanggapi maksud kedatangan dari Ratu Ciksima. Takut pangeran tidak ingin menuruti permintaan ratunya, Ratu dari Kerajaan Sri Bunga Tanjung kembali berbicara. Peperangan ini telah menyakiti bumi sakti rantau bertuah kita, dan sudah menjadi rahasia kita bersama bahwa bagi siapa yang datang ke negeri Sri Bunga Tanjung dengan niat buruk akan mendapatkan malapetaka. Sebaliknya, yang datang dengan niat baik akan sejahteralah hidupnya.

0: Setelah mendengar itu semua, aku baru sadar bahwa peperangan ini bermula dari ambisi dan keegoisanku. Kemarahanlah yang menimbulkan niat burukku untuk menghancurkan kerajaan Seri Bunga Tanjung. Pengawal, kemarilah engkau. Ada yang ingin ku bicarakan.
1: Ada apa, Pangeran? Engkau memanggil aku kemari.
0: Aku menyuruhmu untuk kembali ke Kerajaan Empang Kuala dan menyatakan Datuk Cik Sima sebagai pemenang perang.

Keesokan harinya, Ratu Ciksima bergegas pergi untuk menuju hutan tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, alangkah sedih dan kecewa hati Ratu Ciksima karena ketujuh putrinya itu ditemukan sudah tidak bernyawa. Ketujuh putri tersebut meninggal karena kelaparan dan kehausan. Bekalan yang ditinggalkan untuk ketujuh putri tersebut hanya cukup untuk 3 bulan. Sementara perang berlangsung selama 4 bulan. Dan akhirnya karena terlalu sedih akan kehilangan ketujuh putrinya tersebut, Ratu Ciksima jatuh sakit kemudian meninggal dunia. Tempat terkuburnya ketujuh putri Ratu Ciksima kemudian menjadi lokasi kilang minyak milik Pertamina yang sekarang terkenal dengan nama Putri 7.

Demikianlah tadi cerita rakyat Riau yang kami persembahkan dari program 4 RRI Medan dengan judul Putri Tujuh dan Legenda Asal-Usul Nama Dumai. Adapun pesan moral yang didapat dalam cerita rakyat ini adalah janganlah berambisi, kemarahan dan egois dalam mengambil suatu keputusan. Kemarahan dan keegoisan akan

88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Horas
1: Menjua-jua.
0: Menjua-jua.

Lafaz FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam abang kakak semuanya. Bertemu kembali bersama Sherly Vika di malam hari ini. Wow, hari pertama di bulan Juli 2026, di hari Rabu ya. Dan Sherly juga mau ngucapin selamat atau dirgahayu untuk Kota Medan ya, yang lagi merayakan hari jadinya nih abang kakak, untuk kita masyarakat Kota Medan ya abang kakak, yang ke-436 tahun. Wow, Medan tangguh maju untuk semua. Semoga ya abang kakak, Medan menjadi kota yang asri, lestari budayanya, dan juga ramah terhadap masyarakat lokal maupun internasional. Wow ya, semoga yang terbaik aja deh untuk Kota Medan ya abang kakak. Oke deh, ngomongin soal Medan, salah satu suku yang banyak mendiami Kota Medan adalah suku Batak. Cocok kali nih di obrolan apresiasi budaya Toba ya, yang hadir setiap hari Rabu malam pukul 20 lebih 15 menit sampai pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya abang kakak. Kita dengarkan dulu ya abang kakak, obrolan budaya Batak Toba dengan judul Opera Batak Riwayatmu Kini. Ini dia, tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Baik abang dan kakak, di kesempatan hari ini selamat menikmati hari Anda. Saya Kiki Koswara akan menemani Anda dalam sajian acara Obrolan Budaya RRI Net, program 4 RRI Medan, frekuensi 88,4 MHz, tonton apa yang Anda dengar. Dan tema kali ini kita akan menghadirkan tentang opera Batak Riwayatmu Kini. Nah, Indonesia tentunya memiliki ragam budaya yang begitu luar biasa. Terus juga diantaranya adalah Batak Toba yang memiliki opera Batak. Nah, opera Batak ini merupakan suguhan pertunjukan beragam dari musik teater, musik tari, terus juga ada nyanyian dan juga terkadang dihadirkan pencak silat sebagai pertunjukan variatif yang sudah muncul sejak dahulu. Baiklah, untuk Anda Bang dan Kakak, kita akan mengenal lebih jauh opera Batak bersama Bang Thompson dan kawan-kawan. Sebelumnya kita harus mengenal dulu ya, terkenal makata saya, Bang Thompson ini merupakan seniman Indonesia kebanggaan Sumatera Utara bernama lengkap Thompson Parningotan Hutasoit yang dikenal dengan Bang Thompson HS. Beliau merupakan seniman Indonesia yang dikenal melalui karya sastra berupa artikel, puisi, dan esai sastra yang dimuat di sejumlah media massa seperti Media Indonesia, Majalah Tapian Kompas, Batak Post, dan Inside Sumatera, serta tentunya beliau mahir memainkan musik khas Batak yaitu Hasapi, serta menulis skenario dan menjadi pemain teater. Terus juga kita juga akan berbincang bersama Kaleni Natalina Sipayung yang merupakan sekretariatan plot alumnus sastra Batak pekerja swasta. Ivan Siahaan adalah koordinator OBC atau Opera Batakem, etnomusikolog, serta Ilham Siregar, penyanyi etnomusikolog. Salam budaya.
1: Salam budaya.
0: Baik, untuk di sesi hari ini kita ingin mengenal lebih jauh mengenai opera Batak nih Bang Thompson terlebih dahulu ya. Nah, dari sejarah, menurut sejarah nih, mengenai opera Batak yang merupakan seni peran pada masyarakat Toba, ini ternyata sudah ada sejak dahulu ya Bang?
1: Ya, sekitar tahun 1920-an lah ada catatan tentang grup di Sitamiang Samosir.
0: Iya.
1: Opera Batak Sitamiang itu ada catatan yang tertinggal sekarang, 1927 sudah ada catatan administrasinya.
0: Berupa manuskrip?
1: Ya, pemain-pemain yang bergabung di grup itu menerima honor dan ada bukti-bukti dia menerima honor. Misalnya Tilhang Gultom sebagai pelopor opera Batak menerima honor di situ, ada tanda tangannya.
0: Iya, iya. Ya. Jadi memang sudah sejak zaman dahulu ya Bang ya, dari tahun 1920 ya?
1: Iya, sebelum Sumpah Pemuda itu opera Batak sudah bisa dipastikan muncul sebagai seni pertunjukan yang mengusung kekayaan tradisi lokal dan menerima pengaruh dari luar. Makanya sebutan opera Batak itu bisa dimaknai sebagai opera gaya Batak.
0: Opera gaya Batak.
1: Opera gaya Batak.
0: Nah, ini biasanya bahasa pengantarnya memang harus Batak Toba atau supaya bisa dinikmati oleh halayak dengan penggunaan bahasa Indonesia.
1: Iya, karena kebanyakan orang Batak Toba di situ dominallah bahasa Batak Toba, tapi ada 1-2 cerita seperti cerita dari Angkola, Tiga Penggoda Ulung misalnya dicampur-campur dengan dialek Angkola, cerita Guru Saman ya dicampur dengan dialek Karo, seperti itu. Yeah. Jadi disesuaikan dengan potensi pemainnya juga atau orang yang mampu berbahasa di luar
0: daerah
1: Batak Toba,
0: ya?
1: Di luar Batak Toba.
0: Nah, kalau untuk pengambilan tema nih Bang, tema apa saja yang biasa diambil dari setiap pertunjukan oper Batak ini?
1: Iya, yeah, jadi awal-awal lakon ceritanya itu selalu disebut lakon cerita. Lakon ceritanya itu diambil dari tema-tema folklore yang ada kaitannya dengan folklore cerita rakyat, seperti terkait dengan silsilah seperti si Raja Lutung, cerita si Raja Batak, cerita si Singa Mangaraja. Ada juga tema sosial seperti si Boru Tumbaga, ya. Itu tema sosial. Maksudnya ada yang dianggap atau ditemukan fakta sosial lalu itu diangkat ke cerita oleh Tilhang Gultom, kira-kira begitu. Jadi ada beragam temanya. Dalam perkembangan kemudian juga ada situasi yang pemodernisasi juga seperti percintaan romantis siapa si Arden dan si apa Tiomina misalnya, itu cerita romantis yang diambil dari apa situasi modern, atau Tilhang sendiri menonton pertunjukan yang lain atau film gitu.
0: Oke. Dan ini untuk pada zaman dahulu ya Bang, mengenai opera Batak ini dari masa dahulu hingga sekarang bagaimana sih awal tampilannya begitu? Apakah memang mesti harus ada pakemnya atau seperti apa nih hingga sekarang?
1: Iya, jadi opera Batak yang terdahulu lah sebelum direvitalisasi ya.
0: Yeah.
1: Yang terdahulu itu jelas pakemnya dibuka bagaimana misalnya harus dibuat nada tertentu, ropol namanya, do mi sol, itu dibuka dulu baru masuk musik, tarian atau nyanyi, kemudian nanti ada lakon, ada diseleng-selingi sampai akhir pertunjukan itu ada musik, ada tari, ada lakon cerita, dan ini tidak sinkron selalu antara musik, tarian dan lakon ceritanya, tapi asik, jadi seperti pertunjukan variatif dari dia itu. Jadi ada elemen tariannya, ada elemen musiknya, ada elemen lakon cerita atau elemen ceritanya begitu.
0: Nah, ini pengambilan cerita itu berupa misalnya dari cerita rakyat begitu ya Bang ya, terus juga tema-tema sosial. Nah, pada saat dulu atau hingga sekarang pernah enggak mengalami yang namanya pergolakan di masyarakat ketika suatu tampilan itu diangkat atau dihadirkan?
1: Ya itu kalau cerita dulu seperti Guru Saman kan, itu cerita ada unsur pembunuhan di situ,
0: kriminal. Boleh diceritakan sedikit Bang?
1: Ya, ini cerita Guru Saman itu berlatar belakang di Sipahutar, di Tapanuli Utara, ada seorang semacam preman lah yang bernama Guru Saman, datang dari daerah Laubalang, itu daerah perbatasan Tanangkaro dengan Aceh, datang ke Sipahutar. Dia ke sana memang ada temannya atau muridnya di situ, seorang kepala desa. Jadi kepala desa ini ada berseteru dengan petugas gereja di situ, sintua, semacam sintua, soal hutang, soal penggunaan uang ya. Lalu si sintua ini menagih terus hutangnya, kapan dibayar, kapan dikembalikan uang itu, karena itu bukan uang saya tapi uang apa, uang organisasi gitu kan, uang gereja. Lalu si kepala desa ini merasa tersinggung, lalu kebetulan Guru Saman di situ, guru kata, guru ada yang merasa lebih hebat dari guru. Siapa itu? Ada di sana guru. Jadi si kawan itu sebenarnya memprovokasi lah kepala desa itu. Guru Huria kebetulan, bukan Sintua ya, Guru Huria. Oh iya, tambah apalah. Nah, mereka sepakat lah. Udahlah, kira-kira itu nanti akhirnya dibunuh Guru Huria itu, dibunuh istrinya yang sedang menghamil, dibunuh, dan yang tinggal adalah anaknya. Dan itu sering dikaitkan dengan dikaitkan dengan kriminal waktu itu, dan si Saman itu dihukum secara hukum Belanda ya, di Tarutung waktu itu ada pos Belanda di Tarutung. Jadi setting waktunya itu sekitar pemerintahan kolonial lah, tahun 1930-an lah. Itu cerita Guru Saman itu kasus sosial atau kriminal.
0: Nah, selama Abang berkiprah nih di opera Batak, kira-kira tema atau pertunjukan yang paling membuat terkesan gitu?
1: Ya, semua cerita-cerita yang dibuat oleh Tilhang itu menarik.
0: Yeah.
1: Ya, menarik secara secara sastra juga menarik, karena bahasa-bahasanya itu kan, penggunaan bahasanya itu bukan bahasa-bahasa yang seperti sekarang, bahasa Batak Toba, tapi ada yang harus dipelajari atau harus kita buka kamus baru paham betul kalimatnya ini dengan kata-kata yang tidak dimengerti lagi. Tapi para penonton zaman dulu, beberapa yang kita ketemu dan mengaku, wah itu mereka pahami karena kata-kata, kalimat yang diucapkan melalui dialog masih mereka mengerti. Kalau yang sekarang belum tentu bisa mengerti itu. Saya sendiri juga harus selalu membawa kamus ya, ketika revitalisasi prabata menggunakan misalnya contoh apa teks percontohannya si Buru Tumbaga.
0: Nah, ini untuk karya-karya dari Bang Thompson nih, ada nggak yang diangkat ke layar lebar misalnya atau di-share ke media sosial sesuai dengan kebutuhan sekarang nih Bang?
1: Ya, jadi saya setelah terlibat dalam revitalisasi punya pikiran janganlah hanya cerita yang lama itu. Jadi harus ada usaha baru untuk membuat teks atau naskah yang baru. Jadi tahun 2005 plot ya, nanti diceritakan oleh Ibu Leni, itu ada untuk melanjutkan revitalisasi.

0: cerita Nias dan saya buat dengan cara pandang Batak Toba.
1: Nah, yang menjadi tantangan nih Bang, karena kan opera Batak ini dari masa ke masa mungkin memiliki tantangannya tersendiri ya.
0: Ya.
1: Kalau sekarang ini bagaimana nih Bang yang menjadi hal apa yang, aduh, opera Batak ini harus bangkit kembali nih, seperti apa?
0: Ya, kalau opera Batak itu lewat program revitalisasi sudah mulai dikenal kembali, sudah orang-orang lokal atau di kawasan Tapanuli sudah mulai mencoba main opera Batak, meskipun tetap harus kita berikan informasi atau dramaturgi opera Batak itu sesungguhnya gimana. Kita juga sudah bekerja sama 3 tahun dengan isi Padang Panjang, misalnya mereka lalu paham di sana pemain-pemain yang pernah terlibat dalam kerjasama itu lalu paham tentang opera Batak, walaupun mereka bukan orang Batak. Ada orang Melayu, ada orang Aceh, ada macam-macam gitu. Jadi macam-macam latar belakang etniknya. Lalu opera Batak ini setelah kita bangkitkan, tidak selalu kita arahkan kepada orang Batak saja. Siapa saja bisa main opera Batak itu. Tapi kita jelaskan, ini dramaturginya loh. Gitu. Mau kompromi bahasanya juga. Ya, kita ketika pertama kali ke Jerman 2013, pemain kita ada orang Jerman. Jadi kita pakai bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Batak, itu dicampur-campur. Lalu konsep itu kita bilang kompromi bahasanya.
1: Oke Bang, tadi kita sudah mendengar tentang plot. Saya penasaran nih, plot itu apa sih, ya kan? Nah, ini kita juga ingin berbincang bersama kalian, Natalina Sipayung. Plot itu apa sih, Kak? Boleh diinformasikan nih.
2: Plot itu pusat latihan opera Batak,
1: yeah,
2: di mana didirikan tahun 2005 oleh Pak Thompson, Ibu Barbara Brower, almarhum Sitor Situmorang, dan Kak Lena Simanjuntak. Jadi plot ini didirikan untuk di mana pengembangan dari 2002 itu revitalisasi opera Batak yang pernah dilakukan oleh Pak Thompson melalui operasi lindung yang ada di Tarutung.
1: Revitalisasi ini bentuknya seperti apa sih, boleh diinformasikan, entah itu misalnya penggunaan format atau apa begitu?
2: Kalau untuk revitalisasinya sendiri sih, kita opera Batak itu untuk mengenalkan ke kalangan yang sekarang itu bahwasanya opera gaya Batak itu masih ada, dan kita sekarang membawanya itu dengan tidak dengan konsep yang lama, tapi dengan konsep yang sekarang.
1: Nah, pasti ada yang namanya pro kontra ya, pro kontra. Artinya gini, ketika misalnya romantisme generasi lama mengenal opera Batak itu dengan alunan musik yang pakem begitu ya. Nah, ini bagaimana tentang pergelakan atau pro kontra di masyarakat mengenai revitalisasi ini, ada nggak?
0: Ya, mungkin saya jawab ya soal ini, soal pro kontra revitalisasi. Iya. Awal-awalnya revitalisasi itu mana mungkin dia bisa bangkit lagi.
1: Nah.
0: Dan kasarnya malahan ada yang bilang, bukan kamu yang mengubur itu, kok kamu yang membangkitkan. Kira-kira begitu.
1: Iya.
0: Tapi setelah bisa terbukti, bisa kita revitalisasi, kita iya, pertunjukkan lewat cerita si Bortung Baga misalnya. Oh, bisa juga ya, katanya. Termasuk pemain-pemain yang lama itu.
1: Yeah.
0: Pemain-pemain opera Batak terdahulu. Sebelumnya mereka pesimis. Lalu mereka melihat, oh, bisa juga ya. Cemana kamu buat itu? Cemana kalian buat? Ah, kita terangkanlah siasatnya, strateginya, cara-caranya. Apalagi generasi yang baru itu mau belajar ya. Mau belajar, lalu kita support terus. Kita fasilitasi terus lewat plot. Oke, kemana-mana kita terangkan ya, kita buat workshop ya. Jadi fungsi plot misalnya itu memfasilitasi generasi baru dan pemain lama, di sanalah mereka bertukar, yang lama memberikan pengalamannya. Ada beberapa pemain lama itu mau bergabung ke plot, seperti almarhum Julkei Darab, almarhum Alistair Nenggolan, dan beberapa orang lagi. Dan mereka berbagi, oh, kami dulu kalau main ini begini-begini. Oh, anak muda, generasi baru mulai memahami. Oh, begitu rupanya. Tapi kami tidak pintar dengan bahasa Batak Toba yang lama. Ya udah, dicampur-campur

0: ya ya yang penting ada cerita yang mau ditampilkan, dipahami, dan apa yang tidak bisa saya apa terangkan nanti mereka tambahi, ya pemain lama itu. Jadi pro kontranya tidak terlalu menonjol, ya. Tidak
1: dan menonjol. Untuk ini nih Bang, saya juga yang tergelitik dengan mas apa namanya generasi lama yang masih eksis, mungkin masih ada nggak? Entah itu Opung atau siapa generasi yang masih memang melestarikan opera Batak ini.
0: Ya, jadi 2013 setelah kita ke Jerman sudah mulai punya orientasi ini harus kepada generasi baru. Pemain lama itu duduk santai saja lah. Ya. Kalau mau main dia oke, tapi kalau untuk apa? Militansi tidak bisa lagi. Jadi hanya informan kita, hanya narasumber kalau kita perlu informasi yang lebih komprehensif soal opera Batak yang lama. Tapi orientasi kepada cara lama itu, bagaimana pemain-pemain lama tidak kita ikuti. Misalnya mereka harus punya layar setiap pertunjukan. Sekarang kita gak perlu pakai layar. Misalnya mereka selalu menuntut, kok gak ada layarnya? Ya tiga layarnya kan harus ada. Untuk apa layarnya? Kita bilang, ya kalau pakai layar enak. Oh iya, kalau ada pakai layar harus ada lagi minimal dua orang tarik buka layar, harus ada pekerjanya itu. Kemudian beli layarnya kan nggak ada uang beli layar. Tapi mau kalian nggak dipotong honornya biar beli layar kita? Oh nggak usah lah.
1: Ya jadi pencahayaan gimana?
0: Kemudian juga lampu dulu kan lampu general lah, pakai strong king katanya lampu-lampu yang waktu itu dikenal gitu. Jadi itu kan gak mungkin, itu hanya memori. Ada beberapa kali pertunjukan opera Batak setelah revitalisasi dibuatlah Strong King itu untuk kenangan kepada penonton yang masih tersisa. Penonton lama maksudnya. Kalau sekarang kita udah mulai beradaptasi kepada teknik-teknik panggung secara modern gitu ya. Dan termasuk tadi kompromi bahasa itu. Jadi kita beradaptasi. Sifat-sifat dari pertunjukan ini sebenarnya karena dia muncul di masa transisi, ya dia harus berani beradaptasi, bukan harus berani kembali ke yang lama, tapi begitu biasanya apa seni pertunjukan yang muncul di masa-masa transisi, termasuk seperti Katopra, Ludru, beradaptasi dia apa yang berkembang.
1: Jadi artinya opera Batak pun mengalami perubahan ya Bang ya?
0: Ya perubahannya begitu, tapi dia tidak langsung berubah total ya.
1: Iya.
0: Tetap melihat, oh dari mana dia datang, ya tradisi-tradisi yang dibangkitkan atau dimanfaatkan pada opera Batak terdahulu itu tetap kita lirik. Ketika grup operasi Lindung sebagai grup percontohan revitalisasi, kita naikkan pakai keroncong di situ.
1: Oh, okay.
0: Pakai keroncong. Kenapa ada keroncongnya? Yeah. Ya, di Tarutung itu ada pembuatan gitar dan keroncong. Lalu kita coba main gitarnya juga kita coba, ya. Nah, kita beradaptasi. Tapi kalau keyboard belum kita pakai, ya.
1: Nah, ini terkait tentang alat musik nih, Bang. Kita juga ingin mendengarkan nih alat musik khas dari Batak Toba ya. Berikut ini Abang dan Kakak, kita akan sama-sama menyaksikan tampilan dari Bang Ivan Siahan dan Ilham Siregar untuk instrumen musik Batak. Berikut ini.

0: Baik, Abang dan Kakak, tadi kita nikmati alunan instrumen khas dari Batak dengan judulnya yaitu Si Buka Pikiran ya. Nih Bang Ipan, mengenai alat musik tadi boleh diinformasikan nih jenis musiknya apa yang dihadirkan tadi?
1: Ketepatan tadi kita membawakan beberapa instrumen saja ya, seperti seruling dan hasapi. Begitu. Enggak semua ensemble-nya lengkap karena yang main cuma beberapa tadi.
0: Iya. Dan kalau lengkap tadi kan ada dua instrumen ya. Jika lengkap musiknya apa aja nih alat musiknya?
1: Nah, kalau lengkap biasanya ada dua jenis, ada yang namanya gondang sabangunan sama gondang hasapi. Yeah. Ya, kalau gondang sabangunan itu dia dalam pengertiannya ensemble besar, dilakukan pada ritual-ritual besar ataupun kegiatan yang besar. Gondang sabangunan itu di dalamnya ada sarune, taganing, ogung, sama hesek gitu. Sedangkan gondang hasapi ada hasapi dua buah, ada sarune etek, ada seruling, dan ada juga garantung, ada juga hesek.
0: Ya, ini beralih sedikit nih ke Bang Ilham Siregar ya. Untuk khusus opera nih, jenis alat musik apa yang mengiringi pertunjukan? Apakah memang pakemnya harus seperti itu dari dulu hingga sekarang? Boleh diinformasikan?
2: Untuk penggunaan alat musik di dalam opera itu mungkin pada zaman dahulu, zamannya Tilhang Gultom, mungkin ada beberapa alat, contoh seperti taganing, hasapi, suling, keretung juga, dan sarune. Nah, untuk di zaman sekarang yang terkait dengan revitalisasi opera Batak, sudah mulai masuk alat musik barat, contohnya seperti gitar, sudah masuk. Nah, seperti kita juga kemarin waktu ada acara kegiatan opera Batak Camp itu, kita sudah mulai memasukkan alat musik seperti gitar untuk memperindah nada di dalam lagu-lagu operanya, seperti itu.
0: Oh iya. Dan untuk Bang Ivan nih, saya juga ingin penasaran juga, apakah misalnya alat musik yang dari dulu tetap harus dihadirkan tapi bisa berkolaborasi dengan alat musik baru seperti tadi Bang Ilham bilang gitar gitu.
1: Iya, mungkin bisa ya, dan juga pasti bisa untuk perkembangan. Mungkin beberapa alat musik modern yang memang dia harus ada dan dia mendukung sebuah pertunjukan opera Batak tersebut, ya kenapa tidak gitu.
0: Artinya kolaborasi bisa ya?
1: Iya, tapi dia kadarnya musik tradisionalnya harus memang
0: tetap menonjol.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Dan tadi Abang juga menyinggung tentang tulina. Saya penasaran nih.
1: Tulila.
0: Saya bukan orang tulila ya.
1: Iya, tulila.
0: Saya bukan orang Batak, tapi saya juga penasaran juga mengenai tulila itu seperti apa.
1: Nah, tulila itu sejenis alat musik tiup, ya, sejenis alat musik tiup yang juga dia memiliki nada-nada seperti layaknya seruling gitu. Cuman dia ditiup dari tengah. Ditiup dari tengah dan dia menghasilkan suara seperti seruling yang sangat merdu, dan biasanya digunakan itu di luar konteks ensemble, di luar konteks kelompok musik, yaitu digunakan para penggembala sapi ataupun kerbau di sekitaran Danau Toba gitu.
0: Iya Bang Ivan, kalau untuk ilustrasi musik nih, apakah harus disesuaikan dengan tema dari yang diangkat opera Batak? Misalnya lagunya tentang apa, tema opera Bataknya tentang kesedihan, lagunya pun harus sama atau seperti apa sih?
1: Iya, harus sih. Itu menurut beberapa karya-karya yang udah ada juga, musik itu harus menjadi pendukung sebuah pertunjukan sebagai back sound ya. Kalau dia scene-nya lagi sedih ataupun menceritakan hal yang sedih, musik harus mendukung begitu, harus sedih gitu juga, layaknya musik-musik pendukung teater ataupun opera lah gitu. Kalau dia berakting senang, dan musik juga harus mendukung gitu.
0: Iya, baik, untuk Abang dan Kak, kita lanjutkan kembali obrolan kita setelah yang berikut ini.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Iyak horasam muhami, jadi patinam muhami, sadok pangisin tano batakon.
1: Buha doa siap, barita na dibuang ko, siap tano bakarai.
2: Iyok ko, uramu.
1: Raja nami.
2: Nga mula, iyaw sinuti ko para dito.
3: Oh,
2: alang. Sungguh nama orang coro aku pun, bawa nama ciri hutan.
1: Kalian bertanya doa punya itu,
4: tuan beberek koman yang naga behelak.
1: Jalan belum saut, cipat tuan naga rion naga behelak. Sengjet tuan bawa ma buah bajuna.
4: Aje, isi manjang guarnion itu.
3: Eto. Kau dunia, sahabat kami rumah ini, balik kami rumah ini lemu. Jala, luna, ya di dokter lemu.

0: Mario.
1: Memang harus begitu, Guru.
2: Iya, Tuhan.
1: Dan itulah maksud pemerintah Belanda datang ke tanah Batak ini.

0: na barakku. Diagung aku membang-membang na bagas di haramani.
1: Jadi benar, kau bagus dan meninggal.
2: Nanto, anak hidup ini. Patirnya sami jadi juga orang itu so. Ayo kau tahu sahaja sendiri.
1: Guru,
3: iya tuan.
1: Baik kembali.
3: Baik tuan.
2: Kita kami kena. Guru profesi ya. Aku ibu kamu semua. Jalan bagi aku ini.
4: Ya pemirsa dan pendengar, tadi kita nikmati cuplikan singkat ya mengenai opera Batak. Nih Bang Thompson balik lagi. Tadi itu temanya tentang apa?
5: Cerita ini apa? Menceritakan bahwa si Pulau Batu itu adalah cucu pahlawan nasional si Singamangaraja 12.
4: Oh, jadi
5: ceritakan itu.
4: Iya.
5: Dibayangkan secara apa? Secara imajinatif. Seandainya ada dinasti itu berlanjut, ya kira-kira Pulau Batu inilah si Singamangaraja berikutnya, kira-kira gitu kesannya gitu.
4: Jadi penyampaian apa namanya silsilah dilakukan juga melalui opera Batak ini ya, Bang,
5: iya,
4: ya.
5: Silsilah dan hubungan keluarga ya, hubungan keluarga yang mendukung ini, yang mendukung termasuk Sitor sendiri sebagai pengarang cerita itu adalah bagian dari pendukung Pulau Batu itu.
4: Iya. Dan masa kejayaan dari opera Batak ini kira-kira tahun berapa, Bang? Masih diminati terus bagaimana tentang alur mengalami kemundurannya dan upaya dari plot nanti kita juga akan berbincang bersama kali ini. Gimana nih, Bang?
5: Iya. Mulai tahun 1980-an mulai surutlah itu, ya. Mereka bilang melep-lep kayak lampu yang sudah mulai kehabisan minyak, mulai redup lalu akhirnya padam. Nah, makanya itu latar belakang dari dilakukan revitalisasi tahun 2002 di Tarutung dan tahun 2005 muncullah plot untuk meneruskan ini biar jangan berhenti upaya memperkenalkan, menunjukkan bagaimana sesungguhnya opera Batak terdahulu dan bagaimana ini dimanfaatkan ke depan oleh siapa saja, termasuk oleh apa menjadi bagian dari diplomasi kebudayaan kita ke luar negeri ketika plot membawa tim ke Jerman 2013, 2015 dan 2017 dan 2018. Jadi juga sudah apa kayak kita bawa ke Vietnam bersama isi Padang Panjang dan Kuala Lumpur.
4: Ya. Nah, ini terkait tentang regenerasi nih untuk kalian nih. Untuk peminat atau pemain atau pelakon dari opera Batak ini biasanya diambil dari formal sekolah atau memang yang punya bakat alam juga bisa bergabung di plot.
6: Semua bisa bergabung di plot. Yang mau belajar kebudayaan, yang mau belajar opera, silahkan datang ke plot. Cuman kita butuh komitmennya aja mau belajar atau tidak, atau dia hanya untuk memanfaatkan. Itu biasanya kalau orang-orang seperti itu kita membatasi diri. Jadi siapa aja bisa bergabung.
4: Siapa aja boleh ya.
6: Siapa aja boleh.
4: Dan untuk manajemen pelaku seni supaya tetap semangat begitu di situ kan perlu juga ada biaya dan seterusnya. Ini kerjasamanya ada beberapa dengan swasta atau dengan siapa gitu?
6: Tidak, kalau untuk sumber dana kita sampai saat ini paling kita dapatnya itu dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan plot. Kalau ada sisa dana itu akan jadi operasionalnya kita. Mm-hmm. Tapi yang terutama itu kita dapat dana itu dari pendiri plot.
4: Iya. Yeah.
6: Di mana sampai sekarang kita masih disupport oleh Kak Lena Simanjuntak dan Ibu Barbara Brower dari Belanda.
4: Oke, jadi artinya tetap eksis ya plot ini melalui opera Batak dan tidak hanya opera Batak juga ya di situ.
6: Iya.
4: Iya. Ini Bang Thompson kedepannya nih tentunya memiliki rintangan yang harus dilalui dalam upaya pelestarian opera Batak sekaligus juga untuk harapannya seperti apa? Ya, rintangan yang harus dilalui nih untuk supaya menjebatani antara dua generasi yang lama dan juga yang baru.
5: Ya, rintangannya nanti bagaimana membuat karya-karya baru. Bahannya bisa kita sediakan seperti kemarin di Opera Batak Camp, kita kasih satu contoh ini buat lagu. Ilham dengan teman-teman membuat apa itu syair yang atau puisi yang saya ciptakan itu dibuat menjadi lagu. Nah, itu rintangan ya. Jadi sekaligus tantangan ya, tantangan kepada orang yang bergabung kepada plot. Yeah. Jadi ada banyak yang sudah kita sediakan bahan, ada naskah-naskah yang baru Ya, misalnya kayak Padang Panjang sampai 2 seri itu kita yang tulis, saya yang tulis, tapi ya, belum sepenuhnya bisa dipahami itu naskah itu, meskipun itu berbasis penelitian. Jadi kita orientasinya atau rintangan itu mau kita terobos, bahwa semuanya cerita-cerita yang baru itu kalau bisa berdasarkan penelitian atau berbasis data, yeah, dan disesuaikan dengan apa kemungkinan-kemungkinan yang baru, lalu termasuk lagu-lagu juga jangan terlalu menggunakan lagu-lagu yang dibuat Tilang atau pemain-pemain opera Batak terdahulu, karena itu juga sudah masalah ke hak cipta, ke hak ekonomi,
4: artinya
5: apa segala macam.
4: Dituntut kreativitas untuk pemain musik juga.
5: Kreativitas dan inovasi. Yeah. Nah, kita dorong itu. Yeah. Jadi bukan hanya sekedar naskah atau lakon cerita yang baru, tapi harus ada dong yang lagu yang baru. Harus ada dong tarian-tarian yang apa, yang punya ide baru. Jadi terkadang saya selain menulis naskah, mendorong itu untuk para koreografer, saya menjadi koreolog. Jadi koreolog dengan koreografer itu berbeda. Kenapa itu? Yeah. Harus kita jelaskan. Saya tahu idenya tari itu harus begini, harus begini. Ya, lalu saya butuh koreografer yang menerjemahkan itu.
4: Nah, tanpa gitu, melepaskan ke apa namanya, ke khususan atau kepakeman dari alat musik itu ya, Bang.
5: Jadi
4: ya?
5: Jadi orientasi ke depan, rintangannya
4: nah,
5: itu.
4: Nah, ini agendanya ke depan gimana nih, Pak?
5: Itulah penciptaan. Penciptaan karya-karya baru di opera Batak, okay, baik lakon ceritanya, lagu-lagunya atau musiknya dan tarian-tariannya. Jangan lagi berkiblat kepada yang lama, itu hanya apa, sebatas memori, dan memang bagus juga ditampilkan sesekali karena masih ada penonton-penonton yang menyukai cerita seperti itu. Betul. Tapi untuk cerita-cerita yang kontekstual itu akan apa, ditonton oleh semua orang, ya, bukan hanya orang Batak. Terkadang dengan kompromi bahasa itu dengan bahasa yang apa, bilingual yang lebih dari satu bahasa, itu akan memberikan atau memenuhi selera-selera publik yang baru atau penonton yang baru.
4: Iya. Ya. Baik nih, di kesempatan sesi terakhir ini kita juga ingin mendengarkan harapan-harapan dari para pelaku budaya ini, dari Bang Thompson. Bagaimana harapan kedepannya nih mengenai opera Batak?
5: Ya, harapan kita ini ada yang melanjutkan ide-ide apa, revitalisasi itu, kemudian ada apa, kreator-kreator yang baru, termasuk juga yang betul menganggap opera Batak ini adalah sebuah pengetahuan yang dapat membuka apa, pintu-pintu kepada tradisi dan apa, interaksi-interaksi apa, interaksi-interaksi pengetahuan pertunjukan atau seni pertunjukan.
4: Ya, silakan juga untuk kalian ini menyampaikan harapannya mengenai plot dan juga opera Batak.
6: Kalau untuk harapan kita itu ada satu gedung pertunjukan opera Batak, di mana kalau orang datang ke Sumatera Utara, mereka tahu kemana harus menonton opera Batak tersebut.
4: Okay.
6: Dan menciptakan generasi-generasi baru, di mana mereka merasa bertanggung jawab untuk melestarikan kebudayaan Batak sendiri.
4: Nah, ini kalau menurut Bang Ivan nih, Ivan Siahaan ya, yang mana seorang koordinator OBC Opera Batak Camp, etnomusikolog, untuk generasi muda kedepannya seperti apa nih supaya tetap lestari opera Batak?
7: Yang diharapkan untuk teman-teman generasi pelaku industri kreatif di Batak Toba, kreativitas harus selalu didukung, inovasinya seperti yang dibilang Bang Thompson tadi, selalu menciptakan hal baru untuk kemajuan kesenian tradisional Batak Toba, itu harapannya sih.
4: Oke, silakan juga untuk Bang Ilham Siregar nih.
8: Sedikit menambahi apa yang dikatakan oleh Ivan tadi, mungkin lebih ke niat untuk generasi muda, lebih ke niat bahwasanya opera Batak ini bukan hanya sekedar tontonan belaka saja, cuman ada beberapa pesan yang akan kita dapat dari opera Batak ini, termasuk kita sebagai memposisikan diri sebagai penonton kah, atau sebagai pelaku kah, atau sebagai bahkan sebagai pemusiknya. Nah, ada banyak aspek yang bisa kita dapat, hal positif yang bisa kita dapat dari opera Batak ini, dan juga tentunya generasi muda untuk melanjutkan opera Batak ini harus juga mendapat dukungan dari pelaku-pelaku seni yang sudah senior seperti Bang Thompson juga, tetap mendukung generasi muda, tetap mengajar generasi muda juga.
4: Baik, Abang Daniel, kan kesempatan hari ini tentunya hampir di penghujung persoalan kita di obrolan budaya RRI Net, yang mana harapan besar mengenai Batak Toba, maksud kami harapan besar mengenai opera Batak agar tetap lestari. Baik, kesempatan hari ini terima kasih untuk narasumber kita Bang Thompson, Bang Ivan, Bang Ilham, juga Kaleni ya. Sukses selalu untuk plot dan juga opera Batak, dan mengakhiri persoalan kita ya. Kita nikmati satu tampilan yang mana sebagai sesi closing ya di kesempatan hari ini, alunan lagu Anak Tading-Tadinga. Sampai jumpa, dan tentunya kita akan hadir kembali di obrolan budaya berikutnya. Horas.

98,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang dan Kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: 88,4 Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara. Sapa malam Prompat sampai pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Sekarang saatnya untuk abang kakak request lagu daerah dan berkirim salam melalui layanan telepon kita 061-846-3115 atau chat WhatsApp di 0811-614-4248.
1: Rasa dalam jiwa, rindu akan memang.
0: Halo, sapa malam Prompat.
2: Halo, sapa malam Prompat.
0: Ya.
2: Waalaikum, Bibli Kang Maman.
0: Cakep.
2: Kang Maman tinggal di Simpang Kuala. Assalamualaikum, duhai renon serliman cantik rupawan.
0: Waalaikumsalam.
2: Ketemu lagi dengan Sok Ganteng Udah Sidap Pratama.
0: Iya, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sesak Sok Ganteng ketemu dengan Sok Cantik Manis satu ini.
0: Oke, gimana cuaca di sana?
2: Cuaca sini agak-agak mendung manja.
0: Oh iya, enggak hujan tapi ya?
2: Oh, sore tadi just enggak lagi.
0: Oh iya, oke lah. Mau request lagu apa nih?
2: Lagu... apa, 42 Pegangan yang di Jeremy.
0: Oke, silakan salam ya.
2: Tahu kan?
0: Tahu.
2: Nah, jadi jangan salah pula yang biasa, yang di Jeremy-nya itu yang dipilih.
0: Iya.
2: Oke, salam buat Pak Pula, Pak Jena Tanjung, terus buat siapa, Bang Atun Sentis, terus buat Bang Boger, buat Apa Kata, Mamat Rudi, yang mana Sibuan, buat Opung Jole, Koko Bowo, terus buat Pak Jiman, Gajah Buana, buat Nina di Pasirabu, buat Bu Nomi Cipta, Bu Ratmi, buat di kita korang, Busana Ginting, Bapak Batu Batu, Pusi Madu, Mama Rizki, Mama Ezra, Wanin, buat Umi Sumi, buat dia di kamu, di kamu, buat di sini, Rata Rigan, Barita di Sembada, buat Buda Ikum, buat Rani Peringgan, dan semua-semuanya. Bapak, kalau bisa bertugas, terima kasih sosial bidang, Pangsa Dian bersama Bu Senasih.
0: Cakep.
2: Keduanya pergi ke Teluk Mengkudu.
0: Aha.
2: Cukup sekian, terima kasih.
0: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okay, kita angkat lagi nih. Halo, siapa malam perempat? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa nih?
1: Putri Madu di Jerman 15.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Cuaca gimana nih?
1: Biasa agak adem gitu.
0: Adem ya?
1: Adem lah. Orang tadi diturun hujan kan?
0: Heeh.
1: Oke lah ya.
0: Oke. Lagunya apa nih?
1: Lagu dari Simalungun ya, tadi Maham.
0: Kak Putri Madu nih kan?
1: Iya, betul sekali.
0: Tunggu-tunggu, Simalungun. Apa iya. Judulnya?
1: Tading Maham.
0: Tading?
1: Aa, Tading Maham. Dari Tiga Bintang ya.
0: Tunggu ya, awak cari dulu ya.
1: Oh.
0: Bentar-bentar.
1: Gak apa-apa. Selagi di situ cari, jalan-jalan dulu ya.
0: Tading apa tadi?
1: Tading Maham.
0: Maham dari?
1: Tiga Bintang.
0: Oke, cari dulu. Oke, silakan.
1: Salamnya buat Pak Jiman lah ya, di Stabat ya. Sehat selalu ya Pak Jiman ya. Udah itu buat Bang Yudi Jalan Pratama juga, selamat malam. Mama Rizky, buat Yoga di Percut, Mama Rizky, Mama Ezra. Udah itu Ibu Parida di Sembadah ya, selamat malam. Udah itu buat Ibu Ratmi. Udah itu Pak Jiman, udah loh, udah disamperin. Ada lagunya tetanggaku?
0: Ada.
1: Alhamdulillah. Udah itu buat Pak Jenner Tanjung lah ya, selamat malam. Cynthia, Centini. Pokoknya semua pendengar Radio Pro 4 lah ya.
0: Siap.
1: Salam kompak selalu. Buat Anu? Pulang hati-hati nanti ya.
0: Siap.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siapa malam perempat?
2: Halo, siapa malam perempat?
0: Yo.
2: Halo.
0: Halo, ada siapa di sana?
2: Dari Mas Bambang Binjai gitu, Sherly.
0: Mas Bambang, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, Sherly.
0: Alhamdulillah. Mau
2: sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Amin ya Allah, itu yang penting, Sherly.
0: Betul. Lagunya apa nih?
2: Ya?
0: Lagunya apa ini?
2: Lagu Patah aja aku.
0: Yang mana tuh?
2: Semua marga-marga ya.
0: Apa?
2: Semua marga-marga.
0: Itu judulnya?
2: Ya.
0: Aku cari dulu ya. Dari siapa tuh? Dari siapa?
2: Ya terserah, dari siapa aja, gak apa-apa, yang penting itu semua marga aja.
0: Semua marga?
2: Iya.
0: Oke, aku cari dulu, silakan salamnya.
2: Salamnya pertama kali untuk misu-misu keluarga ya. Salam saya dan dalam keluarga ada Nopri, ada Dedi, ada Pak Giman juga ya. Ada Pak Giman, ada sama Mira ya, Mira. Ada juga ini Pak Nga, ada Pak Nga, ada juga ini siapa namanya, Al ya. Ada itu ada siapa, Anto di Sinte, ada Bogel alias Paris ya. Selamat malam Bogel, langsung mari, apa kabar, ada Bu Sera Ginting, siapa lagi ya. Ya udahlah, untuk semua-semuanya aja ya Sherly.
0: Iya, ini lagunya dari siapa nih?
2: Aku lupa lagunya, kemarin diputar dari ini loh.
0: Nggak dapet dia soalnya, kalau judulnya Semua Marga.
2: Iya, Semua Marga.
0: Aduh, nggak dapet nih. Oh, nggak ingat penyanyinya siapa?
2: Nggak ada.
0: Marga-marga?
2: Iya.
0: Batak cover. Aduh, semoga betul ya yang ini ya.
2: Mana, coba putar dulu.
0: Coba ya.
3: Tobing manurung si galinggi.
2: Ya udah aja.
0: Iya.
2: Iya, ada paten Bu Sherly.
0: Oke, siap.
2: Makasih banyak Sherly ya.
0: Yo.
2: Selamat bertugas.
0: Mm-mm.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh satu penelpon lagi, satu pengunjung lagi nih. Boleh melalui line telepon 0618463115 atau chat WhatsApp 0811614248. Halo, siapa malam perempat?
4: Apa malam? Bu Empat, selamat malam Non Sherly yang cantik manis.
0: Selamat malam Bu Ratni.
4: Apa kabar sayangku?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Ratni?
4: Sehat selalu, bahagia, tertawa terus.
0: Alhamdulillah. Burani, mau request lagu apa nih?
4: Burani request lagu ini ya. Lagu apa ya? Tadi udah ada cita-cita. Lagu Sinona aja lah.
0: Dari?
4: Minang.
0: Minang?
4: Ya.
0: Judulnya?
4: Ya, Amelia. Itulah lagu Sinona gitu.
0: Sinona judulnya?
4: Iya. Yang nyanyi Surya Amelia.
0: Yang ada Eli Kasim.
4: Oh, enggak ada Eli Kasim.
0: Sinona.
4: Oh, yang Surya enggak ada?
0: Enggak ada.
4: Udah boleh juga lah Eli Kasim, enggak apa-apa.
0: Oke, siap.
4: Salam-salamnya tadi yang ibu-ibu turun tadi siapa itu?
0: Yang ibu-ibu Putri Madu.
4: Tadi ada dia samperin murah nih ya. Salam kenal ya Bu Putri Madu, terima kasih samperannya. Untuk Mama Rizky, untuk Bu Eva, Ibu Susana, terus Ibu Ira Tarigan, Marida Sambada, untuk Misumi, Ceng Tini, cepat sembuh ya Ceng Tini ya. Untuk Pak Jena Tanjung, Pak Abdullah, beserta Ibu Nur, Mas Faris, Mas Jeng, Mas Parijo, udah di Jakarta Tama tadi, siapa lagi ya? Mas Parijo udah tadi, apa lagi ya Non? Udahlah kan saja yang belum disebut. Oh, Mas Al. Mas Al. Pak Jonathan itu muda. Koko Bawo, anaknya Koko. Ayang Parido. Dan untuk semua-semuanya lah ya, Non.
0: Oke.
4: Okay. Belum disebut namanya, mohon maaf. Pendengar yang terbaik di Pro 4 semuanya. Selamat mendengarkan Non Sherly nih, yang nyiar. Nah, terima kasih Non, sehat selalu lancar-lancar rezekinya. Cepat mendapatkan jodoh yang setia dan soleh. Selamat bertugas. Assalamualaikum, bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, abang kakak, kita ke lagu dulu ya. Tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Itu tadi satu tembang marga-marga.
1: Pro 4 FM, radio siaran budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

0: 88,4 Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Sapa Malam Pro4, Abang Kakak, silahkan lagi request lagu daerah dan berkirim salamnya melalui 0618463115 atau melalui chat WhatsApp kita di 0811614248. Kita baca dulu nih, sudah ada yang bergabung dari Bu Ratni. Bu Ratni lagi Mama Rizky. Assalamualaikum Sarli, cantik manis. Waalaikumsalam, warga Simpang Limun hadir Mama Rizky. Puterin lagu Kicau Mania ya, cantik manis. Makasih Mak Tugas, sehat selalu ya. Salam KKS aja buat semua yang lagi dengerin Pro4 Medan. Makasih. Sama-sama Mama Rizky ya, yang sudah gabung di Sapa Malam Pro4 hari ini. Kita buka line teleponnya 0618463115. Oke, kita angkat dulu nih. Halo, Sapa Malam Pro4.
1: Halo, Sarli, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada siapa nih?
1: Ada Cynthia di Mabar.
0: Gimana kabarnya?
1: Waalaikumsalam, kabar Sarli.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Makan malam?
0: Sudah, kamu?
1: Sudah juga, tadi jam 7 malam.
0: Pakai apa, Tuj?
1: Pakai itu, pakai apa, sambal teri, sambal kentang.
0: Ya Allah, enak kali loh itu.
1: Aku pakai sambal lo juga, sambal lo juga.
0: Oh ya, aduh aku mau sambal kentangnya. Oke lah, mau request lagu apa nih?
1: Nanti mau jadi Lumpuhkan Ingatanku juga.
0: Oh, keroncong ya.
1: Lumpuhkan Ingatanku.
0: Keroncong, Lumpuhkan Ingatanku. Bentar ya. Sambil salam-salam boleh?
1: Salam-salamnya buatnya Pak Angga juga, buatnya Pak Optimadu, Sumi, Klasya, buat Sembada, buat teman-teman Cibuan, Kak Ira tadi kan, dan Kak Ira Plumpang, buatnya lagi ya, buatnya terus apa lah, buat apa gitu ya, buatnya semua-semua aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Sherly, selamat tinggal, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi line teleponnya, silakan. Oke, okay, kita angkat dulu nih. Halo, Sapa Malam Pro4.
2: Suara Budaya Nusantara.
0: Yo.
2: Pak Zainal Tanjung.
0: Gimana kabarnya Pak Zainal?
2: Kabarnya sehat walafiat. Bagaimana dengan Jerli?
0: Alhamdulillah sehat. Mau request lagu apa nih?
2: Lagi keroncong.
0: Gimana tuh?
2: Sepasang Mata Bola.
0: Sepasang Mata Bola. Oke, siap. Nanti diputarkan ya. Silakan salamnya.
2: Salamnya untuk Mas Adi Genjer, Bang Jet, Ijan, Gong Wira, Tanti Manis, Bang Al, Bang Harman Nasibuan, Bunda Ina, Pak Jiman, Mas Anto, Bu Wati Tamora, Eja Buana, Pak Abdula, Pengirin Tisa Jatara Tama, Mas Paijo, Bu Radmi, Mama Rizky, Rumah Sumi, Kelumpang, Ira Karijan, Mbak Eka, Mbak Centini, dan terakhir Farida Sembada, dan Pak Susan, Pak Jumari, dan lain-lain. Ada lagunya?
0: Ada.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi line teleponnya 0618463115 atau di WhatsApp ya 0811614248. Halo, siapa Malam Pro4?
3: Malam Pro4.
0: Malam.
3: Assalamualaikum sayang. Salam kakak.
0: Waalaikumsalam, ada siapa nih?
3: Ada Gerbang kakak.
0: Oke, gimana kabarnya?
3: Sehat kakak, alhamdulillah. Kakak gimana kabarnya?
0: Sehat.
3: Jendutek dong.
0: Mau request lagu apa nih?
3: Satu segmen ini kita.
0: Hah?
3: Satu segmen ini untuk semua aja lah ya.
0: Lagu apa tuh?
3: Harga Yaku.
0: Oke, silakan salam ya.
3: Salam ya. Yang baru kabar siapa?
0: Pak Zainal.
3: Buat Pak Zainal ya, Pak Zainal Tanjung ya. Sehat selalu buat Abdullah, selalu juga buat semuanya aja ya kakak.
0: Oke.
3: Buat kakaknya sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Mau pulang aja di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagu lagi. Udah empat deng. Ya udahlah ya, udah dibuka nih. Oke deh. Halo, Sapa Malam Perempat.
4: Sapa Malam Perempat, Cirli.
0: Iya.
4: Apa kabar?
0: Sehat. Ada siapa nih?
4: Ini Bang Arwan ini.
0: Oke, gimana kabarnya?
4: Kabar baik, kabar sehat juga, Cirli.
0: Mau request minta lagu apa nih?
4: Lagu Nangka Muda.
0: Nangka Muda?
4: Iya.
0: Karo ya.
4: Iya, ada share.
0: Ada, silakan salam ya.
4: Nah, salam-salamnya siapa ya? Farida di Sembada. Pak Abdul dan Bu Nur Hayati. Siapa lagi? Opa Rasa, Bang Al, Pak Ginal Tanjung, Isrijal Pratama, itu Susana Bruginting, Putri Madu, Preman Pensiun, Opa Rasa tadi udah ya, siapa lagi? Oh, Bu Wati di Tamora, Kak Idah di STM, Bunda Dona, Cynthia Maharani, apa lagi, Mama Rizky, Kentini, Ira Tarigan, semua lah ya. Buat Cirli, selamat tugas. Semoga sehat selalu, Cirli.
0: Amin, terima kasih.
4: Tetap cantik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, emang kakak udah banyak nih yang request ya. Jadi langsung aja tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, kita angkat dulu nih. Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ada siapa nih?
1: Nawira di Langkat.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah
1: sehat.
0: Sehat.
1: Jangan tuh belum.
0: Kenapa?
1: Jangan tuh belum.
0: Belum. Oke, mau request lagu apa nih?
1: Lagu Bali Pulang.
0: Apa?
1: Bali Pulang.
0: Daerah mana tuh?
1: Dari timur.
0: Hah?
1: Timur.
0: Indonesia Timur?
1: Iya.
0: Indonesia Timur, ntar ya. Bali Pulang, oke siap. Silakan salam ya.
1: Salamnya buat Pak Jinal Tanjung ya. Ada juga Mas Pejo, Bang Jack, Bang Armona Sibuan. Ada juga Mas Bambang di Binji. Ada Pak Jiman. Ada Umi Sumi. Ada Bapak Rida Sembada. Ada Cantik Manis gitu loh. Ada juga Puan Inga di Pantai Labu ya. Buat semua-semua lah.
0: Oke.
1: Cirli.
0: Ya.
1: Oh, kirain tidur. Buat Cirli, terima kasih banyak waktunya ya.
0: Yo.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sapa Malam Perempat.
2: Dari Santara.
0: Yo, ada siapa tuh?
2: Dari Sembada.
0: Oh. Siapa? Aduh ya Allah.
2: Oh, bulat lah ya kan.
0: Aku lupa lagi namanya.
2: Ingat lah sendiri.
0: Aduh. Aduh, siapa?
2: Nasution. Ayo.
0: Bu Farida. Gimana kabarnya Bu Farida?
2: Sehat-sehat aja walaupun kena hujan banjir.
0: Oh iya. Oh iya iya ya. Sebentar, yang penting sehat ya.
2: Amin.
0: Mau request lagu apa nih?
2: Lagunya? Gadis Deli.
0: Hah?
2: Gadis Deli yang DJ ya.
0: Gadis Deli yang DJ?
2: DJ Melayu.
0: Oke, silakan salamnya.
2: Salam-salamnya untuk Bang yang barusan turun lah ya, Bang Dira ya.
0: Bang Wira.
2: Pak Jiman, Tante Sentis, Pak Jenal Tanjung, Pak Abdullah dan Ibu, Pak Buto Daya, Bu Ratni, Bu Wati, Bu Cantik Manis, Bu Nenisipa, Kak Putri Madu, Kak Epa Pencer Batu, Mama Rizky, Mama Ezra, Mama Bunga, Mama Hafiz, Tuan Ina, Koko Dowo, Genjer Adi, ketinggalan dia ke Tekongan. Genjer Adi, Paknya, Alex Togar, Alex Mas Kaijo, Udah Rijal Pratama, Bang Rijal Buana, Koko Dowo udah ya. Bang Erman Asibuan. Jadi ya, terima kasih. Dari Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan lagi sama kakak. 0618463115. Halo, siapa malam perempat?
1: Siapa malam perempat?
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa nih?
1: Gimana kabar penjuni malam nih?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, Pak Ngapun sehat. Malam ini kuas lagu Melayu. Bunga Melur.
0: Bunga Melur?
1: Ya.
0: Bentar ya, dicari dulu, biasanya ada kok.
1: Ada, kalau tak ada Bunga Melur, jangan Bunga Teh Ayam ya.
0: Hei.
1: Pangat Asur, jangan, jangan.
0: Iya, Bunga Melur ya, Siti Nuraliza ya. Kan?
1: Ya, siapapun boleh, yang okay. Penting jangan Mbak Padilla Sambada suka nyanyi, hancur.
0: Iya. Oke, silakan salam ya.
1: Pak Farida sama Datrio. Sehat-sehat selalu, bahagia sekeluarga. Ada Wira juga di Langkat tadi ya. Baik-baik situ ya. Pak Tanjung, Pak Abdullah Burhayati, Puan Ira di Prapat. Ada Jentin. Udah sembuh Borat nih Jentin nih. Udah lama pulang, udah seminggu lebih. Udah sehat, udah bisa bermencak sana mencak sini. Ibu Ratmi kan bilang cepat sembuh tadi katanya ya. Kami lagi ngobrol dari sama Jentini, jadi iya lah mau pangah pijit jalur. Aduh udah ya Rijal, Bang Rijal Buana pun Ina di Pandra Bu, Bang Irfannya juga sehat. Untuknya Bu Wati di Tamora, Mbak Legi-Legi, di Helpet, Bu Roslia cantik manis. Adanya Arman Asibuan, Bang Almas, Adi Genjer juga. Bu Wati udah tadi, Bu Naomi Sipa, selamat malam, sehat-sehat. Tetangga dah bertidur kan puasa ini Bang Jono sama Pak Anto. Udah larut malamnya. Papa rasa mungkin yang belum. Sehat-sehat ya Pak. Jack juga yang lagi mabuk, selamat menikmati hidangannya ya Jack. Mak Rizky juga yang udah tertidur, sehat sama Rizky situ. Udah dulu ya pun banyak salam pangah ya. Ya pokoknya semua yang monitor, walaupun tak tersebut nama yang pasti pangah doa gratis sehat-sehat semua banyak rezekinya tetap jalan Allah.
0: Amin.
1: Tok Puan Jin juga sehat-sehat bahagia selalu ya.
0: Amin.
1: Moga-moga sukses ke depan amin Allah.
0: Amin ya Allah.
1: Makasih Pak Angah Bali. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Kakak, kita ke lagu dulu. Tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.
3: Ladies and gentlemen, please welcome

0: 88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Pukul 23 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat. Ada beberapa menit lagi nih abang kakak, jadi langsung aja request lagu daerah dan berkirim salamnya singkat saja ya. Boleh langsung aja nih kita angkat. Halo, sapa malam perempat.
1: Perempat Budaya Nusantara. Yo. Mbak Kerli.
0: Ya, ada siapa tuh?
1: Dengan Pak Andi Sastrowijoyo Kusumo Diarjo, Pak Jiman.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Sehat Mbak Jerli.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa ini?
1: Dari Jack Merpaung ada Kamar 13.
0: Batak ya?
1: Ya.
0: Lagu daerah Batak?
1: Iya.
0: Kamar 13?
1: Iya, Jack Merpaung. Judulnya ada, Kamar 13.
0: Ada, oke. Silakan.
1: Salamnya buat Cantik Manis ya. Buat Wira, Pak Wira. Buat Rijal Pratama ya. Buati. Terus buat Bunda Eva, Mas Bambang lu, Mbak Umi Sumi, Susana Buru Ginting, terus buat Susana Buru Ginting, terus Putri Madu, Mama Rizky, terus Bu Farida Kumbada ya, Mbak Bu Ratni, Pak Abdullah, Pak Jana Tanjung, Mama Ejra, Koko Bowo, terus buat Mas Paijo, Bang Paris, terus Sentini, Sentia, Pak Latif, Buat Nina, buat semua-semua. Mm-mm. Buat Mbak Ferry.
0: Yo.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Bubuk situ apa pulang?
0: Sini.
1: Oh, bubuk situ lah ya, jangan pulang, nanti ada apa-apa pula ya kan. Buat Mbak Ferry sehat selalu lah ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang kakak, karena lagunya ini panjang, jadi sebagai penutup deh ya. Dan saya mau mengucapkan terima kasih untuk abang kakak yang sudah setia mendengarkan saya siaran dari pukul 20 sampai menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sehat selalu abang kakak semuanya, tetap beraktivitas dengan bahagia ya. Besok hari ya, bukan hari ini, hari ini tidur dong ya. Selamat beristirahat, semoga mimpi indah. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayo si Jack Merpaung dan jadi sidang bapak.
3: Ada gak tuh si Hobi, belum ada surat panggilan. Sana,
2: bahasin rohanya.

Budaya, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Prompan FM 88,4 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Hari Rabu 1 Juli 2026. Prompan FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4:45 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Prompan FM Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Medan. Kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz edisi Kamis 2 Juli 2026. Dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 Medan kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

0: membanggakan jenazah salat subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh." Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah salat subuh.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

0: Abang Kakak, saatnya kita akan bergabung bersama Pro 1 Medan dalam Mutiara Pagi untuk hari ini di edisi Kamis 2 Juli 2026
1: bersama Ustadz Abdul Malik Sudiro SEMA yang akan membawakan tema Pemusnah Pahala Amal Soleh. Dan untuk nantinya Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin ikut bergabung dalam Mutiara Pagi kita hari ini bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Saat ini kita sudah terhubung dengan Ustadz Abdul Malik Sudiro. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Salsaya.
1: Alhamdulillah, baik. Untuk itu Ustadz, dipersilakan untuk menyampaikan mukaddimahnya pagi hari ini.
2: Ya, terima kasih Mbak Salsa. A'udzubillahimmanasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai di pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, nikmat kebahagiaan. Masih bisa kita berkumpul dengan keluarga yang kita cintai, masih bisa kita beribadah di pagi yang berbahagia ini, Masya Allah. Kemudian Allah juga masih memberikan nikmat umur kepada kita keseluruhannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh amal ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini diterima di sisi Allah dengan sebaik-baiknya dan kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam selalu kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kajian kita berkaitan tentang pemusnah pahala amal soleh ya. Seperti kita ketahui bersama, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, bahwasanya kita sebagai orang-orang yang beriman diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya sebentar, hanya sementara. Nanti kita akan kembali ya ke kampung halaman kita, hidup selama-lamanya di sana yaitu di akhirat, di alam akhirat. Ya. Kemudian di dunia ini Allah memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak amal soleh atau amal kebaikan. Yang mana pada saat kita melakukan amal soleh tersebut, niatnya ikhlas lillahi ta'ala semata-mata menjalankan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharapkan balasan dari Allah. Maka Allah akan memberikan kepada kita yang namanya ganjaran pahala. Ya. Jadi pada saat seseorang beramal soleh atau berbuat baik lillahi ta'ala, dia akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dengan skema atau dengan rumus, satu amal kebaikan atau amal soleh yang kita lakukan, minimal kita mendapatkan 10 pahala kebaikan. Bahkan, ada amal soleh yang kita lakukan seperti berinfak di jalan Allah. Dijelaskan Allah di surah Al-Baqarah 261 bahwasanya pada saat berinfak di jalan Allah dia akan mendapatkan 700 pahala kebaikan. Bahkan puasa Ramadan atau ibadah puasa yang kita lakukan dalam kehidupan kita akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah yang tidak terhingga ya. Jadi pada saat kita beramal soleh kita akan mendapatkan ganjaran pahala 1 banding 10, 1 banding 700 bahkan tidak terhingga ya. Jadi amal soleh, pahala amal soleh inilah yang kita kumpulkan selama hidup di dunia. Nanti akan kita bawa ke alam akhirat dan akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. kalau timbangan amal soleh kita atau pahala kebaikan kita lebih berat daripada dosa-dosa kita, maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Akan tetapi, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, ada seseorang dalam kehidupannya di dunia, pada saat dia berbuat baik atau beramal soleh, dia tidak mendapatkan pahala, ya. Disebabkan ada beberapa hal. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan seseorang tersebut dari perbuatan baiknya tidak mendapatkan ganjaran pahala atau tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kita sebut sebagai pemusnah pahala amal soleh. Yang pertama adalah bahwasanya seseorang itu apabila dia kafir atau dengan kata lain tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amal kebaikan yang dilakukannya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang-orang kafir ya di luar agama Islam, apapun agamanya, apapun yang disembahnya selain Allah, maka pada saat dia berbuat kebaikan, dia tidak akan mendapatkan ganjaran pahala atau tidak akan mendapatkan balasan dari Allah. Artinya seluruh amal kebaikan yang dilakukannya sia-sia ya. Bahkan yang kita sangat sedih ya, sangat miris hati kita pada saat seseorang dia dilahirkan dari seorang ibu yang beragama Islam, kemudian dia dilahirkan oleh ibu tersebut, kemudian dia menjadi orang Islam, beriman kepada Allah, dengan berjalannya waktu dia murtad ya, dengan berbagai alasan, bisa jadi karena wanita atau karena pria ya, bisa jadi karena harta, karena jabatan, dia murtad. Murtad artinya dia keluar dari agama Islam, keluar dari keimanan kepada Allah, menjadikah kafir. Nah, maka pada saat dia murtad, keluar dari agama Islam, kemudian dia kafir, maka seluruh amal kebaikan yang dilakukannya mulai saat itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah 217, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun." Barang siapa yang murtad, keluar dari agama Islam, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, kata Allah, maka akan sia-sialah seluruh amal kebaikan yang dilakukannya atau seluruh amalnya dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, dan dia akan termasuk penghuni neraka kekal selama-lamanya. Nauzubillah. Ya, saat sekarang ini kita melihat sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, ya, banyak orang ya di sekitar kita, bahkan orang-orang terdekat kita, begitu mudahnya dia keluar dari agama Islam, memilih dia menjadi orang kafir, murtad ya, dengan beberapa macam alasan, berbagai alasannya. Ini jangan sampai terjadi kepada pribadi kita, makanya kita jagalah keluarga kita, anak-anak kita, dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman ya. Jangan sampai kita sebagai orang tua lalai untuk mengawasi anak-anak kita, sehingga anak-anak kita dekat dengan orang-orang kafir yang tidak satu akidah dengan kita, dilakukan bujuk rayu dan lain sebagainya, bahkan diajak ya kawin lari atau nikah di luar agama. Nauzubillah. Ini jangan sampai terjadi kepada anak-anak kita. Kemudian pemusnah pahala amal soleh yang kedua adalah musyrik atau syirik, melakukan kesyirikan kepada Allah. Syirik ini, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, ada dua. Syirik yang pertama adalah memang dia benar-benar tidak beriman sama Allah. Artinya apa? Menyembah kepada selain Allah, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon besar, menyembah matahari. Ya. Kemudian ada lagi yang kita sebut dengan ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Ya, na'udzubillah. Jadi pada saat seseorang musyrik menyembah kepada selain Allah atau percaya kepada selain Allah, maka seluruh amal kebaikan yang dilakukannya sia-sia. Ada syirik yang kedua, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah. Dia percaya sama Allah. Kalau ditanya, dia beriman sama Allah. Akan tetapi, dalam kehidupannya dia masih mau juga mencari pertolongan atau meyakini pertolongan dari selain Allah. Contohnya apa? Orang-orang yang beragama Islam, akan tetapi dia masih mau datang ke dukun, Minta pertolongan ke dukun pada saat buka usaha supaya usahanya lancar, banyak pembeli, pergi dia ke dukun. Minta penglaris dan lain sebagainya, atau dia pergi ke gunung, pergi ke lautan, membawa sesajen dan lain sebagainya, atau datang ke kuburan, meminta tolong kepada yang sudah mati dalam kuburan. Jadi dia mengaku beriman sama Allah, kan, tetapi dia tetap melakukan yang namanya kesyirikan-kesyirikan. Ini juga kata Allah akan sia-sialah seluruh amalnya, tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, Rasulullah menjelaskan kepada kita ada lagi syirik, namanya syirik kecil. Syirik kecil itu apa? Melakukan amal kebaikan karena riya, ya riya. Ingin mendapat penilaian dari orang lain, ingin mendapat sanjungan dari orang lain, bukan ikhlas lillahi taala, maka hapus seluruh amal kebaikan yang dilakukannya. Sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, pemusnah pahala amal soleh kita dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah 264. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ria annasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian rusak ya sedekah kalian. Janganlah kalian rusak amal kebaikan kalian dengan suka menyebut-nyebutnya, dengan suka mengungkit-ungkitnya sehingga menyakiti hati si penerima ya. Seperti kalian berinfak karena riya, seperti kalian berinfak bukan karena keimanan kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat. Sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, pada saat seseorang melakukan kebaikan kepada orang lain, membantu orang lain, baik itu dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, supaya orang lain tersebut terlepas dari permasalahan kehidupannya, ya, harus niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Jadi ada saudara kita yang susah, contohnya siapa, abang kandung kita susah, tidak bekerja, ya, baru dipecat dari perusahaannya, kemudian dia sakit, berobat tidak ada biaya, kita kasih biaya untuk abang kandung kita berobat. Jangan sampai di kemudian hari, nanti kita ungkit-ungkit, dulu aku pernah bantu abang, dulu aku pernah jangan. Tidak boleh. Sama halnya pada saat kita membimbing, membesarkan, mendidik anak-anak kita, dari mulai kecil ya, dari mulai bayi sampai dia dewasa kita kuliahkan. Jangan sampai kita sebagai orang tua, kita ungkit-ungkit jasa kita kepada anak-anak kita pada saat anak kita tidak sesuai dengan harapan kita. Percuma bapak menyekolahkanmu, percuma bapak membesarkanmu. Nauzubillah. Ini banyak kita lihat ya dalam kehidupan kita, karena orang tuanya emosi melihat kondisi anak yang tidak sesuai dengan harapannya, terucap kata-kata yang bisa menyakiti perasaan anak-anaknya sehingga dari amal kebaikan yang dilakukannya tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, ini saja kajian kita ya di pagi hari ini. Bahwasanya yang pertama yang bisa menghapuskan pahala amal soleh kita adalah kafir, tidak beriman sama Allah, kemudian musyrik ya, musyrik sekutukan Allah, kemudian riya, kemudian suka mengungkit-ungkit, mencerita-ceritakan amal kebaikan kita, kemudian menyakiti hati orang yang menerima kebaikan kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk mukadimahnya pagi hari ini dalam Mutiara Pagi kita, dan nanti untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin ikut bergabung untuk memberikan pertanyaan ini kepada Ustadz bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Baik Ustadz, saat ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Ibu Aslah di Paluh Kurau. Ustadz, kalau kita berbuat baik, misalnya kita pergi ke wirid tapi tidak berniat untuk silaturahmi, tidak berniat untuk menuntut ilmu, apakah yang demikian itu ada tidak nilai atau pahalanya? Yang kedua Ustadz, benarkah Nabi SAW tidak pernah menguap dan menyukai bersin? Silakan dijawab Ustadz.
2: Terima kasih Bu atas pertanyaannya, Bu Aslah di Paluh Kurau ya. Pertanyaan pertama, apakah pada saat kita ikut perwiritan atau pengajian, akan tetapi niatnya bukan untuk silaturahim atau untuk tidak menuntut ilmu, ya? Apakah kita mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan? Itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita keseluruhannya, apa kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawaa. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu tergantung niatnya. Seseorang mendapatkan pahala atau ganjaran pahala dari apa yang dilakukannya karena niat dalam hatinya, ya. Jadi pada saat seseorang pergi ke majelis ilmu, ke tempat ibadah, ya, niatnya harus ikhlas lillahi ta'ala, ya. Kemudian ada lagi niat tambahannya. Apa niat tambahannya? Seumpamanya kita pergi ke majelis ilmu, selain kita lillahi ta'ala, juga kita ingin menambah ilmu, pengetahuan, sehingga kita lebih paham tentang agama. Ada lagi niat yang lain, supaya kita menambah silaturahim, ya. Jadi niat yang pertama tadi, pada saat kita niat, niat yang pertama itu niat khusus, ya. Semata-mata kita lakukan kebaikan karena Allah, kita sudah mendapatkan 10 pahala kebaikan. Akan tapi kalau niat tambahan seperti tadi, kita ingin menuntut ilmu, ingin nambah silaturahim, tidak kita niatkan, ya kita tidak dapat pahala dari menuntut ilmu tersebut. Dan kita tidak mendapatkan pahala dari silaturahim tersebut karena kita tidak berniat. Maka sangat merugilah kita. Makanya pada saat kita melakukan amal kebaikan, ya niatnya kita perbanyak, ya. Jadi niatnya seumpamanya lillahi ta'ala kita pergi majelis ilmu, kemudian kita juga lillahi ta'ala untuk bersilaturahim sekalian, untuk menambah ilmu juga lillahi ta'ala. Jadi paling kita dapatkan bukan hanya 10, bisa jadi 30, bisa jadi 50 kali lipat, ya. Karena banyak niat-niat yang kita tambahkan dalam ibadah kita tersebut. Jangan sampai capek kita berbuat baik tapi niatnya salah, ya. Kemudian yang kedua, berkaitan tentang apakah Rasulullah masalah bersin dan menguap, ya. Jadi pada saat kita menguap, ya, tentunya kita manusia tidak bisa yang namanya, ya, menghilangkan menguap tersebut. Kalau kita ngantuk, ya, kecapean, ngantuk, ya, menguap itu kan secara otomatis, ya, bukan kita buat-buat, ya. Jadi pada saat kita menguap, ya, di cantar Rasulullah kepada kita, harus kita tutup, ya, tutup mulut kita, ya, tidak boleh terbuka lebar, ya, harus kita tutup. Kemudian pada saat kita bersin, ya, diajarkan Rasulullah, ucapkanlah Alhamdulillahirrabbilalamin, ya, Allah alam insyaAllah.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Kembali lagi kita bacakan pertanyaan dari pendengar kita, ada Pak Noh di Paluh Kurau. Assalamualaikum Pak Ustaz, adakah amalan-amalan yang bisa membuat hati menjadi lebih tenang? Silakan dijawab Ustaz.
2: Ya, terima kasih Pak Nuh, ya, di Paluh Kurau. Berkaitan tentang amalan, apa yang bisa kita lakukan supaya hati kita menjadi tenang, ya? Karena banyak manusia dalam kehidupannya, banyak hartanya, tinggi jabatannya, ya, semua dimilikinya, tapi hatinya nggak tenang, ya. Gelisah, terus tidur pun sulit, rasa ketakutan setiap saat, na'udzubillah, sebenarnya. Jadi banyak kita lihat, ya, manusia. Kita lihat sepertinya hidupnya bahagia. Sepertinya hidupnya bahagia, senang, ya. Kita lihat dalam kehidupan. Ternyata pada saat nanti dia sendiri di malam hari, dia ketakutan-ketakutan, gelisah, terus tidur pun sulit, ya. Gak ada rasa tenang, ya, dalam menjalani kehidupan dunia ini. Bagaimana caranya kita supaya bisa hidup tenang? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam Al-Qur'an bahwasanya ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat atau hanya dengan banyak mengingat Allah, hati menjadi tenang. Bersyukurlah kita kalau saat ini kita sudah beriman sama Allah, sehingga kita tinggal menambah kedekatan kita kepada Allah dengan apa? Dengan meningkatkan ibadah kepada Allah. Jadi pada saat kita beribadah, dengan ibadah tersebut kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hati kita akan semakin tenang, ya. Makanya pada saat kita beribadah seperti tadi kita melaksanakan sholat subuh, bisa kita lakukan di masjid secara berjamaah atau yang sholat sendiri di rumah. Pada saat kita sholat tersebut, maka insyaallah hati kita akan merasa tenang luar biasa. Ya, tidak ada orang yang sholat itu gelisah, ya. Semua tenang, pada saat beribadah tenang. Setelah sholat kita berzikir, ya. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ya. Tenang kita, tenang. Ya, Kemudian setelah berzikir kita berdoa kepada Allah tenang ya. Jadi pada saat beribadah itu kita banyak mengingat Allah, maka insya Allah hati semakin tenang. Begitu juga pada saat kita bermuamalah, tidak hanya dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah tentu pasti kita akan mengingat Allah ya. Gak akan mungkin kita mengingat yang lain. Akan tetapi pada saat bermuamalah juga kita harus banyak mengingat Allah supaya tenang. Pada saat kita bekerja, pada saat kita akan pergi bekerja, keluar rumah kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ya Allah aku hanya bertawakal kepadamu ya Allah. Apalagi pada saat kita berkendaraan banyak berzikir kepada Allah ya, mengingat Allah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Terus kita berzikir, maka insya Allah tenang dalam saat berkendaraan. Pada saat bekerja, pada saat membuka usaha, buka usaha kita bismillahirrahmanirrahim, ya Allah bukakanlah pintu rezekiku ya Allah, sambil kita menyiapkan jualan kita, usaha kita, sambil berzikir mengingat Allah, masya Allah. Ya, dengan berzikir kata Allah, maka insya Allah perbanyak zikir mengingat Allah. Ya, zikir-zikir banyak diajarkan Allah, banyak diajarkan Rasulullah ya. Bisa mengucapkan tasbih subhanallah, bisa mengucapkan tahmid alhamdulillah, puji-pujian kepada Allah, bisa mengucapkan Allahu akbar ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Setiap saat kita berzikir, maka insya Allah hati kita akan semakin tenang dan insya Allah kita selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Kembali lagi ada Bapak Hasan di Denai yang menanyakan, Ustadz, saya punya orang tua yang sudah lanjut usia Ustadz. Saya sudah berusaha merawat mereka, tetapi kadang kalau sedang lelah saya menjawab dengan nada tinggi. Setelah itu saya merasa sangat bersalah karena takut amal ibadah saya tidak berarti. Apakah menyakiti hati orang tua bisa menjadi salah satu penyebab rusaknya pahala amal Ustadz? Silakan dijawab Ustadz.
2: Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan Bapak tadi, orang tua saya udah tua, berada dalam pengawasan saya, masya Allah. Jadi kadang-kadang saya ngomongnya kasar karena saya emosi dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Apakah bisa menghapuskan pahala amal kebaikan saya gitu Pak ya? Jadi yang perlu kita pahami Pak, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an di surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 ya Pak ya. Apa dijelaskan Allah bismillahirrahmanirrahim wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduma ukilahuma ufin wala taqullahuma ufin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Bahwasanya kata Allah, ya hendaklah menyembah hanya kepada Allah yang pertama. Jadi hablum minallah yang pertama ya Pak ya. Jadi kita harus menyembah hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, berhubungan dengan hablum minannas, yang pertama kata Allah adalah apabila kalian memiliki orang tua yang sudah lanjut usia, kemudian kedua orang tua kalian atau salah satunya berada dalam pemeliharaan kalian, maka janganlah kalian sekali-sekali mengatakan ah, dan janganlah kalian membentak mereka, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik dan mulia, masya Allah ya. Jadi pada saat kita kata Allah merawat, memelihara kedua orang tua kita yang sudah tua, jangan pernah sekalipun mengucapkan kata ah atau berkata kasar. Jadi nggak ada pilihan ya Pak ya. Sahabat-sahabat mutiara Pak Guru, tidak ada peluang sedikit pun kita untuk bisa berkata kasar atau membentak orang tua kita. Sekalipun. Kalau itu kita lakukan, maka kita durhaka kepada orang tua kita. Pada saat seseorang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka tidak akan selamat kehidupan dunia dan akhirat. Bukan hanya kehidupan akhirat, kehidupan dunia Pak. Ya, jadi pada saat seseorang durhaka sama kedua orang tuanya, di dunianya pun hancur kehidupan. Ya, bisa jadi nanti anak-anaknya juga nggak berbakti kepada dia, bisa jadi nanti keluarganya hancur, usaha yang dijalani tak beres. Ya. Jadi pada saat kita durhaka sama orang tua kita, maka tidak akan selamat hidup dunia dan akhirat kita. Dan kita tidak akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kata Rasulullah ridallahi fi ridal walidain wa suktullahi fi suktil walidain. Jadi pada saat kita berbakti sama orang tua kita, insyaallah Allah ridho kepada kita. berkaitan tentang amal soleh kita. Apakah ibadah sholat kita mendapat pahala? Padahal kita durhaka sama orang tua kita, tetap dapat pahala dari ibadah sholat kita. Tapi nanti di akhirat tak ada guna pahala sholat kita. Ya, tak ada guna pahala puasa kita. Ya, karena Allah sudah tidak ridho sama kita. Karena Allah murka sama kita. Ya. Makanya kita harus berhati-hati pada saat kita merawat, menjaga orang tua kita dalam pemeliharaan kita. Ya, jangan sampai terucap kata-kata yang menyakiti hati kedua orang tua kita. Kebalikannya, Pak, kalau umpamanya kita seumpamanya berbakti sama kedua orang tua kita, pada saat kita merawat orang tua kita, seluruh kebutuhan orang tua kita penuhi, ngomongnya kita sopan, ngomongnya kita dengan penuh kasih sayang, gak pernah bentak orang tua kita, maka pahalanya sangat besar, Pak. Walaupun ibadah kita biasa-biasa saja, sholat cuma sholat wajib, puasa cuma puasa wajib, ibadah sunnahnya gak berapa banyak, tapi kita berbakti sama orang tua kita, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan keridoan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada saat seseorang durhaka sama orang tuanya, dapat gak dia pahala dari ibadah yang dilakukan? Dapat. Karena dilakukannya lillahi ta'ala. Tapi seluruh pahala yang dikumpulkannya di dunia, dibawa di akhiratnya, tidak bisa menyelamatkannya karena dia durhaka sama orang tuanya. Jadi pada saat kita menjalani kehidupan kita, Pak, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Kalau dahulu kita pernah melakukan membentak, memaki orang tua kita, ya, berkata kasar sama orang tua kita, bertobatlah. Sebentar laginya orang tua kita itu, Pak, lagi hidup. Sebentar lagi, gak lamanya usianya. Apalagi sudah sakit-sakitan, apalagi sudah sama kita, bersabarlah. Itulah ujian dari Allah. Kalau bisa kita lewat ujian dari Allah dengan bisa memelihara orang tua kita dengan sebaik-baiknya, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah. Walaupun ibadah kita biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa, karena kita berbakti sama orang tua kita, insya Allah kita langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Mungkin kita jawab satu pertanyaan lagi Ustaz. Ada Ibu Juni yang menanyakan, Ustaz, saya sudah berusaha menjaga sholat 5 waktu dan juga membaca Al-Quran, tapi saya masih sering sulit untuk memaafkan orang yang pernah menyakiti saya kalau teringat kesalahannya. Apakah menyimpan dendam bisa menjadi penyebab berkurangnya atau hilangnya pahala amal ibadah kita, Ustaz? Silakan dijawab, Ustaz.
2: Pada saat seseorang, ya, pada saat seseorang menjaga ibadahnya, sholat 5 waktu, memperbanyak ibadah, ya, baca Al-Quran, banyak puasa, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dia masih susah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Kesalahan-kesalahan orang lain, apakah dapat mengurangi, ya, mengurangi porsi atau pahala, porsi pahala dari amal kebaikan kita, ya. Jadi pada saat kita, ya Bu, ya, sulit memaafkan kesalahan orang lain, tentunya ini adalah sifat dasar manusia, ya. Jadi kita pasti teringat tentang kesalahan-kesalahan orang lain. Tapi yang perlu kita pahami, Bu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an di surat Al-Imran ayat 134 bahwasanya ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu yang dimasukkan Allah ke dalam surga adalah alladzina yunfikuna fis-sara'i wad-dara'i wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas, ya. Jadi salah satu sifat orang yang bertakwa yang akan masuk surga kata Allah wal 'afina 'anil nas, yang suka memaafkan kesalahan orang lain, ya. Dan orang-orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan dia mardiyah, ya, dalam keadaan mutmainnah, ya tuan nafsul mutmainnah kata Allah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi pada saat seseorang meninggal dunia dalam keadaan tenang, itu adalah orang-orang yang sudah terlepas dari beban kehidupannya. Apa beban kehidupannya? Salah satunya belum memaafkan kesalahan orang lain. Bagaimana kita bisa tenang kembali kepada Allah meninggal dunia kalau kita belum memaafkan kesalahan saudara kita, apalagi orang terdekat kita? Ya, ada seorang istri yang gak bisa memaafkan kesalahan suaminya, na'udzubillah. Atau seorang orang tua yang tidak bisa memaafkan kesalahan anak-anaknya, na'udzubillah. Jadi jangan sampai terjadi kepada kita. Jadi harus kita pahami bahwasannya memaafkan kesalahan orang lain adalah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. dengan kita bisa selalu setiap saat berusaha untuk memaafkan kesalahan saudara kita atau orang lain, maka insya Allah kita pada saat meninggal dunia dalam keadaan tenang kepada Allah, karena tidak ada lagi kita beban dalam hati kita ya. Karena kalau kita nggak memaafkan orang lain kan terbebani di hati kita, terbebani pikiran kita, sehingga kita nggak bisa tenang kembali kepada Allah. Makanya pada saat kita suka memaafkan, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang lapang hati kita, tidak ada beban dalam hati kita, karena tidak ada lagi sangkut paut dengan orang lain ya Bu ya. Marilah kita berusaha supaya bisa memaafkan kesalahan saudara kita, berusaha setiap saat ya, untuk bisa berusaha memaafkan kesalahan orang lain dan tidak kita ingat-ingat lagi kesalahannya ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir untuk mutiara pagi kita hari ini. Untuk itu Ustadz dipersilakan untuk menyampaikan doa penutup secara singkat.
2: Terima kasih Mbak Salsa ya. Sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, marilah kita berdoa di akhir kajian kita, menundukkan diri kita di hadapan Allah, berharap supaya doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami. Ampunkanlah dosa suami istri dan anak-anak kami ya Allah. Berikanlah kasih sayangmu selalu kepada kami dan kepada keluarga kami, dan kepada orang-orang yang kami cintai ya Allah. Dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu dengan kasih sayang-Mu ya Allah Rahman Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Abdul Malik Sudiro yang sudah menyampaikan ceramahnya dalam mutiara pagi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Untuk itu pendengar, demikian mutiara pagi kita hari ini. Dan nantinya pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami sampaikan warta berita daerah pagi. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Siapa sangka alunan seruling bambu yang merasuk kalbu ini merupakan pencetusan perasaan kerinduan hati seorang anak di perantauan ketika tidak dapat pulang ke kampung halamannya karena ketiadaan biaya. Untuk melepaskan kerinduan itu, dia cetuskan lewat nyanyian dengan kata onang-onang. Asal kata onang adalah inang yang artinya ibu. Syairnya pun tidak mempunyai teks yang pasti karena diciptakan secara spontan dan dalam bentuk pantun. Kini onang-onang menjadi kesenian tradisional dan nyanyian khas yang diiringi musik tertentu dari Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
1: Suara Budaya Nusantara.

88,4 FM Ramadhan Medan Suara Budaya Nusantara. Mana kakak, selamat pagi ya. Pagi hari ini Najwa kembali hadir menemani abang kakak sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat pastinya ya. Ini kita masih di Back to Reality alias Big Days ya. Jadi kita tuh untuk abang kakak yang akan beraktivitas, jangan lupa semangat pagi, senyum, afirmasi yang baik untuk diri kita dan sarapan pastinya ya. Dan ini nanti di sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat, Najwa akan menemani bersama info-info Sumatera Utara. Jadi pastikan tetap di Promat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Siapa sangka toge penyambungan menu khas berbuka puasa dari Mandailing Natal ini begitu terkenal di Sumatera Utara, bahkan Nusantara. Sehingga tidak seorang pun menolak santapan ini jika disajikan. Sekilas, toge penyambungan hampir mirip seperti es campur atau es cendol yang juga banyak dicari orang untuk minuman berbuka puasa. Adapun keistimewaan dari toge penyambungan dari minuman lainnya, bukan hanya cendol, santan, dan gula merah saja yang menjadi menu di dalamnya, tetapi ditambah lagi dengan ketan hitam, tape pulut, cendol, candil, dan kue lupis, sehingga toge penyambungan mempunyai ciri khas yang unik. Bahkan masyarakat Mandailing Natal menjadikan toge penyambungan sebagai santapan berbuka puasa.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 FM Pro Pantai Medan, suara budaya Nusantara. Abang dan kakak dikutip dari laman rri.co.id. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara Bazatulo Zebua berpesan kepada 18 anggota kontingen pramuka Nias Utara agar tampil disiplin, tangguh dan berkarakter serta saat mengikuti Jambore Daerah Sumatera Utara 2026. Ia meminta peserta menjunjung tinggi Desa Dharma dan juga Trisatya, patuh pada pembina, menjaga kekompakan tim dan juga kesehatan. Dan kakak adik ini juga bukan berangkat sendiri, tapi membawa nama besar Kuarcap Nias Utara dan nama Kabupaten Nias Utara di tingkat Korda Sumut. Dan apa kakak juga pastikan untuk tetap bersama Najwa pagi hari ini, nanti sampai pukul 7 kita masih di Info Sumut, pastinya hanya di Promat FM, suara budaya Nusantara.
1: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

104.4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 8,8 FM Permata Medan, suara budaya Nusantara. Abang dan kakak dikutip dari laman rri.co.id. Kementerian Kehutanan memprioritaskan rehabilitasi bentang alam di kawasan hulu sungai sebagai langkah utama mengurangi resiko bencana hidrometeorologi. Ini di sejumlah wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kemenhut, Diah Murtiningsih, mengatakan pemulihan ekosistem di kawasan hulu dinilai lebih efektif untuk mengatasi akar penyebab bencana dibandingkan hanya melakukan perbaikan infrastruktur di wilayah hilir. Ia juga mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari respon pemerintah terhadap banjir bandang dan juga tanah longsor yang melanda sejumlah daerah di 3 provinsi tersebut. Ia menjelaskan rehabilitasi akan difokuskan pada kawasan kritis, baik yang berada di dalam kawasan hutan maupun di area pegunungan lain di luar kawasan hutan. Untuk mendukung pemulihan vegetasi di luar kawasan hutan, Kemenhut terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui sinkronisasi data lahan kritis yang terdampak bencana. Dan apakah kakak juga pastikan untuk tetap bersama Rajwa di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.